0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Warga Dusun Bele, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur menyerahkan senjata api rakitan secara sukarela kepada pihak kepolisian sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan pasca konflik tetap kondusif. Penyerahan tersebut berlangsung pada Senin 18 Mei 2026 dan disaksikan langsung oleh Komandan Kodim 1624 Flores Timur. Proses penyerahan senjata rakitan dipimpin Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra. Kegiatan ini menjadi simbolis, kami simbol meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sekaligus komitmen bersama untuk menjaga perdamaian di wilayah Adonara Timur. Beralih ke informasi berikut, di ujung paling selatan Indonesia berdiri sebuah pulau kecil yang menyimpan panorama alam luar biasa. Pulau Ondana menjadi salah satu pulau terluar Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Rotendao. Pulau ini menawarkan keindahan alam yang masih alami dengan hamparan laut berwarna toska yang memanjakan mata setiap pengunjung yang datang. Air laut di sekitar Pulau Ondana terlihat begitu jernih dengan gradasi warna biru dan hijau toska yang memukau. Ombak besar yang bergulung-gulung menjadi ciri khas kawasan selatan Indonesia yang langsung menghadap Samudra Hindia. Suara deburan ombak berpadu dengan angin laut menciptakan suasana tenang sekaligus menegangkan bagi siapa saja yang menikmati pesona pulau tersebut. Selain panorama lautnya, Pulau Ondana juga memiliki hamparan pasir putih bersih yang membentang di sepanjang bibir pantai. Pasir yang lembut serta suasana yang masih sepi menjadikan pulau ini terasa seperti surga tersembunyi di selatan Nusantara. Keindahan alam yang masih alami membuat Pulau Ondana menjadi destinasi menarik bagi wisatawan pecinta petualangan dan fotografi alam. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
2: Laki-laki itu dia tidak bisa menenun, laki-laki punya pekerjaan tersendiri.
1: Dengan sarasehan budaya, jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan?
2: Harapan saya itu, Kak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya.

0: Di balik tenangnya sebuah kampung, tersimpan denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Ada bunyi kayu yang saling beradu, benang yang ditarik perlahan, menjadi irama yang menghidupi hari-hari perempuan di rumah belajar Umehalan. Di tempat ini, menenun bukan sekedar tradisi. Ia adalah napas. Ia adalah identitas. Dan bagi sebagian perempuan, ini adalah jalan bertahan hidup. Pendengar dan pemirsa RRI Net, selamat berjumpa di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Senang sekali saat ini saya, Christine, sedang berada di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Pelestarian Budaya yang berlokasi di Desa Oel Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tempat ini difungsikan sebagai ruang aman untuk belajar bersama, mengembangkan pemikiran kritis, dan merawat budaya lokal di tengah peradaban global. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana giatnya perempuan-perempuan penenun dalam merajut setiap helai benang menjadi selembar kain tenun. Karena disinilah terselip cerita tentang perjuangan

0: Jadi Umi Halan berdiri baru 1 tahun. Diresmikan tempat belajar ini pada bulan akhir April. Jadi ini akan persis 1 tahun. Dan proses belajarnya baru berlangsung bulan Agustus. Jadi masih baru. Ketika selesai pelayanan sebagai Ketua Majelis Sinode, kami suami istri dan anak-anak berbicara untuk ketika kami tinggal di kampung ini, kami bisa memfasilitasi proses belajar bersama masyarakat adat, terutama karena kami kemudian tinggal di tempat yang indah ini, bagian dari masyarakat di Desa Baumata, juga Desa Oil Tua, di Kecamatan Taibenu, dan kami melihat bagaimana masyarakat adat di pinggiran kota itu berjuang untuk mempertahankan identitasnya. Lalu dari percakapan suami istri dan anak-anak, kami bilang bahwa kalau Tuhan sayang, kita bisa ada ruang belajar bersama-sama dengan komunitas di Kampung Bonen ini. Dan puji Tuhan, setelah kami tinggal di sini kurang lebih 1 tahun, kami dapat dukungan dari sahabat-sahabat kami yang membantu sehingga rumah belajar ini ada. Jadi di sini ada kantor bersama, ruang kerja bersama dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur dan juga Umi Halan. Umi Halan itu dari 2 kata dalam bahasa Timur. Umi artinya rumah dan Halan artinya damai. Jadi rumah damai. Berdamai dengan budaya lokal, berdamai dengan kehidupan sebagai masyarakat adat. Jadi mengupayakan perdamaian antara unsur-unsur dalam hidup kita. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi setiap hari Senin dan Sabtu di Umi Halan ada pembelajaran tenun. Ada mama-mama dari kelompok Pasuklo, Mama Yuli Sakau, dan kawan-kawan yang memberi pelatihan kepada rombongan belajar di sini. Rombongan belajar tenun itu menarik karena lintas generasi. Ada anak-anak SD, ada anak SMP, tapi juga ada ibu-ibu yang ingin belajar kembali tenun mereka. Lalu pada hari Selasa ada pelajaran bahasa Inggris, karena bagi kami pembelajaran budaya lokal itu penting sekali, tapi kita juga sudah hidup di masa modern. Sehingga kita persiapkan anak-anak kita, mereka teguh berdiri, bangga bahwa mereka belajar budaya lokal, tapi mereka juga siap untuk beradaptasi masuk dalam masyarakat yang modern sekarang ini. Hari Rabu itu ada pelatihan gong dan tari, lalu hari Kamis ada pelatihan keyboard untuk kelompok yang kecil, hari Jumat itu yang kelompoknya besar untuk latihan ukulele. Jadi sepanjang hari dari Senin sampai Sabtu, Umi Halan selalu penuh dengan kegiatan-kegiatan belajar. Anak-anak umur dari 7 sampai 17 tahun, dan untuk khusus untuk tenun, ada juga ibu-ibu umur 30-an dan 40 tahun sebagai peserta belajarnya. Setiap hari anak-anak pulang sekolah, mereka datang belajar di sini, dan kami juga mendorong supaya anak-anak yang belajar di sini tidak boleh membawa gadget, jadi HP tidak boleh. Ini juga cara kita untuk menolong anak-anak supaya mereka jangan sampai kemudian tidak bisa hidup tanpa HP. Jadi dan senang sekali karena mereka belajar gong, mereka belajar ukulele, musik bagi kami itu juga penting untuk spiritualitas mereka, untuk perkembangan kesehatan mental mereka. Jadi 2-3 jam full tanpa HP, tanpa gadget yang lain, anak-anak belajar dengan mereka punya para pelatih di tempat ini. Pelatih kami berasal dari berbagai latar belakang, ada kawan-kawan alumni IAKN yang hebat dengan musik gereja, mereka bantu kami di sini, juga kawan-kawan alumni teologi, beberapa relawan membantu kami untuk pembelajaran tari, bahasa Inggris, keyboard, dan lain-lain. Iya, itu luar biasa karena ini ada banner di sini tahun 2025 saya sebagai dosen di Universitas Kristen Arta Wacana mendapat satu hibah dari Dikti untuk penelitian fundamental, dan pokok penelitian kami adalah mengenai kelestarian tenun dan agensi penenun di kampung sini. Dan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa penenun termuda di Kampung Bonen itu adalah orang yang sudah berusia 30 tahun. Itu berarti satu generasi sudah tidak lagi menenun. Padahal tenun itu punya fungsi yang sangat kaya. Ada fungsi ekonomi, kita tahu para penenun ketika mereka punya hasil tenun sudah ada, mereka jual untuk makan hari-hari, bahkan untuk kasih sekolah anak. Hasil wawancara kami tentang dengan mama penenun di kampung ini, ada ibu tunggal yang anaknya sarjana dari hasil menenun. Ada fungsi sosial. Kalau ada orang bekalai mau apa, mereka berdamai pakai kain tenun. Kalau ada orang mati, kita pergi, kita harus pakai kain tenun. Bahkan untuk kerabat dekat, hasil penelitian kami itu menunjukkan kain dibawa bukan hanya untuk keluarga si mati, tapi juga untuk membungkus jenazah. Bahkan ada pemahaman bahwa itu seperti oleh-oleh untuk leluhur di negeri seberang. Ketika orang Timor lahir, ada upacara namanya Naputan Liana. Orang bertanya, Omen Leko Meko Sa, kalau anak itu artinya kamu yang datang dari negeri seberang, negeri leluhur, apa yang kamu bawa? Kalau anak perempuan, dia bilang bawa ike dan suti, artinya itu alat pintal benang dan alat tenun. Kalau laki-laki, dia bilang bawa aunisuni. Itu konstruksi gender, perempuan menenun, laki-laki bekerja di kebun. Tulisan saya di jurnal teologi, saya menafsirkan hal membawa kain tenun itu juga sebagai bagian dari persekutuan orang kudus. Kalau setiap hari Minggu kita berdiri di gereja, kita bilang, aku percaya kepada persekutuan orang-orang percaya di segala tempat dan segala waktu. Jadi saya menafsirkan itu, membawa kain itu tanda kasih kita. Kita tidak menyembah orang-orang yang sudah mati, tapi dengan membawa kain kita menunjukkan kasih kita. Kasih kita itu melampaui waktu. Bahkan kalau Mama Yuli misalnya hari ini menenun, belajar menenun, mengajarkan tenun di sini, itu persekutuan kita tidak hanya dengan masa kini, tapi juga masa lalu, bahkan masa yang akan datang. Suatu saat penenun seperti Mama Yuli sudah tidak ada, tapi warisan Mama Yuli akan tetap tinggal, itu persekutuan dengan orang-orang yang ada di masa depan. Anak-anak Bonen, anak-anak Timaubas di masa depan, itu diletakkan dasar-dasarnya pada hari ini. Ada puluhan motif yang dipelajari, disimpan, diwariskan dari leluhur perempuan masa lalu. Mama Yuli dan teman-teman cerita kepada kami motif-motif itu dan maknanya. Misalnya kalau kelompok tenun Mama Yuli itu disebut kelompok Pasuklo. Nah ini ini motif Pasuklo yang ada di sini. Nah Pasuklo itu menurut mama-mama tuturannya itu tentang rahim perempuan. Jadi dalam motif perempuan bercerita tentang kehidupan, ada tentang rahimnya, juga ada tentang bunga-bunga. Misalnya ini motif di sini, ini disebut atuna dalam bahasa Timor, artinya kembang. Ada juga motif yang menunjukkan bunga dari pohon jambu air. Motif untuk tapak anjing, asunobin, atau mengenai serangga yang hidup di atas air, itu disebut sebagai kaun oil. Jadi tenunan itu sangat kaya, itu cara perempuan bernarasi tentang kehidupan. Jadi ada permainan warna, ada permainan bentuk, ada kecerdasan yang luar biasa dari mama-mama ini yang ditampilkan dalam warna dan motif tenun. Waktu menikah, perempuan bawa apa dari dia punya keluarga? Laki-laki bisa dapat kebun, bisa dapat pohon, bisa dapat warisan yang lain. Perempuan seringkali hanya dapat dia punya alat tenun. Dia belajar dari dia punya nenek, belajar dari dia punya mama, dan dia pergi tinggal di kampung yang lain atau di keluarga suaminya, dan keterampilan yang itu yang dia bawa untuk memperjuangkan kehidupan, termasuk untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Di balik setiap motif yang indah, ada cerita tentang perjuangan, tentang perempuan yang menenun di sela waktu, tentang tangan yang tak hanya merangkai benang, tetapi juga harapan. Bagi mereka, menenun adalah cara bertahan, tak peduli waktu yang berlalu begitu cepat. Sementara semangat yang terus terjaga adalah motivasi untuk mereka, mungkin hanya untuk menyelesaikan selembar kain.
2: Dan saya bergabung dengan Ume Halan. Saya diminta oleh Mama Mary Kulimon sebagai seorang pelatih dan juga mendampingi mama-mama penenun Pasuklo untuk kami sama-sama berbagi di Yayasan Ume Halan. Saya ingin berbagi dengan anak-anak agar tenunan-tenunan yang ada di Timawas ini dia berkelanjutan, tidak punah begitu saja. Saya ingin untuk mewariskan tenunan saya ini yang didapat dari nenek moyang saya ingin mewariskan kepada anak-anak supaya anak-anak yang ingin belajar bisa terinspirasi. Aktivitas sehari-hari di rumah itu mungkin saya ini sebagai seorang penenun, jam 7 pagi itu saya sudah start dengan menenun dan saya lakukan aktivitas yang lain di rumah. Seperti masak, cuci piring, ambil air. Saya jual dan yang lain itu saya simpan. Dalam arti tidak ada yang berminat untuk beli. Itu mungkin hanya mitos saja kakak. Mungkin dari orang tua dulu, nenek moyang itu ada bercerita bahwa laki-laki itu dia tidak bisa menenun. Laki-laki punya pekerjaan tersendiri. Khusus untuk perempuan itu yang bisa menenun. Laki-laki itu ada dia punya pantangan. Setelah nenek moyang kami bercerita kepada kami bahwa laki-laki itu kalau dia menenun berarti martabat sebagai seorang laki-laki itu turun. Mungkin kakak saya merasa senang sekali ketika bergabung dengan Yayasan Ume Halan. Kami bisa menenun dari mama-mama tenun Pasuklo yang saya dampingi. Kami bisa pasarkan hasil tenunan kami dan bisa membantu ekonomi dalam rumah tangga kami. Puji Tuhan, kami semakin berkembang di dalam kami melatih anak-anak dan kain-kain yang kami pasarkan itu saya sangat bersyukur sekali karena kain-kain yang kami pasarkan sudah sampai di Kolombia dan Bajawa. Harapan saya itu kakak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya. Mungkin harapan saya ke depan ini, anak-anak yang saya ajarkan ini, bisa mereka termotivasi dengan ajaran-ajaran yang saya ajarkan kepada mereka. Dan ketika saya tidak ada lagi, cucu-cucu saya yang ada, yang melanjutkan tenunan yang ada ini, bisa anak-anak yang saya latih ini, bisa mengajarkan tenunan ini buat cucu-cucu saya. Itu mungkin yang saya sampaikan.

Iya, kalau dari teori gender dibedakan antara seks dan gender. Yang tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki itu seks mereka. Itu terberi bahwa laki-laki itu, perempuan itu haid, hamil, melahirkan. Laki-laki dia punya penis, dia punya sperma dan lain-lain. Dan itu tidak bisa ditukar. Tapi hal misalnya perempuan jadi guru, laki-laki jadi bisa jadi penenun, itu hal-hal yang sebenarnya bisa ditukar. Konstruksi gender itu mengatakan bahwa, oh ini pekerjaan-pekerjaan yang hanya khusus bagi laki-laki, hanya khusus bagi perempuan. Ketika zaman berubah, hal-hal seperti itu bisa berubah juga. Di konteks yang lain, bisa saja laki-laki menenun. Nah, itu hebatnya bahwa tahun 2024 yang lalu, Mama Yuli dan Mama Nela, kedua pelatih tenun di tempat kami di Kampung Bonen ini, difasilitasi oleh Umi Halan, oleh Universitas Kristen Arta Wacana melalui program penelitian dan pengabdian kami, Mama Yuli dan Mama Nela setiap hari Sabtu itu mengajar tenun di SD Inpres Bonen. Dan kelas 4 dan 5, dan itu murid-muridnya baik laki-laki dan perempuan. Dan mereka menghasilkan, jadi ada ini kain tenun yang ini kak, ini hasil dari anak-anak SD Inpres Bonen, perempuan dan laki-laki. Dan cukup rapi. Waktu itu Mama Yuli bilang sama saya, Mama kalau nanti ini baru kelas belajar, kalau anak-anak nanti tidak bisa bikin rapi, Mama jangan kurang hati. Saya bilang tidak apa-apa Mama Yuli, namanya belajar. Tapi waktu dibuka talinya dari tenun ikat itu, rapi sekali. Dan itu anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kami senang bahwa itu juga ada transformasi dalam hal cara pandang mengenai tugas-tugas perempuan dan laki-laki di dalam budaya. Karena jika tidak demikian, akan menjadi beban ganda bagi perempuan. Perempuan sudah harus kerja sekarang pergi ke pasar, pergi ke kantor. Kalau pulang semua kerja domestik, perempuan lagi yang kerja, itu terlalu berat bagi perempuan. Lama-lama perempuan gampang sakit, dia umur pendek, harusnya ada pembagian peran. Dalam masyarakat yang makin maju, ketika perempuan sekolah tinggi, laki-laki juga perlu berbagi tugas. Kita bagi tugas di rumah, bagi tugas juga di luar rumah. Ada dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok pasuklo itu para perempuan yang betul-betul penenun. Dua tiga generasi penenun berkumpul itu jumlah kita 12 orang. 12 orang anggota. Sedangkan kelas tenun anak-anak dan ibu-ibu yang diajar oleh Mama Yuli itu 10 orang. Ya, itu jadi total 22. Nah, kami harap alumni dari kelas tenun di Umi Halan nanti akan menjadi anggota baru kelompok pasuklo supaya saling menopang untuk produksi dan pemasaran yang lebih kuat. Ya, kami sebenarnya rindu juga ada pembelajaran yang sama di tempat yang lain, tapi terus terang kami juga terbatas. Jadi apa yang ada pada kami, kami berikan untuk proses belajar di sini. Dan kami berharap orang-orang lain di tempat lain di Kabupaten Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin di daerah lain Indonesia, bisa terinspirasi dengan kerja-kerja yang ada di Umi Halan. Karena kami melihat, saya dalam penelitian-penelitian dari Universitas Kristen Arta Wacana melihat bahwa kalau kita tidak serius dengan pewarisan pelestarian budaya, suatu saat nanti generasi kita tidak akan lagi menenun. Mungkin keterampilan, kecerdasan dari ibu-ibu, leluhur perempuan kita di masa lalu akan diambil alih oleh mesin-mesin, oleh AI. Dan itu sesuatu yang sayang sekali. AI bisa saja menghasilkan sesuatu yang bagus, tetapi tidak punya jiwa. Tapi ketika perempuan menenun, menurut saya, itu ada totalitas hidup yang dia berikan. Ketelitian, ketenangan, kecerdasan, rasa cinta yang dia kasih lewat kain itu. Dan itu penting sekali untuk diwariskan bagi generasi-generasi yang akan datang. Kami berharap orang-orang mendapat inspirasi untuk pembelajaran yang sama di tempat-tempat yang lain juga. Kami bergerak bersama-sama dengan masyarakat adat di sini, kami berharap

0: Jepang terbesar di Nusa Tenggara Timur, dan Kementerian Kebudayaan sudah menetapkan kasih SK untuk menjadi satu situs. Dan mungkin ke depan akan berkembang sekali, orang-orang suka datang. Ini kampung yang sangat indah. Tapi menurut kami dari Umehalan, masyarakat Bonen harus menjadi subjek dari sejarah mereka. Mereka harus menjadi tuan dan puan dari kampung mereka. Imajinasi tentang masa depan seperti apa, itu jangan sesuatu yang datang dari Jakarta, atau sesuatu yang datang dari balik meja dari pembesar atau penguasa siapapun. Tapi masyarakat lokal, masyarakat adat harus mengimajinasikan. Anak-anak mereka bangga dengan kampung mereka, dan mereka mau berjuang untuk masa depan yang baik, yang ada penghargaan kepada nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat di kampung halaman mereka. Harapan kami kepada orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, ialah supaya kita mencintai budaya kita. Bahwa zaman makin modern, kita terbuka kepada perkembangan-perkembangan yang baru, tapi hendaklah kita tetap bangga sebagai orang Timur, sebagai orang Sabu, sebagai orang Rote, dan lain-lain. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Nusa Tenggara Timur hari ini misalnya dengan tindak pidana perdagangan orang. Banyak orang muda keluar dari kampung mereka. Mereka seperti merasa tidak ada harapan yang bisa mereka peroleh di kampung sendiri. Umehalan berdiri dengan keyakinan bahwa ada hal-hal baik di kampung, ada hal-hal baik dalam budaya kita. Dan kita perlu menciptakan ruang di mana orang-orang muda, anak-anak belajar untuk melihat hal-hal yang baik dalam budaya seperti itu. Dan mereka kemudian juga akan berkembang untuk menjadi orang-orang yang percaya diri, bangga dengan diri mereka, bangga dengan budaya mereka, tapi juga sekaligus tidak kecil hati untuk bergaul dengan masyarakat modern, masyarakat global sekalipun. Kami di sini sebab itu ada latihan tenun, aspek-aspek dari budaya lokal seperti tarian, gong, dan lain-lain, tapi juga bahasa Inggris. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timur yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timur yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
1: Perempuan-perempuan ini mungkin tidak berdiri di panggung besar, namun dari rumah sederhana, mereka menjaga warisan yang tak ternilai, merajut selembar kain dari benang ke benang, dari generasi ke generasi. Setiap lembar tenun yang dihasilkan menjadi cerita dari setiap peluh yang jatuh, bukan karena mereka lelah, tetapi mereka adalah penjaga budaya. Mereka adalah penggerak perubahan.
2: Pendengar, selembar kain tenun dari Umehalan adalah bukti bahwa tradisi menenun tidak pernah tergerus arus modernisasi. Di sana, setiap helai benang adalah doa, dan setiap motif adalah cerita tentang keberanian perempuan NTT dalam mendobrak batas dan merajut harapan. Keberlanjutan budaya bukan hanya tugas segelintir kelompok, tetapi tanggung jawab kita semua. Semoga kisah perjuangan kelompok tenun Umehalan memberikan inspirasi baru bagi kita semua untuk tetap mencintai dan melestarikan warisan leluhur. Saya Kristin, mewakili tim kerabat kerja podcast RRI Kupang yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bawa saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tumpukan sampah di kawasan Pantai Warna Oisapa Kota Kupang kembali dikeluhkan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan warga dan pengunjung yang melintas di sekitar lokasi. Pedagang Salome yang akrab disapa Petruk mengaku aroma sampah sering membuat pembeli merasa tidak nyaman. Tumpukan sampah berada tepat di seberang lokasi dagangannya dan kerap berhamburan ke jalan. Menurut Petruk, sampah yang menumpuk bukan berasal dari warga sekitar Oisapa. Ia menyebut sebagian besar sampah dibuang oleh masyarakat dari luar wilayah tersebut. Meski Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sempat melakukan pengangkutan, kondisi bak sampah kembali cepat penuh. Hal ini membuat kawasan sekitar terlihat kumuh dan kurang nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Beralih ke informasi berikut, Bupati Kupang Yosef Lede mendorong lembaga adat desa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan desa inklusif berbasis budaya dan kearifan lokal. Hal tersebut disampaikan Yosef Lede saat membuka rapat koordinasi lembaga adat desa Kabupaten Kupang pada Kamis 21 Mei 2026. Menurut Yosef Lede, lembaga adat memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan moral dan budaya dalam setiap pengambilan kebijakan di tingkat desa. Selain itu, lembaga adat juga dinilai mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa serta menjaga dan mewariskan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Basodara. Ya, tadi lagu soundtrack Indonesia Is Me, ya, kita Indonesia, yang dinyanyikan oleh penyiar kesukaan semua umat, Isaac Octavian, ya. Ya, dan seperti biasa setiap Jumat kita Indonesia hadir menemani Bapak Mama Basodara dong semua. Dan di pagi ini kita akan beromong tentang menuju Indonesia maju dengan SDM berkualitas. Nanti akan kita perbincangkan bersama-sama dengan narasumber kita, ada Dr. Meldy NJ Lenas SMMM. Beliau ini merupakan seorang dosen atau akademisi, ya. Ya, dan Bapak Mama, Saudara dong semua, ketong tahu bahwa ketika kualitas sumber daya manusia yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang ini tidak berkembang, ya, tentu kita bisa dikatakan akan kalah bersaing di era globalisasi saat ini. Dan dengan semakin minimnya kualitas ataupun tidak adanya SDM yang bisa bersaing di dunia global, ini juga akan menciptakan jarak yang luar biasa, ya, dan kesenjangan sosial pasti akan terjadi. Dan balik lagi bahwa ketertinggalan pun akan terjadi. Untuk itu nanti kita akan tanya-tanya, ya, dengan narasumber kita di pagi ini, dan kira-kira solusi seperti apa yang bisa dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia sehingga membuat Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur ini lebih maju lagi. Dan langsung saja beta menyapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya untuk narasumber kita, ada Dr. Meldy NJ Lenas SMMM. Selamat pagi, Pak. Halo.
1: Ya, salam pagi, Kak.
0: Iya, selamat pagi, salam sehat, salam budaya. Beta panggilnya Pak Meldy begitu, bisakah? Atau lebih akrab biasanya boleh, dipanggil?
1: Boleh. Biasa kita kalau di sini Kak Meldy, Pak Meldy, saya kira lebih bagus. Terserah kakak saja.
0: Oke, baik. Biar lebih menghormati, saya panggilnya Pak Meldy saja, ya. Baik. Kalau kita bicara soal menuju Indonesia maju dengan sumber daya manusia berkualitas, ya, kalau sebagai seorang akademisi, menurut Pak Meldy sendiri, seberapa penting pengembangan sumber daya manusia dalam menekan angka pengangguran di Indonesia, begitu?
1: Terima kasih. Ya. Mungkin kita mulai dulu perspektif secara nasional, ya, secara nasional, bagaimana kita melihat pengangguran itu bukan hanya angka statistik, ya. Biasanya kita lihat angka pengangguran itu dari sisi angka statistik, entah itu kita lihat di koran, di TV, maupun dari rilis BPS, ya, Badan Pusat Statistik. Pengangguran ini tentunya adalah masalah yang ada hingga saat ini, ya, masalah dari hulu, ya, dari berbagai hilir persoalan sosial yang ada, ya. Secara nasional, ketika lapangan kerja tidak mampu menyerap angkatan kerja, itu akan timbul yang dinamakan dengan sosiologi ekonomi atau biasa disebut kesenjangan struktural, ya. Ketika perut lapar, ya, itu biasanya dipertanyakan, itu keadilan sosial itu dipertanyakan.
0: Baik.
1: Dan rasa memiliki terhadap bangsa atau nasionalis kita itu pada dasarnya mulai goyah.
0: Baik, betul.
1: Jika kita melihat secara umum, ya, pengangguran tertinggi secara nasional itu kelompok usia muda, ya, Gen Z dan milenial. Ini menjadi rentan terhadap frustasi sosial, ya. Frustasi ini jika terakumulasi, ini sangat mudah disulut, ya, disulut oleh isu-isu polarisasi, hoax, radikalisme, bahkan konflik horizontal. Makanya kalau kakak, bapak, ibu orang lihat, itu kalau di TikTok, di media, di Facebook, dan media lain-lainnya, itu kalau ada sedikit kesalahan pemerintah atau misinformasi, itu banyak sekali orang yang asal berkomentar. Suka sekali berkomentar, dan itu rata-rata tidak by data, yang penting ngomong, ya. Kalau dulu kan omong yang penting, bicara yang penting, kan. Kalau sekarang ini, kalau kita perhatikan di media sosial, yang penting ngomong. Itu berangkat dari pengangguran dan kualitas sumber daya kita tentunya yang ada di NTT.
0: Baik, baik. Yang penting viral dulu ya, seperti itu ya Pak ya.
1: Yang penting viral dulu, dan itu itu menakutkan, sangat-sangat menakutkan jika terus berlanjut.
0: Baik, baik. Ya, dan itu juga balik lagi seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini bisa dipengaruhi karena tidak adanya pengembangan sumber daya manusia yang tepat begitu, ataupun yang baik ya, sehingga ini juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa masih adanya pengangguran di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur begitu Pak, atau ada kesalahan ya lain begitu?
1: Ini bisa dilihat daripada pembunuhan ya, pembunuhan sumber daya manusia, situasional sumber daya manusia, ya, kemiskinan, dan tentunya pengangguran ya, yang ada di NTT ya, tadi yang ada di NTT. Ini saya mau jelaskan lagi bahwa di provinsi kita tercinta ini, Nusa Tenggara Timur, ini memang sangat unik ya, sangat unik dan sekaligus menantang. Ya. Jadi berdasarkan data makro, tingkat pengangguran atau TPT di NTT itu memang relatif rendah ya. Saya lihat tahun 2025 itu kisaran 3,31% dan tahun 2026 itu memang menurun ya, menurun menjadi 3,16% per Februari 2026 kalau tidak salah ini. Ya. Jadi itu bisa kita, tapi kita jangan terkecoh dengan penurunan pengangguran itu ya. Di NTT ya, fenomena yang terjadi bukanlah pengangguran terbuka murni, melainkan setengah pengangguran atau underemployment atau tingginya pekerja di sektor informal atau pertanian tradisional yang secara khusus rentan pendapatan. Nah, itu tadi masalahnya tadi dari sumber daya manusia, ya, kemiskinan. Yang paling penting juga dari sisi sumber daya manusia, kemiskinan. Jadi kalau kita miskin, ya, saya memang miskin ya, saya memang berangkat dari keluarga yang tidak mampu, ya, berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Ini juga menjadi sekilas cerita untuk kita bahwa kalau kita miskin, segala sesuatu terbatas, ya, informasi yang kita peroleh terbatas, sumber daya yang kita peroleh terbatas, kesehatan yang kita peroleh terbatas, pendidikan yang akan kita tempuh juga atau akan kita ampuh pun terbatas. Dan itu sangat-sangat berdampak ya bagi kita orang-orang yang kurang mampu. Segala sesuatu itu ada batasannya jika kalau kita miskin, apalagi kalau kita sudah susah, miskin dan nganggur. Wah, itu berat.
0: Iya, iya. Berarti sebenarnya kalau mau dibilang, melihat dari penjelasan Bapak bahwa ini ada saling keterkaitan ya. Kalau misalnya kita berada di garis kemiskinan begitu ya, hidup dalam kemiskinan begitu, segala sesuatu aspek ataupun akses untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pendidikan atau akses-akses lainnya itu akan sulit, dan ini juga akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia begitu Pak.
1: Oh ya, tentu. Itu akan sangat berpengaruh bagi kualitas sumber daya manusia kita. Kalau kita, kebetulan saya saat ini di Sulawesi dan saya rencana Juli nanti pulang ke NTT, Kupang. Itu memang saling sangat-sangat jauh ya antara kita, jika kita bandingkan NTT dengan Sulawesi. Ya, di mana Sulawesi saat ini, Sulawesi Selatan khususnya menjadi tonggak atau logo atau lambang daripada kemajuan ya, ekonomi di Indonesia Timur. Dan memang sangat-sangat berdampak ya kualitas sumber daya ya, sumber daya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya kalau kita tamatnya SD, SMP, SMA, kita tidak memiliki atau peluang kita untuk memilih pekerjaan itu terbatas. Ya, ada batasan dalam kita memilih pekerjaan kita jika kita tamat sekolah menengah lah, SD, SMP, SMA. Berbeda kalau kita tamat S1, S2, dan S3, itu peluang kita untuk memilih pekerjaan atau untuk membuka usaha atau memilih membuka relasi untuk membuka suatu usaha baru itu lebih besar atau lebih tinggi. Ya, dan itu sangat berpengaruh dari sisi sumber daya tentunya.
0: Iya, iya. Dan kita tahu bahwa pola pikir kita juga mempengaruhi ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa masyarakat kita masih sering mengatakan ataupun berpikir bahwa toh kalau misalnya sekolah juga sampai tinggi-tinggi akan susah untuk mencari pekerjaan, dan dengan cukup ijazah yang ya sampai SMA ataupun mungkin ada yang SD, SMP, itu dengan nekat ataupun tekad yang kuat mereka juga bisa sukses begitu, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa?
1: Saya kira itu perihal sudut pandang ya. Mm-hmm. Namun sudut pandang seperti itu bagi orang-orang kecil itu sesat ya. Menurut saya sesat ya. Untuk kita ketahui bahwa pendidikan itu sangat penting. Mm-hmm. Pendidikan itu awalnya bukan untuk mencari kerja. Ya. Tapi untuk mematangkan pola pikir kita, tingkat analisis kita, kiranya dengan kita berpendidikan atau sekolah dapat membuka lapangan kerja. Itu awal mula, makanya ada pendidikan lanjut sarjana dan lainnya. Itu fokusnya adalah untuk mengembangkan pola pikir, analisis kita dan lainnya, kematangan sumber daya kita untuk bisa membuka lapangan kerja. Tapi dengan berjalannya waktu, ya, ternyata dengan kita melanjutkan pendidikan, maka kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu lebih tinggi. Jadi sekarang kalau saudara S1, S2, dan S3, itu kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu lebih tinggi dibandingkan saudara-saudara kita yang tamatan sekolah menengah.
0: Baik, baik, baik. Bisa dikatakan bahwa untuk penghasilan yang tetap itu ada ya, dibandingkan dengan kalau misalnya hanya pendidikan sekolah menengah begitu, jadi untuk penghasilannya bisa istilah kata bilang serabutan seperti itu ya Pak ya.
1: Ya, jadi itu seperti saya sampaikan tadi, jadi kalau kita punya pekerjaan yang layak, pendapatan yang layak, ya pasti akan berdampak juga pada pendapatan kita. Ya. Ya, saya selalu menyampaikan ke mahasiswa, saudara-saudara tolong kuliah yang baik ya. Motivasi Anda adalah untuk keluarga, ya. Kalau Anda selesai mendapatkan pekerjaan yang layak, pendapatan Anda stabil, pasti keadaan ekonomi Anda juga membaik. Kalau keadaan ekonomi Anda membaik, maka status sosial Anda pun akan meningkat, membaik. Ya. Dulu kalau tetangga lewat rumah Anda karena Anda masih pengangguran atau orang tua Anda susah, tetangga Anda lewat rumah, lewat aja. Tapi setelah Anda selesai sarjana misalnya atau punya pendidikan yang layak, sudah mendapatkan pekerjaan yang layak dengan pendapatan yang baik, pasti tetangga itu negur kita, sehingga hormati keluarga kita, kita pun dihormati. Jadi berkaitan lah dari sisi ekonomi, pendapatan, dan sosial tentunya.
0: Baik, baik. Ya, Pak Meldi, kalau kita bicara soal dunia pendidikan, ya, kurikulum seperti apa yang bisa diterapkan bagi anak-anak generasi muda ya, sehingga ini sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada di sekitar kita ataupun mungkin lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini, mengingat juga ada wacana untuk menghapus beberapa program studi begitu ya Pak ya, yang ya silakan Pak.
1: Saya kalau bisa kita merujuk pada teori human capital ya. Di sini menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia itu dilihat melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan ya. Ini akan meningkatkan produktivitas dan peluang kerja tentunya. Jadi kalau kita lihat ya, lebih khususnya daripada NTT ya, khususnya daripada NTT ya. Ini harus kita lihat dari empat hal ya, atau dari sisi pendidikan dulu, revitalisasi pendidikan vokasi ya, kita berbasis pada potensi daerah. Jadi kalau saya pribadi, kita hentikanlah ego sektoral institusi pendidikan gitu. Mungkin kita step by step sekarang ya, kalau tidak bisa dimulai daripada kurikulum, mungkin kita bisa dimulai daripada niatan awal mahasiswa kalau mau kuliah atau mau sekolah. Ya. Kita fokus pada sektor-sektor yang lagi membumi, sektor-sektor lagi berkembang di NTT. Misalnya sektor pariwisata, agrobisnis, peternakan, lahan kering, maritim, dan kelautan. Jadi itu kalau kita mau NTT bagus, kita fokusnya ke situ. Pematangan sumber daya manusia di situ, pengembangannya nanti di situ. Jangan dulu yang lain-lainnya, karena sudah menumpuk, ya. Sudah menumpuk untuk alumni-alumni lainnya. dan tidak terserap.
0: Baik, iya iya. Mungkin itu yang menjadi alasan bahwa mengapa sampai saat ini ya ada begitu banyak jumlah pencari kerja setelah mereka wisuda ataupun lulus begitu ya Pak ya.
1: Ya, begitulah. Begitu adanya, Pak. Ya, jadi ya. Sekarang itu karena memang kita fokus dengan kita tidak fokus pada sektor utama yang ada di NTT, apa yang mau kita kembangkan di NTT. Misalnya, mohon maaf ini ya, ya. Misalnya, alumni guru ya, misalnya. Berapa banyak kampus di NTT, Pak? Di luar NTT, yeah. Misalnya di NTT sudah cetak 1.000 orang alumni per tahun, guru misalnya ini yeah. Contoh ya, 1.000 ya, 1.000 alumni ya, alumni guru di NTT. Sedangkan peluang kerjanya atau kesempatan kerjanya itu cuma misalnya per tahun itu cuma pensiun 3 orang, belum lagi yang mungkin mohon maaf meninggal dan lainnya ya diperhentikan dan lain mungkin tidak sampai 10 orang misalnya dikemanakan itu. Dengan potensi, dengan situasi sekolah-sekolah kita sekarang terbatas, ya. Sekolah kita terbatas sekarang dan rata-rata juga kalau dari sisi pendidikan tinggi mahasiswa sekarang juga lebih dominan banyak yang mencari atau kuliah di luar NTT.
0: Iya.
1: Di sana mereka rencana kalau saya kuliah di NTT mungkin pengetahuan juga lebih banyak. Yang kedua relasi. Ya, kalau kita keluar di kuliah di luar NTT, di samping pengetahuan ada juga relasi yang bisa kita bangun guna nanti kita kembali ke NTT, kita bisa bangun NTT ini. Nah.
0: Baik, baik. Ya, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Pak Meldi sendiri punya penelitiannya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan juga angka pengangguran di Nusa Tenggara Timur. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, terkait penelitian tersebut.
1: Ya, memang penelitian saya kemarin kan tentang analisis desentralisasi fiskal terhadap pengangguran di Nusa Tenggara Timur. Ya, ini saya fokusnya di desentralisasi fiskal. Ya, desentralisasi fiskal itu ada APBD, ya, PAD dan dana desa. Ya, apakah dari desentralisasi fiskal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Dapat meningkatkan investasi, dapat meningkatkan dan berdampak pada penurunan atau menurunnya TPT ya, angka pengangguran di NTT. Yeah. Dan memang secara umum ya dapat kita lihat bahwa pemerintah kita saat ini memang saya kira mereka agak bingung ya, karena kualitas kita sumber daya manusia yang ada di NTT itu hanya fokus untuk mencari kerja.
0: Yeah.
1: Ya, kita fokus untuk mencari kerja dan bukan untuk menciptakan lapangan kerja. Yeah. Sehingga fokus pemerintah saat ini itu hanya fokus ke padat modal. Ya. Belanja-belanja pemerintah itu hanya lebih dominan ke anggaran belanja, operasional, gaji, dan lainnya. Ya. Tapi saya lihat dari hal positif yang signifikan itu dari penggunaan dana desa. Ya. Dana desa ini lebih dominan dia belanja di hal-hal yang padat karya, ya, yang secara tidak langsung itu dapat menggerak tenaga kerja, ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa dan lainnya. Jadi misalnya contoh paling kecil aja, misalnya dibangun irigasi, jembatan dan lain, koperasi dan lainnya itu kan akan menggerak tenaga kerja.
0: Nih.
1: Itu akan menggerak tenaga kerja, berarti akan mengurangi tingkat pengangguran.
0: Baik, baik. Ya, dan balik lagi mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Meldi bahwa pola pikir masyarakat kita ya yang masih mencari kerja bukan menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu ya Pak ya.
1: Ya.
0: Ya, dan mungkin karena sudah terlalu lama ataupun terbiasa bahwa oh iya kalau misalnya kita mencari kerja itu lebih mudah daripada kita merintis usaha sendiri ataupun menciptakan lapangan pekerjaan tersendiri begitu Pak. Kalau menurut tanggapan dari Pak Meldi seperti apa?
1: Saya kira mungkin ini sudah saatnya ya kita keluar daripada pikiran-pikiran seperti itu. Kita keluar daripada pikiran-pikiran seperti itu. Ya saya biasa dengar ya NTT itu, teman-teman saya bilang itu biasanya NTT itu nanti Tuhan tolong. Ya.
0: Baik.
1: Saya kira mungkin kita harus ya berdikari, ya berdikari sendiri. Kita harus melihat keluar, keluar dari zona nyaman, ya. Dan kita harus jauhkan pikiran bahwa sekarang saya tidak tahu untuk sekarang ya. Tapi waktu saya masih turun kemarin ke NTT, yang dipandang hidup layak itu hanya sebagai pegawai negeri. Ya, hidup layak dan memang dianggap manusia hanya sebagai pegawai negeri. Ini yang biasa juga memotivasi kita anak-anak, adik-adik untuk fokusnya ke PNS. Karena itu dari pandangan-pandangan atau budaya-budaya kita itu. Yang tidak disalahkan juga karena tentunya orang tua ingin hidup anaknya itu terjamin ya sampai akhir. Kan gitu maunya. Tapi kan yang begini kan tidak semua dapat terserap. Hal-hal seperti yang harus kita rubah budaya pikir kita, ego-ego kita, ya kurikulum kita mungkin harus dirubah sehingga kita hanya terfokus pada sektor-sektor utama di NTT ya, bukan hanya dari sisi pendidikan, keguruan, kesehatan dan lainnya.
0: Iya, dan memang benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Meldi bahwa ada juga yang berpikir bahwa saya kan S1, kenapa saya harus mulai dari nol lagi? Kenapa saya tidak saja mencoba untuk tes ke menjadi ASN atau mungkin Polri atau mungkin TNI begitu kan? Pemikiran-pemikiran seperti itu yang seringkali menghambat kita dan akhirnya membuat angka pencari kerja itu semakin meningkat begitu ya Pak ya?
1: Betul-betul sekali. Ya, ego kita ya, ego kita dan gengsi kita tentunya ya, kita di daerah ini memang seperti itu ya. Jikalau kita melihat ya, melihat fenomena yang ada saat ini ya, yang underemployment ini ya, tingginya pekerja di sektor informal, tingginya pekerja di sektor informal atau pertanian tradisional tadi ya. Ini ada masalah spesifik ya yang ada sebenarnya. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa sekarang yang alumni S1, S2 dan lainnya lebih fokus untuk mencari kerja. Ya. Nah, ini memang ini dinamakan dengan sentralisasi lapangan kerja. Sekarang rata-rata pengangguran itu sudah menumpuk di area perkotaan seperti Kota Kupang. Ya. Ini sudah mencapai angka 7-9% saya kalau tidak salah. Sementara di desa-desa memang angkatan kerja yang ada. Tapi produktivitasnya itu dan upah mereka itu sangat rendah. Jadi karena fokusnya itu tadi mencari kerja. Nah, di sisi lain juga ya kita sebagai masyarakat ya kita sebagai masyarakat tentunya itu sangat butuh dukungan ya, dari pemerintah. Dukungan dari pemerintah dari sisi modal, pendampingan, pelatihan keterampilan dan lainnya ya. Dan bagaimana pemerintah ini menjaga pasar sehingga pasar kita atau fokus belanja kita hanya di dalam saja, jangan sampai kita impor atau datangkan dari luar ya. Atau seperti situasional saat inilah ya. Kita kebanyakan impor sehingga nilai tukar kita menurun dan lainnya seperti itu. Jadi kita mau fokusnya di internal kita, kita mengembangkan NTT itu dari persatuan lokal kita ya, persatuan lokal kita di NTT.
0: Ya, dan kalau kita bicara soal angka pengangguran ataupun mungkin angka pencari kerja yang masih tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur, apakah ini akan memberikan dampak ataupun mungkin berdampak pada stabilitas negara begitu Pak Meldi, ataupun stabilitas sosial dan juga persatuan bangsa begitu?
1: Oh iya. Angka pengangguran NTT seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, memang secara nasional itu 4, secara nasional angka pengangguran Indonesia kan per tahun 2025-6 itu 4,68%, 4,68% menurun dibandingkan tahun 2025 tahun sebelumnya 4,74% ya. Jadi jumlah pengangguran kita saat ini kalau tidak salah itu 7,24 juta ya, orang yang nganggur. Dan itu tinggi ya, secara nasional tinggi. Namun secara provinsi NTT kita memang lebih rendah dibandingkan Indonesia ya. Sekarang kita tahun 2026 ini 3,16% lebih rendah dibandingkan tahun lalu ya, 3,31 3,1% ya, 3,1% ya. Jadi pengangguran ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, adalah salah satu persoalan paling utama nasional ya, yang berdampak langsung pada stabilitas sosial, kesejahteraan masyarakat, serta persatuan bangsa. Jadi tinggi angka pengangguran ini dapat memicu, jadi kalau meningkat angka pengangguran itu dapat memicu kemiskinan, akan meningkatkan angka kriminalitas, konflik sosial, kesenjangan ekonomi, hingga menurunnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dan negara. Saya kira kita bisa lihat langsung sekarang bagaimana pemerintah saat ini dicaci maki di media sosial. Semua dengan pendapat-pendapatnya, semua dengan narasinya, menghidupkan pemerintah. Kalau kita tahu bahwa pemerintah saat ini baru seumur jagung, satu tahunan, ya, semua sudah salahkan pemerintah, sudah dikaitkan dengan kasus 98 dan lainnya. Ini mesti diketahui oleh teman-teman semua bahwa sebagai bangsa yang majemuk ya, negara Indonesia memerlukan kondisi sosial ekonomi yang stabil agar persatuan nasional itu tetap terjaga. Ya, oleh karena itu, upaya untuk mengurangi pengangguran bukan hanya tentang persoalan ekonomi, tetapi juga bagian penting dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Ya, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan pembangunan seperti provinsi kita Nusa Tenggara Timur.
0: Iya, iya. Kalau bahasa santainya itu bilang yang kurang aktivitas ataupun kurang kerjaan itu nanti akan mencari kerjaan-kerjaan yang tapi bukan yang positif tapi yang negatif seperti itu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Iya, dan masih bisakah atau mungkin sudah terlambatkah kalau misalkan saat ini kita mulai memperbaiki kualitas SDM masyarakat khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur begitu, dan perlukah dibina dari kecil sejak kecil begitu dengan kondisi finansial ataupun kondisi kita saat ini begitu Pak?
1: Ya, untuk kata terlambat atau tidak, saya kira untuk hal-hal yang baik itu tidak pernah ada kata terlambat. Ya. Baik. Selama ada niatan, ya, selama ada niat kita untuk berubah, pasti ada secercah harap untuk kita lebih baik lagi. Jadi saya punya beberapa hal yang saya ingin usulkan ya, atau empat hal konkret ya, yang mendesak, yang mesti diperhatikan oleh pemerintah, khususnya kita di NTT. Yeah. Yang pertama tadi yang saya sampaikan, revitalisasi pendidikan vokasi. Ya. Ya, revitalisasi ini berbasis pada potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah di NTT. Ya. Mungkin kurikulum dari sektor pendidikan, ya, kurikulum SMK, ya, atau universitas, ya, itu harus terfokus pada sektor utama seperti pariwisata, agrobisnis, peternak,

0: telur sapi keluar, rumput mentah keluar NTT dengan harga yang murah. Kenapa? Kenapa tidak pemerintah memberikan insentif bagi industri atau pengolahan-pengolahan skala menengah di Kupang atau daratan Flores, Sumba, ya. Kita olah, ya. Jangan hanya daging, jangan hanya sapi saja kita jual utuh. Kalau kita jual daging, kita jual sapi doang, itu pasti harganya murah. Berbeda kalau kita olah dulu daging sapi tersebut menjadi kemasan atau rumput laut menjadi kemasan, ya, atau menjadi kosmetik atau lainnya atau bahan pangan, kita kelola di NTT sendiri, itu akan menyerap tenaga kerja lokal. Berbeda kalau kita jual keluar, itu akan menyerap, di samping orang luar mendapatkan harga lebih murah, mereka kelola itu barang, ya, berarti akan menyerap tenaga kerja di daerah lain. Seandainya kalau kita pelan-pelan sekarang bertahap, kita kelola saja di NTT, ya, bukan saja menyerap tenaga kerja, tapi akan mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan, dan itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nanti. Yang berikutnya saran saya yaitu akselerasi antara ekonomi digital dengan pemuda desa. Jadi membangun infrastruktur digital itu atau internet masuk desa bukan cuma untuk media sosial, tapi untuk melatih anak-anak NTT bagaimana menguasai remote working, ya, atau kerja jarak jauh. Jadi kita ini di anak-anak muda NTT menjadi pelaku e-commerce untuk produk misalnya tenun ikat atau menjadi kreator konten pariwisata lokal dan lainnya. Ini saya punya saya punya salah satu contoh, ya. Saya pernah ke Alor tahun 2019 kalau nggak salah atau 2020. Ya. Saat itu saya masih sering berdiskusi dengan Pak Man Sulaiman Singh, dulu anggota DPR beliau. Anggota DPR, beliau punya pikiran yang sangat jauh, ya, ke depan untuk Alor dengan mantan bupati yang almarhum ini.
1: Iya, Bapak Amon Jobo, ya.
0: Ah, beliau juga, ya. Kami sempat berdiskusi, saya ke Pulau Buaya dengan pulau apa satu itu memang di sana ibu-ibu sudah fokus untuk menenun, suami fokus mencari ikan. Ini tinggal dikembangkan saja bagaimana memasarkan tenunan-tenunan itu, ikan-ikan itu untuk dijual keluar. Ya, sekiranya tinggal dipertegas lagi, tinggal butuh dukungan pemerintah, pelatihan pemerintah untuk menyokong atau mendukung masyarakat-masyarakat lokal tersebut. Ya, dan itu saya kira masih berkelanjutan sehingga sekarang. Masih berkelanjutan sehingga sekarang. Ya, tenun-tenunnya mereka dibuat cantik, ya, dan lainnya, tinggal itu kita masukkan di e-commerce, kita jual atau kita pasarkan. Ya. Jangan hanya di skala NTT, provinsi NTT, tapi skala nasional dan kalau bisa, kenapa tidak skala internasional tentunya. Ya, ini kita butuh, memang butuh dukungan daripada pemerintah. Yang terakhir dari saya untuk menyikapi yang disampaikan Ibu tadi, yaitu adalah optimalisasi dana desa untuk padat karya produktif. Ya, seperti saya tadi, ya, kalau di NTT kita lebih fokus pada padat modal, fokusnya belanja-belanja, operasional, dan gaji-gaji. Sekarang kenapa kita tidak ke optimasi pada karya ini, coba kita cobalah dari desa, ya. Dana desa itu kita mulai alihkan, bukan saja membangun kantor desa atau seminisasi jalan, ya, mungkin kita mulai dari pembentukan bumdes, ya, atau kita kalau ada pertanian kita mulai bangun bor kolektif, ya, untuk pertanian lahan kering atau pengolahan destinasi wisata desa, kita kembangkan didukung daripada dana desa tentunya.
1: Berarti harus ada persiapan seperti pelatihan, ya, untuk memantapkan ataupun pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa, oleh masyarakat itu sendiri, sehingga tidak terkesan terlalu terburu-buru untuk menciptakan sebuah program yang akhirnya berhenti di tengah jalan seperti itu, Pak. Dan akhirnya juga malah menambah kerugian dan juga memunculkan ataupun menghidupkan kembali yang namanya pengangguran begitu.
0: Keinginan kita itu apapun yang dilakukan, entah itu pelatihan, workshop, ya, pengembangan, penampingan oleh pemerintah, itu kiranya berkelanjutan. Kalau kita lihat selama ini di NTT atau beberapa daerah lainnya, ini hanya memberikan pelatihan, kasih sertifikat, setelah itu selesai, kan gitu.

0: Kita mau didampingi ya, pelatihan PIM di digitalisasi pendidikan atau balai pelatihan kerja BLK, didampingi, dikasih modal ya, evaluasi apa yang kurang itu kita tingkatkan. Jadi harus ada proses evaluasi juga. Proses evaluasi yang tadi yang dilakukan oleh pemerintah NTT, desa, pemerintah perangkat desa atau lainnya. Segala sesuatu yang kita berikan untuk masyarakat, entah itu berupa pelatihan, pemberian modal, itu harus diawasi, dievaluasi, ya. Plus minusnya, yang plus kita tingkatkan, yang minus kita rubah. Itu ada sebenarnya.
1: Baik, baik. Jadi seperti itu. Tapi setujukah Pak Meldi kalau misalkan SDM itu kalau mau berkembang harus dari dalam niatnya dulu baru dia bisa berkembang begitu?
0: Oh iya, ya semua tergantung niatan kalau saya bilang.
1: Iya.
0: Karena kalau niatan kita itu,
1: ya, ya silakan silakan Pak.
0: Niatan kita itu berdasar pada apa? Apakah pribadi kita lebih baik? Mau keluarga kita baik stabil secara ekonomi, jadi segala sesuatu ya, itu dimulai dari pribadi. Ya, tidak bisa kita mau rubah dunia kalau pribadi kita saja itu tidak bisa kita rubah.
1: Yeah.
0: Bagaimana kita mau jadi kalau kita mau ingin merubah dunia, ya, merubah NTT, ya, orang yang ingin mengikuti kita itu pasti melihat diri kita juga kan. Oh ini orang dia sudah seperti apa? Jangan sampai tidak menjadi contoh, tapi bicara perubahan itu kan lucu. Makanya kalau saya di sini ya, ada di mahasiswa saya sampaikan, kalau saudara demo, oh itu saya setuju sekali. Ya, saya dukung saudara kalau demo. Selama demo itu, ya, selama demo itu jelas, punya dasar yang kuat, ya, dan tidak anarkis. Jadi gitu. Jadi kalau kita boleh saja kritik, beri saran, tapi kalau tidak bisa memberikan solusi, setidaknya tidak anarkis. Sesimpel itu.
1: Ya, dan kita tahu bahwa saat ini kan di era globalisasi, era persaingan global, istilahnya seperti itu ya. Bagaimana caranya sehingga kita bisa menumbuhkan yang namanya jiwa-jiwa kompetitif di generasi muda kita tanpa menghilangkan rasa nasionalisme mereka, begitu Pak?
0: Ini yang pertama mungkin kita harus bisa memilah ya. Yang paling penting mungkin kita bisa memilah sumber-sumber informasi ya, atau melatih, atau kalau memang teman-teman kita ini, adik-adik kita ini sudah menerima informasi-informasi yang negatif, provokatif dan lain-lainnya, mungkin bisa dianalisis sehingga tidak ditelan mentah-mentah apapun yang didengar, apapun yang dibaca. Saya kurang paham ya ini, jikalau orang berkomentar negatif di media sosial, bubarkan saja itu, suruh mundur dan lainnya, mereka tidak tahu bahwa semua akan berdampak atau kembali ke mereka sendiri, akan kembali ke kita sendiri. Kalau kita misalnya kita buat anarkis, menghancurkan apa,
1: fasilitas-fasilitas
0: publik dan lain, itu tetap akan dibeli menggunakan duit-duit pajak dan lainnya. Ya, semua akan kembali ke kita. Ya, kalau kita punya fokus pikiran positif, ya pasti akan kembali ke kita duit positif. Jadi kalau untuk kita melihat bahwa kenapa anak-anak muda ini, kita coba lihat dari negara-negara yang sudah maju. Ya. Kita bisa lihat dari Selandia Baru, ya. Kita bisa lihat dari Swiss, ya. Ya. Kita bisa motivasi mahasiswa, adik-adik kita, adik-adik muda kita. Ini kita bisa berkaca daripada China misalnya, yang dulu menjadi daerah yang dijajah, sekarang sudah menjadi daerah yang adidaya, ya. Ya. Negara adidaya sekarang. Berbeda dengan Indonesia yang masih, kita masih perlahan-perlahan untuk berkembang lebih baik lagi. Kita bisa sampaikan mereka untuk berkaca bahwa kita bisa melihat dari negara-negara yang sudah maju, ya misalnya Swiss. Ya. Swiss ini, negara ini hampir tidak memiliki sumber daya manusia, hampir tidak memiliki sumber daya mineral. Ya. Ya. Tetapi penganggurannya sangat rendah. Saya kalau tidak salah di Swiss itu 2% ya. Kuncinya apa tadi? Yang saya sampaikan tadi, fokus pendidikan vokasi. Ya.
1: Baik.
0: Jadi fokus dengan apa yang dibutuhkan oleh daerahnya, negaranya. Di Swiss itu lulusan SMK, SMK, SMA, SMK itu 70% diantaranya itu langsung magang di industri sambil belajar teori. Jadi sekolah SMA, SMK di sana itu berkolaborasi langsung dengan kebutuhan pasar kerja.
1: Baik.
0: Yaitu sekolah-sekolah di Swiss. Dapat teori, tapi langsung berkolaborasi dengan perusahaan yang memang dibutuhkan untuk pasar kerja atau ada pasar kerjanya di situ.
1: Yeah.
0: Di Selandia Baru kita bisa contohkan. Mm-hmm. Ya, ini mungkin adik-adik ini contoh untuk teman-teman di NTT. Yeah. Bisa lihat, oh ini kita mau sekolah, mau kuliah, kita fokus pada objek-objek yang ada di NTT, apa yang bisa kita kembangkan. Selandia Baru contohnya.
1: Yeah.
0: Sukses mengawinkan sektor pertanian, peternakan dengan teknologi modern, ya.
1: Mm-hmm.
0: agroteknologi dan pariwisata. Ini sangat sangat cocok, ya, kita di NTT memiliki sektor peternakan sapi dan pertanian lahan kering yang potensial. Kita bisa contoh daripada Selandia Baru. Kita kalau ada kita fokus di daerah-daerah yang maju, ya. Jangan kita ini setiap hari baca daerah-daerah konflik. Nanti kita bawa konflik juga.
1: Baik.
0: Saya biasa sampaikan ke mahasiswa ini, biasa kita selingan-selingan doang, kan?
1: Iya. Yeah.
0: Anda sudah menikah, ya. Kalau anda sudah menikah, jangan kurangi bergaul atau dengan nasihat janda. Nanti tinggal menunggu waktu Anda jadi janda juga.
1: Baik.
0: Kan gitu. Sesimpel itu aja. Di mana tempat Anda belajar bergaul, maka Anda akan seperti itu, ya.
1: Baik.
0: Iya. Karena kami kita mengembangkan, ya. Gitu.
1: Betul sekali, ya. Ya, jadi pergaulan kita juga menentukan pikiran kita dan juga masa depan kita, seperti itu, ya, Pak, ya.
0: Ya, pergaulan, buku yang kita baca, ya. Makanan yang kita konsumsi, gaya hidup, lingkungan, itu yang menentukan siapa kita yang akan datang.
1: Baik. Ya, dan seperti yang Bapak sampaikan, Bos, kayaknya sudah saatnya kita mengubah pola pikir kita, bukan hanya sekedar sekolah, ya, dan mendapatkan ijazah saja, tetapi juga bagaimana ketika kita akan melanjutkan pendidikan kita sudah berpikir bahwa dengan pendidikan yang saya jalani saat ini ataupun yang saya pelajari saat ini, ya, itu bisa membawa masa depan yang lebih baik diri sendiri ataupun untuk lingkungan sekitar, ya, ataupun daerah tempat tinggal kita, begitu, Pak, ya.
0: Ya. Jadi, apapun yang kita lakukan,
1: yeah,
0: harus terfokus pada pengembangan diri sendiri dulu. Diri sendiri baik dulu. Ya. Diri Anda baik, keluarga Anda baik, ya, baru Anda boleh menjadi contoh atau boleh mengajak secara umum. Oh, ini inspirasi kita ini.
1: Yeah.
0: Ya. Contoh kita, misalnya Pak Gubernur Melki sekarang, misalnya contoh kita itu sekarang. Kita lihat, ya, track recordnya beliau mulai dari sekolah seperti apa, ya, pendidikannya seperti apa, perjuangannya seperti apa. Jadi kita boleh, siapapun kita bisa menjadikan motivasi atau menjadikan inspirasi kita dalam kita berkembang. Tidak ada yang tidak mungkin.
1: Baik.
0: Tidak ada yang tidak mungkin.
1: Baik, ya. Pak Meldi, terakhir, ya, mungkin sebagai closing statement untuk obrolan kita di pagi ini, imbauannya bagi generasi muda, apa yang bisa mereka lakukan sehingga bisa lebih mengembangkan potensi yang ada dari dalam diri mereka dan bisa menjadi pribadi ataupun orang-orang yang memiliki daya saing dan juga bisa mengembangkan ataupun membuat NTT lebih baik lagi. Silakan, Pak Meldi.
0: Ya, yang saya kira paling pertama adalah kita niatan dulu. Kita ini ke depan mau jadi apa? Ya. Kita sudah terfokusin mau jadi apa? Kita pelajari, ya. Lebih banyak belajar, bertanya, belajar, ya. Baru berbicara. Banyak belajar, bertanya daripada berbicara, ya. Perbanyak belajar, perbaiki lingkungan, relasi, fokus pada hal-hal yang positif saja. Kalau memang Anda termesit hal-hal negatif, kiranya itu dijadikan pembelajaran, sehingga kita tidak terperosok atau terjerumus ke hal-hal negatif, ya. Jadi kita harus belajar bagaimana diri kita menjadi lebih baik lagi. Kalau diri kita baik, ya, kita stabil secara ekonomi, maka status sosial pun akan meningkat. Jangan pernah minta untuk dihargai. Jangan pernah minta untuk dihargai. Kita di NTT yang paling penting tidak mau dihargai, tidak ada itu.
1: Baik.
0: Dihargai itu kalau kita sudah memiliki value. Dihargai itu kalau kita sudah memiliki nilai. Jadi kalau kita belum memiliki nilai, belum memiliki value, kita tidak akan pernah dihargai. Jadi fokus Anda, kembangkan diri Anda lebih baik lagi, banyak belajar, perbaiki relasi, perbaiki teman, ya, perhatikan juga, jangan hanya asal berbicara, menyampaikan saran dan lainnya, tapi analisis dulu, informasi yang kita terima, analisis dulu. Ya. Saya sebagai seorang akademis ya, ingin menegaskan satu hal. Persatuan bangsa itu tidak akan pernah bisa tegak berdiri kokoh di atas tanah yang rapuh ya, akibat kemiskinan dan pengangguran. Jadi upaya untuk menekankan pengangguran di Nusa Tenggara Timur bukan soal menaikkan angka pertumbuhan ekonomi atau PDRB, PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Ini adalah misi sakral ya, bela negara dan merawat integrasi nasional. Ketika kita anak-anak muda NTT memiliki pekerjaan yang layak, ya, mampu mandiri secara ekonomi, dan melihat masa depan yang cerah di tanah kelahiran kita sendiri, ya, NTT, ya, maka saat itulah rasa bangga menjadi bagian daripada NKRI ya, akan mengakar kuat tanpa bisa digoyahkan. Jadi, lapangan kerja melahirkan martabat, dan martabat rakyat adalah perekat terbaik untuk persatuan bangsa Indonesia. Ya, saya kira demikian.
1: Baik, ya baik, terima kasih Pak Dr. Meldy NJ Lenas SMMM ya, sudah berbagi di obrolan kita Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak, sukses selalu untuk semua aktivitasnya ya, dan kita berharap bahwa pola pikir dan juga pengembangan sumber daya manusia, dan juga seperti yang Bapak sampaikan bahwa sudah saatnya kita melihat pengembangan potensi di Nusa Tenggara Timur ya, dan lebih ke pendidikan vokasi ini bisa dijalani ya, sehingga untuk anak-anak generasi muda di Nusa Tenggara Timur tidak lagi sekolah hanya sekedar meraih ijazah ataupun mendapatkan sertifikat saja, tetapi melalui ilmu yang mereka dapat mereka bisa membangun Nusa Tenggara Timur, seperti itu ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak. Selamat pagi dan salam budaya, sukses selalu.
0: Terima kasih, selamat pagi, sukses selalu RRI dan Ibu tentunya.
1: Terima kasih. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, demikian kita punya bincang-bincang ya dengan Pak Meldy NJ Lenas SMMM. Beliau merupakan akademisi dan berharap bahwa dengan perubahan-perubahan yang akan dilakukan ya, itu bisa membuat Nusa Tenggara Timur lebih maju lagi, dan juga generasi muda NTT bisa lebih bersaing, memiliki daya saing bukan hanya di daerah saja tetapi juga sampai ke tingkat internasional. Beta Kristen, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Hai Boma, orang bilang Indonesia adalah rumah kita bersama. Betul kok tidak?
1: Yolah, rumah dengan banyak perbedaan kok tidak?
0: Hai, perbedaan suku dan agama lah. Jadi?
1: Percaya kok tidak? Perbedaan warna kulit, perbedaan budaya dan keyakinan.
0: Perbedaan su ada dari dulu kok tidak? Kenapa sekarang kita dan kita beribut?
1: Akuilah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu kok tidak?

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menggelar rekonsiliasi iuran wajib jaminan kesehatan nasional di ruang rapat bupati Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk mencocokkan data administrasi kepesertaan. Rekonsiliasi membahas iuran peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara dan peserta PBPU yang dibiayai pemerintah daerah selama triwulan pertama. Forum tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi pengelolaan pembayaran iuran kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Beralih ke informasi berikut, Festival Literasi Kabupaten Lembata tahun 2026 tidak hanya digelar sebagai agenda seremonial tahunan. Pemerintah daerah menjadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat budaya baca masyarakat secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata, Ansel Wahi, mengatakan festival tersebut dirancang untuk mengukur efektivitas program literasi yang selama ini dijalankan pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan sekolah, siswa, guru, hingga masyarakat umum. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 Radio Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong Deng, Kakak Nona. Di pukul 10 ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, kita akan hadirkan ragam kuliner tradisional yang tentunya akan memberikan inspirasi untuk Bapak Mama, Bapak Saudara mungkin pas WFH ya. Hari ini ya menuju weekend, lagi pikir-pikir kira-kira bikin menu apa ya untuk bisa dinikmati, disantap bersama dengan keluarga. Habis ini akan Beta kasih tahu ya menu-menu apa yang paling cocok nih disantap menuju akhir pekan bareng dengan Beta Feli sampai di jam 5 sore nanti.

0: UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.
1: Beta bisa lihat.

mendengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok, solusi cerdas budidaya masa kini.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Indonesia, apalagi ketong orang Kupang juga pasti suka. Kuahnya itu biasa dibuat dari santan. Terus ada juga berbagai rempah sama kayak kunyit, lengkuas, bawang merah, bawang putih, serai, sampai cabe. Nah, di beberapa daerah tuh kalau ini gulai ikan patin ini, mereka juga tambahkan daun kunyit dan juga asam kendis supaya depo aroma semakin kuat dan segar. Dan yang menarik ya, bapak, mama, bapak, saudara, kuliner tradisional sama kayak gulai ikan patin ini, dia tuh sudah hanya bertahan sebagai makanan rumahan, tapi juga mulai dikenal luas lewat dunia kuliner modern. Banyak juga sekarang rumah makan Melayu, sampai restoran khas Nusantara kini menjadikan gulai ikan patin ini sebagai salah satu menu favorit. Dan di kehadiran itu tentunya membuktikan bahwa makanan tradisional tetap punya tempat di tengah perkembangan zaman.

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh Tuhan, kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk menunjukkan kreativitas, inovasi serta semangat kolaborasi dalam bidang ilmiah dan seni, mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang menggelar opening ceremony Pekan Ilmiah dan Seni pada Senin 18 Mei 2026. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menekankan bahwa mahasiswa harus mampu mengubah potensi lokal menjadi kekuatan global melalui inovasi dan kreativitas. Generasi muda juga diharapkan tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi tampil sebagai pelaku utama yang menghadirkan solusi bagi masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Yayasan Selancar Arungi Indonesia bersama tim penggerak PKK Kabupaten Rotendao mulai mempersiapkan pelaksanaan Festival Keluarga Malole yang akan digelar pada 9 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan orang tua, khususnya para ayah dalam pola pengasuhan dan parenting keluarga. Program Manager Yayasan Selancar Arungi Indonesia, Agung Lenggono, mengatakan kegiatan tersebut lahir dari hasil fokus group discussion yang menemukan masih kurangnya keterlibatan ayah dalam kegiatan parenting keluarga. Ia menjelaskan festival ini nantinya akan melibatkan berbagai unsur pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa serta masyarakat umum di Kabupaten Rotendao. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Peter Feli, sampai jumpa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bapak-bapak, saudara, seperti yang Meta sudah informasikan sebelumnya, kalau di siang hari ini akan ada seorang pemilik UMKM Gado-Gado Rasa Sayangnya yang akan bergabung dengan kita di segmen obrolan pasar UMKM. Dan saat ini, bapak-bapak, saudara, di line telepon Pro 4 sudah ada Kakak Shelin ya, selaku dari owner dari Gado-Gado Rasa Sayangnya. Halo, selamat siang Kakak Shelin.
1: Ya, halo, selamat siang Kak.
0: Oke, Kakak Shelin, ini sudah beta informasikan sebelumnya juga kepada pendengar setia Pro 4 RRI Kupang di siang hari ini ya. Kalau ketua akan ngobrol ya tentang pasar UMKM ya, di segmen obrolan pasar UMKM ya, bersama dengan Kakak Shelin yaitu owner dari Gado-Gado Rasa Sayangnya. Boleh disapa ya dulu pendengar setia Pro 4 di siang hari ini, Kakak Shelin. Silakan.
1: Ya, selamat siang semua pendengar setia RRI.
0: Oke, okay. Kakak, kita ngobrol-ngobrol santai ya terkait dengan produk-produk unggulan dari Gado-Gado Rasa Sayangnya ya. Dan Gado-Gado ini kan pasti ya banyak sekali pecinta orang Kupang ini suka dengan yang namanya Gado-Gado. Tapi seperti apa yang paling spesial juga yang tentunya disiapkan dan disajikan di UMKM Gado-Gado Rasa Sayangnya? Dan bawa tentang dunia UMKM nih, Kakak, boleh cerita untuk pendengar setia Pro 4 sedikit ya Kak, sejak kapan sih Gado-Gado Rasa Sayangnya ini berdiri Kak? Silahkan.
1: Ya, kita memulai usaha Gado-Gado ini sejak tahun 2020. Itu kita jualannya dari rumah saja, online. Jadi kita belum buka tempat usaha, belum melayani dine-in. Jadi kita masih online dari rumah. Kan waktu itu pas pandemi ya, kalau tidak salah. Jadi kita jualannya tuh dari rumah, kirim-kirim, tawarkan ke teman-teman yang ada di kontak WA, di Instagram, Facebook. Ya, puji Tuhan berjalan waktu, banyak teman-teman yang cocok, terus repeat order.
0: Oh, repeat akhirnya, order. Pas lidah ya.
1: Repeat order lagi. Nah, waktu itu kita menu pertamanya cuma Gado-Gado Rasa Sayangnya. Di waktu jualan dari rumah itu, Kak. Terus akhir tahun, tepatnya di Juni 2021, kita ambil keputusan ya, karena sudah banyak, ya lumayan banyak waktu itu, puji Tuhan, yang selalu repeat order. Akhirnya kita mau buka tempat usaha. Jadi puji Tuhan di Juni 2021 itu kita buka tempat usaha kita yang di Kompleks Ruko Ramayana Mall, deretan belakang, Kak. Jadi kita ambil, kebetulan ada ruko di situ, tempat kita yang tidak kepake, ya kita pakai untuk buka usaha ini. Jadi menu utama kita yang kita jual dengan semua menu-menu yang ada ini cuma menu-menu favorit terbaik, bestseller kita, Kak. Begitu, ya. Jadi ada Gado-Gado Rasa Sayangnya, terus ada sate ayam.
0: Oh, sate ayam ada, juga. Nah, ya, nah ada menu-menu apa nih, Kak? Silakan boleh share dengan ketong juga menu-menu yang ditawarkan di Gado-Gado Rasa Sayangnya. Ya, kan ada orang yang kalau mau mampir begitu, dia punya banyak pilihan ya. Misalnya dia berempat gitu, bukan semuanya mau makan Gado-Gado. Nah, kira-kira menu-menu apa aja nih yang tersedia di Gado-Gado Rasa Sayangnya?
1: Ya, jadi kita ada Gado-Gado Rasa Sayangnya sebagai menu utama kita. Baik. Terus ada sate ayam, terus ada ayam rempah, nasi ayam rempah, Kak. Dengan ada cemilan berupa tahu mercon dan tahu gunting, dan aneka minuman. Itu saja menu kita. Jadi kita jualnya tuh menu-menu yang memang best seller dan favorit.
0: Favorit gitu, Kak. Dan pas di lidah orang Kupang, ramah di kantong juga ya. Nah, Kak, boleh tahu nih kenapa sih ambil nama Gado-Gado Rasa Sayangnya? Apakah memang dipung rasa itu pas dimakan kayak langsung disayang begitu?
1: Betul, Kak.
0: Silakan, Kak.
1: Kita memulai ini ya, kita resepnya kita sama-sama dalam rumah membuat resep bumbu ini yang memang bumbu rahasia kita, Kak. Iya. Jadi kita meraciknya, membuatnya tuh dengan penuh kasih sayang gitu. Jadi niat tujuan kita, visi kita tuh kalau bisa orang-orang yang menikmati gado-gado kita ini juga, kita semua tuh dipenuh dengan rasa kasih sayang gitu. Jadi okay, bisa berdampak bagi banyak orang. Jadi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan kita pribadi, tapi mm-hmm, anak-anak yang bekerja sama dengan kita juga kita ikut menjadi berkat buat mereka. Dari mm-hmm, usaha ini juga kita bisa buat berkat bagi orang lain. Begitu Kak, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, okay, jadi memang benar-benar
1: kita juga menyediakan hampers ulang tahun, hari raya. Iya, jadi okay, isian dari hampers itu kita buat isiannya gado-gado, jadi unik Kak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ulang tahun kirinya kue
0: buah-buahan, puding gitu.
1: Jadi kita buat sesuatu yang beda, jadi isinya tuh gado-gado, sate ayam, yeah, gitu, bikin tumpeng gado-gado, tumpeng sate ayam, mm-hmm, gitu. Jadi kan mungkin ada yang sudah bosan dengan kue-kue ulang tahun, yeah, kadang-kadang kan karena alasan kesehatan kuenya hanya dipakai tiup lilin terus tidak makan toh itu karena alasan kesehatan takut manis atau apa. Nah kalau punya kita itu pada umumnya kebanyakan yang beli itu cocok, jadi mereka setiap kali ulang tahun pasti repeat order biar langsung bisa dimakan bersama orang-orang yang saudara-saudara pas hari ulang tahun itu, gitu Kak.
0: Jadi memang benar-benar ya, sonde mubasir ya, pesan bukan hanya untuk sesuatu yang dipajang, tapi bisa masuk di perut, bahkan mengenyangkan juga ya. Nah Kak, memangnya waktu awal merintis usaha itu berangkat dari mana sih Kak, sehingga memilih untuk mendingan buka gado-gado? Karena kan kita tahu orang Kupang ini suka yang berat-berat begitu, seperti nasi lah langsung dengan lauk-pauk yang banyak begitu. Tapi dari gado-gado rasa sayangnya memilih untuk gado-gado duluan sebagai menu utamanya begitu. Itu apakah berangkat dari memang Kakak Selin juga pecinta gado-gado? Atau seperti apa Kak?
1: Ya betul Kak, seperti itu. Jadi kita semua di rumah ini senang makan gado-gado, suka makan gado-gado. Nah, jadi kita di Kupang ini ya memang ada juga yang cocok waktu itu, cuma belum terlalu pas begitu di lidah kita begitu. Kayaknya ada yang kurang itu. Jadi mulailah kita coba buat sendiri, akhirnya kayaknya ini pas nih, jadi kita bagi-bagi ke saudara. Pertamanya kita belum jualan Kak, kita bagi-bagi dulu ke teman-teman, saudara-saudara. Terus semua pada komen, wow enak nih, enak ini. Kita bilang, benar, jangan sampai karena dikasih gratis terus bilang enak. Nah betul, betul, ini enak sekali ha. Ayo open PO dong, open PO. Akhirnya baru kita open PO. Jadi kita bingung mau kasih nama apa, kalau gado-gado saja kan terlalu umum begitu. Betul. Gado-gado kan semua jual, ada juga jual gado-gado. Jadi kita akhirnya langsung muncul ide pikiran begitu, ya sudah kasih nama rasa sayangnya aja gitu. Jadi
0: kirain banget dari lagu.
1: Ciri khas gitu.
0: Oh, ciri khas.
1: Jadi kita tuh punya mimpi, punya impian, harapan sekali waktu. Kalau orang ngomong gado-gado tuh ingatnya, gado-gado rasa sayangnya saja gitu ya. Jadi langsung punya ciri khas gitu. Pengen makan gado-gado di mana ya? Langsung, ingat gado-gado rasa sayangnya aja gitu loh Kak, maksudnya.
0: Nah, karena itu dia tuh Kak, ya. Karena kan gado-gado ini kan kalau mau dibilang di Kota Kupang juga banyak ya, dengan dompu cita rasa masing-masing, betul, dengan dompu standar masing-masing. Nah, apa saja nih Kak yang menjadi kekuatan produk di gado-gado rasa sayangnya ini ya, sehingga dia bisa bertahan di pasaran ya, di tengah gempuran produk-produk serupa begitu.
1: Ya, jadi tadi seperti Kak bilang, gado-gado ini kan banyak di Kota Kupang ini. Dan pastinya setiap yang menjual gado-gado itu enak, semuanya enak. Kembali ke pelanggan, kembali ke orang yang menikmatinya, memakannya tuh, mencicipinya tuh, dia pasnya di mana gitu Kak. Jadi kita kadang kita juga gado-gado yang itu enak juga, benar. Kita punya masing-masing tuh punya ciri khas gitu. Jadi kalau kita sayuran-sayuran kita tuh yang pertama, sayuran kita tuh selalu fresh Kak. Jadi kita juga tipe apa ya, sayuran kita tuh kayak kriuk-kriuk gitu Kak. Jadi kalau orang belinya, beberapa pelanggan itu selalu kasih testimoni itu kalau mereka belinya pagi terus makannya tuh mungkin sore atau malam gitu Kak, sayurnya tuh tetap fresh dan dia ada kriuk-kriuknya itu yang selalu mereka sampaikan kembali ke kita. Puji Tuhan, itu kita tuh sangat bersyukur dengan apa yang terus variasi kita tuh banyak.
0: Benar.
1: Terus yang satu yang sering biasa banyak pelanggan yang selalu minta tuh mereka tidak mau pakai kangkung, dan memang kita tidak pakai kangkung.
0: Mm-hmm.
1: Begitu.
0: Banyak ya yang pakai kangkung, tapi di rasa sayangnya sudah pakai kangkung
1: kita
0: ya.
1: Tidak pakai, karena beberapa orang sering request tidak mau pakai kangkung. Nah, memang kita tidak pakai kangkung begitu. Mm-hmm. Terus kita selalu promosikan lewat media-media sosial, terus ada teman-teman kita yang biasa sering review makanan, itu juga sangat membantu mempromosikan menu kita. Terus teman-teman yang biasa sudah makan, mereka juga membantu mempromosikan begitu Kak. Jadi kita tetap dengan bantuan adang yang GrabFood itu juga sangat membantu kita Kak. Grab apa Maxim Food, GoFood itu sangat membantu penjualan kita sekarang Kak. Begitu.
0: Okay. Dan memang testimoni itu sangat penting ya Kak Shelin ya, karena berangkat dari testimoni-testimoni ini yang membuat Kak Shelin juga akhirnya selain gado-gado membuka menu-menu lain begitu ya di gado-gado rasa sayangnya. Nah kalau di gado-gado rasa sayangnya ini nih Kak, ini menu-menu yang dijual kan tadi beragam ya, selain gado-gado rasa sayangnya, menu apa nih yang paling jadi andalan nih kalau orang-orang datang berkunjung untuk makan, dan kenapa dia itu paling dicari-cari?
1: Puji Tuhan, menu yang kita jual yang tadi gado-gado rasa sayangnya, sate ayam, ayam rempah sama cemilannya berupa tahu mercon dan tahu gunting itu Kak.
0: Tahu mercon
1: itu, nah itu selalu kalau ada yang datang makan itu pasti semuanya tuh dipesan Kak. Begitu. Jadi ya selalu di repeat order kembali. Terus kalau ada teman-teman yang mungkin belum pernah coba, mereka dapat hadiah kan, seperti tadi yang saya bilang, dapat kiriman hamper atau tumpeng berupa isiannya gado-gado dan sate ayam ini. Nanti yang terima itu selalu nanti 2 atau 3 hari kemudian, puji Tuhan mereka akan datang ke sini order Kak. Terus dibilang, oh kemarin saya dapat hampers ini, enak gitu, makanya saya datang beli lagi. Oh ya baik, puji Tuhan gitu Kak. Jadi ternyata orang-orang yang ini tadinya belum tahu, tapi dia dapat hadiahnya hampers gado-gado ini, mereka tahu, langsung mereka cari kita gitu. Jadi menu-menu kita ya sudah berjalan kurang lebih ya, kalau tahun-tahun pertama kita masih promosi ya Kak ya. Jadi 2022 dan puji Tuhan sampai hari ini biasa pelanggan yang selalu repeat order itu pasti dia akan order semuanya. Gado-gado, sate ayam gitu. Bahkan sate ayam kita sering diminta untuk pas ada acara di rumah, kayak syukuran gitu. Ada teman-teman yang menggunakan jasa kita untuk bakar satenya di sana, begitu Kak. Jadi kita bawa alat kita, kita bakar sate pas acara makan. Tamu-tamu bisa langsung ambil waktu kita lagi bakar-bakar gitu Kak.
0: Oke, jadi yang ditawarkan juga di gado-gado rasa sayangnya ini, selain dari orang bisa grab food, Maxim ya, selain orang juga bisa langsung datang pesan ke tempat, juga ini gak? Ini apa namanya, orang bisa pesan untuk acara-acara begitu bisa juga Kak?
1: Betul.
0: Kayak ada prasmanan Kak atau apa begitu?
1: Iya betul Kak, prasmanan kita ya berupa gado-gado dan sate ayam. Gitu.
0: Oke, jadi memang itu sudah ada ya yang tertarik dengan prasmanan isinya. Wah luar biasa idenya ya Kak Selin.
1: Ada loh Kak, ya, kemarin ada yang pesta pernikahan di The Kings loh Kak, di The Kings. Itu mereka pesannya tuh menu untuk cemilan atau apa ya, tapi ditaruh di pas waktu makan itu ada satu meja khusus. Meja khusus buat kita, buat gado-gado gitu Kak. Jadi itu ternyata antusias itu tamu-tamu tuh sangat luar biasa Kak, beli gado-gado. Langsung mereka komen di IG chat kita, wah enak Kak gado-gado rasa sayang, besok kita mau beli ya. Jadi mereka beli gado-gado kita, kita sama karyawan kita datang ke acara itu layani. Jadi ada meja khusus, kita taruh gado-gado rasa sayangnya di situ, Kak. Orang-orang makan, ada yang mungkin tidak makan daging, mereka vegetarian, mereka makan gado-gado gitu.
0: Banyak pilihan
1: juga. Iya, jadi kita menawarkan untuk melayani di acara-acara menu kita, ya, menu andalan kita gado-gado rasa sayangnya dan sate ayam. Gitu, iya, Kak.
0: Itu jadi menu andalan dan paling diburu ya. Di gado-gado rasa sayangnya. Nah, Kak, itu kalau tadi ada yang sudah pesan untuk prasmanan, untuk acara-acara begitu, itu membutuhkan waktu berapa lama sih untuk gado-gado rasa sayangnya prepare semua dari awal sampai akhir?
1: Maksudnya untuk pemesanannya?
0: Pemesanannya itu membutuhkan waktu berapa lama sih untuk prepare?
1: Ya, kalau misalnya Kak butuhnya besok, hari ini Kak pesan, boleh. H-1 Kak pesan, besok misalnya jam berapa gitu, kita akan datang pas. Misalnya Kak minta, oh jam 6 harus ada di lokasi. Ya, kita kesana jam 6 gitu, Kak. Jadi nanti kesana sudah dibuat, disajikan semua, diatur gitu. Jadi pas orang mau makan, sudah bisa langsung menikmati. Ya, jadi pemesanan termasuk hampers tumpeng kita bisa pesan pas hari H.
0: Oh, hari H juga bisa.
1: Jadi hari ini misalnya ada teman Kak yang ulta, mungkin kemarin kan Kak lupa belum ingat. Hari ini baru Kak, oh hari ini dia ulta. Ya sudah, Kak bisa WA atau DM kita pesan hari ini kita, karena kita kan selalu ready setiap hari, cuma nanti isian hampers atau tumpeng Kak itu kita selalu bikin yang baru gitu.
0: Ini kayaknya abis ini kita grab food nih kayaknya, langsung pengen makan. Oke, okay. Ya, Kak Shailin, itu merupakan salah satu keunggulan juga ya di gado-gado rasa sayangnya ya. Soalnya perlu hamin berapa begitu baru dipesan, tapi hari H dipesan langsung juga sudah ready.
1: Nah, benar Kak.
0: Oke, Kak. Dan mungkin bisa informasikan juga untuk pendengar Setia Pro 4, Kak, kisaran-kisaran harga yang ditawarkan di gado-gado rasa sayangnya. Silakan Kak Shailin.
1: Gado-gado rasa sayangnya kita di harga Rp25.000 per porsi. Itu untuk yang standar. Terus ada yang spesial, Kak. Gado-gado rasa sayang spesial itu di harga Rp30.000. Itu dia ada ekstra bakso goreng.
0: Wow, OTW nih, OTW, ayo semua.
1: Oh iya benar Kak, banyak promo di GrabFood sekarang loh.
0: Iya. Enak nih siaran sambil makan gado-gado.
1: Harganya bisa lebih murah daripada beli di online.
0: Benar, banyak potongannya juga ya, ada diskon-diskonnya juga. Wah, ini tim teknik udah pada telan luda nih semuanya. Oke, silakan lanjut Kak.
1: Ya, sate ayamnya di harga Rp30.000 per porsi, isinya 10 tusuk. Daging isian kita daging semua, tidak ada tanpa kulit. Terus daging kita tebal-tebal, puji Tuhan tebal-tebal Kak. Jadi tidak, jadi kalau makan bukan makan lidi ya Kak, tapi makan daging. Terus ada sate lontong, sate ayam plus lontong, itu di harga Rp35.000.
0: Murah ya, langsung kenyang lontongnya. Ini.
1: Iya. Terus nasi ayam rempah di harga Rp30.000, nasi ayam sama lalapan sambal
0: ya. Lengkap ya, sama
1: tahu tempe.
0: Wow, ada tambahan tahu tempe juga.
1: Nasi ayam rempah ya. Terus cemilan kita itu tahu mercon Kak, itu pasti akan bikin lagi Kak.
0: Setelah ini pesan lah.
1: Pasti akan order kembali ya. Itu di harga per porsinya Rp12.000, isinya 4 buah Kak. Iya.
0: Buas ya.
1: Terus iya, terus ada tahu gunting.
0: Itu gimana tahu tuh Kak? Gunting,
1: tahu gunting itu seperti tahu isi itu, tahu gorengan itu, tapi kita kasih ekstra bumbu kacang, bumbu rasa sayang kita. Jadi yang buat beda tuh kita di bumbunya Kak. Itu yang makanya kita kasih nama bumbu rasa sayang ini. Jadi bumbunya tuh benar-benar kita racik, kita olah tuh benar-benar dengan hati, benar-benar dengan sayang gitu Kak. Jadi kita sendiri menikmatinya tuh, aduh, yang kita saja owner yang setiap hari kita sudah masak nih Kak, kita akan makan kok kepingin lagi begitu.
0: Karena rasa sayangnya itu kali ya. Ini tadi kan Beta sudah informasikan juga ya kepada pendengar setia ya, dan juga mungkin teman apa pendengar setia Pro 4 di WhatsApp-nya Pro 4 dari Kupang ya, di flyer yang sudah di posting juga, dan ternyata banyak sekali yang masuk ya, ada 3 orang Kak, ini gado-gado terenak. Satu dari Lala. Kemudian dari Kak Feni, ini yang di belakang mall itu kan wajib coba dong. Terus siapa lagi ini yang masuk dari Kakak Sandi. Kak, ini gado-gadonya kalau dimakan kayak memuji diri sendiri. Wah, luar biasa ya, kayak kepingin coba juga nih. Kayaknya malam Beta tidurnya sendiri tenang nih ya. Kalau belum coba.
1: Sampai sini Kak, spesial hari ini buat Kakak sama tim dari RRI.
0: Baik.
1: Ya, mampir Kak.
0: Oke.
1: Sebentar ya, jam berapa kita tunggu ya?
0: Wow, langsung ditanya jam ya? Itu.
1: Iya. Sama teman-teman.
0: Oke.
1: Mampir langsung coba. Dikasih gratis hari ini. Khusus hari ini ya Kak. Kalau besok sudah tidak gratis.
0: Oke. Wah, luar biasa ya Kakak Shailin ya. Ini obrolan yang sangat menginspirasi juga untuk ketemu semua di siang hari ini ya, Bapak-bapak saudara. Dan Kak, ada satu pertanyaan yang masuk juga nih untuk Kakak Shailin ya, dari Mary. Katanya gini kak, untuk membangun sebuah bisnis tuh kan, ini kan mau, kalau mau dibilang masih skala kecil, tentunya pasti ya, masih ada hambatan dan kesulitan. Apa nih kira-kira hambatan atau kesulitan yang biasanya dialami atau pernah dialami oleh UMKM gado-gado rasa sayangnya? Silakan dijawab Kak Shailin.
1: Kesulitan yang kita rasanya biasanya terjadi itu bahan kita tuh kayak gula kan, kita pakainya tuh gula lempeng asli Timor Kak. Kadang kita memang stoknya tuh banyak, tapi pas musim-musim tertentu tuh kan kadang dapat gulanya kurang bagus begitu Kak. Jadi itu jadi satu hambatan buat kita.
0: Pengaruh ke rasa kan, ya.
1: Ya, benar Kak, pengaruh ke rasa dan warna begitu. Jadi benar-benar kita tuh harus sortir baik-baik orang yang kasih distributor gula lempeng ke kita itu Kak. Jadi bukan kita belinya sembarang di pasar begitu ha. Tapi ada orang distributor yang sudah khusus untuk masukkan gula ke kita. Kadang dia dapat gulanya tuh juga kurang bagus Kak. Nah, itu di situ kita hambatan, kita harus cari ke lain gitu, ke distributor lain yang memang bagus. Kan kadang gulanya tuh musim dingin, hujan ini berair, basah gitu kok. Itu yang sering hambatan di situ. Jadi gula seperti gula-gula lokal gitu. Jadi kita bukan pakai. Nah, sedangkan di pasar tuh biasa ada gula Jawa yang lempeng juga tapi Jawa, tapi kita tidak mau pakai itu Kak, karena rasanya tuh berpengaruh dan warna rasanya tuh berpengaruh walaupun dia lebih murah Kak. Jadi kita memang benar-benar gula lempeng Timor kita tuh terbaik Kak, ternyata luar biasa. Kak pernah loh Kak, sampai ada orang dari Surabaya, dia datang liburan di Kupang. Dia dibawa, diajak saudaranya tuh makan gado-gado kita. Dia pulang Surabaya, dia bungkus Kak gado-gado kita loh Kak, bayangkan. Sama sate ayam. Kita tuh waktu itu sampai excited, banyak-banyak. Kenapa Ci, kok bisa ini? Kan di Surabaya lebih enak banyak. Nah, ini bumbunya tuh beda banget sama di Surabaya. Memang, dia bilang, memang rasanya tuh hampir sama kayak gado-gado Surabaya. Tapi ini lebih sedikit.
0: Itu dia.
1: Bumbunya tuh, gulanya itu karena, ternyata gula kita, Kak. Gula kita tuh sangat berpengaruh. Jadi, memang luar biasa Timor ini dengan penghasil gula tuh sangat luar biasa begitu. Makanya kita selalu bilang ke distributor, ayo kalian berusaha supaya bikin gula terbaik itu.
0: Iya, apalagi kan pecinta sambal kacang ya, pasti kalau makan gado-gado yang menentukan dia perasa enak dari sambal kacangnya itu ya, bumbu kacangnya itu ya.
1: Iya, benar Kak, itu berpengaruh. Terus dengan satu selada, kita kan pakai selada di gado-gado. Nah, itu yang bikin beda juga dengan gado-gado yang lain Kak. Kebanyakan kan tidak pakai selada yang biasa lalapan itu loh Kak. Kan pakai selada itu. Kadang tidak ada, kosong sama sekali. Tapi kita akan berusaha supaya

0: kerjasama dengan baik. Jadi kalau karyawan sih belum ada, tidak ada masalah gitu. Jadi itu saja bahan kak, mungkin bahan.
1: Ya. Tapi sejauh ini masih bisa diatasi ya oleh gado-gado rasa sayangnya ya. Pasti ada, pasti ada bumbu-bumbu rahasia juga pastinya untuk mengakali kalau terjadi sesuatu begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, kak Celine, boleh dipromosikan juga untuk siang hari ini, kira-kira di mana masyarakat Kota Kupang bisa mendapatkan gado-gado rasa sayangnya dan menu-menu lainnya. Silakan dipromosikan kakak Celine.
0: Baik, terima kasih kak. Ya, halo teman-teman rasa sayang semua di Kota Kupang dan sekitarnya, silakan mampir di kedai gado-gado rasa sayangnya. Alamat kita di Kompleks Ruko Ramayana Mall deretan belakang. Boleh silakan mampir mencoba menikmati menu-menu terbaik kita. Ada gado-gado rasa sayangnya, sate ayam, ayam rempah, cemilan berupa tahu mercon, tahu gunting, ada es cendol dawet yang selalu best seller kita, dan es cincau. Dan tentunya es campur rasa sayangnya.
1: Oh, es campur, SS juga ya?
0: Ya, kemudian es campur rasa sayangnya juga, Kak. Ya. Jadi kita tunggu kedatangan mampir semua teman-teman rasa sayangnya. Yang belum sempat mampir, boleh order via GrabFood. Dan silakan follow IG kita, gado-gado rasa sayangnya.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Dan di GrabFood juga ya? Di GrabFood dan Maxim juga namanya sama ya, Kak Celine ya?
0: Sama, gado-gado rasa sayangnya. GrabFood, GoFood, Maxim Food, gado-gado rasa sayangnya.
1: Ini nih, gara-gara.
0: IG kita, IG kita juga gado-gado rasa sayangnya. Terus Facebook kita pakainya gado-gado saja, karena mau tambah rasa sayangnya tidak mau, dia tidak mau terima. Facebooknya, maksudnya kepanjangan atau apa gitu.
1: Iya.
0: Terusnya cuk, tapi kalau kak ketiknya gado-gado langsung muncul, itu pasti gado-gado rasa sayangnya.
1: Oke, wah luar biasa. Ini gara-gara ini kan abis ini beta langsung lanjut siaran ya, kayaknya beta langsung GrabFood aja deh.
0: Oke,
1: kakak Celine terakhir nih kak, ketong dibatasi oleh waktu juga ya kakak Celine ya. Dan harapannya kak Celine sendiri kedepannya terhadap UMKM yang ada di Kota Kupang kak, seperti apa? Silakan kak Celine.
0: Harapannya ke depan ya, kita semua yang menjalankan bisnis UMKM terus diberkati, terus kita semakin hari semakin baik, kita menyediakan makanan-makanan yang terbaik supaya orang-orang yang menikmati juga dia bayar sesuatu tapi dia puas. Jadi keluarkan uang tapi dia puas makannya. Jadi benar-benar jadi berkat juga buat dia, bukan hanya sekedar kita jualan untuk mencari keuntungan pribadi kita, tapi kalau bisa menu-menu yang kita jual itu bisa betul-betul bermanfaat, terus tidak boleh bisa menjadi berkat begitu. Jadi kedepannya semoga GrabFood juga yang sangat membantu, GoFood, Maxim semua, kita semua bisa bekerja sama dengan baik, supaya kita sama-sama saling diberkati. Kita juga membutuhkan jasa-jasa driver untuk membantu antar makanan kita ke pelanggan. Begitupun driver-driver juga membutuhkan orderan dari kita supaya mereka bisa mengantar ke pelanggan. Kurang lebih seperti itu, Kak.
1: Baik. Ini auto diteruskan ya, bapak-bapak saudara. Kok teman-teman udah pada pantengin nih, katanya bisa mampir ke gado-gado rasa sayangnya ya. Nanti bisa langsung dilayani ya di sana ya.
0: Ya,
1: baik. Ya, terima kasih kakak Celine buat obrolannya yang sangat menginspirasi ketong semua di obrolan pasar UMKM edisi kali ini. Ya, sukses selalu kakak untuk gado-gado rasa sayangnya. Dan selalu jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mungkin mau memulai usaha. Ya, bisa belajar banyak ya dari obrolan kali ini dengan kakak Celine, yaitu owner dari gado-gado rasa sayangnya. Terima kasih untuk waktunya kakak Celine.
0: Terima kasih banyak kak.
1: Oke, sukses selalu, selamat siang kakak.
0: Selamat siang kak.
1: Oke. Ya, bapak mama, bapak saudara, demikian tadi katong sudah mengobrol dengan kakak Celine, pemilik UMKM gado-gado rasa sayangnya. Ya, dan di segmen pasar UMKM kali ini

0: ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat bapak mama mbak saudara. Tetap Feli, tetap di FM
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga katongpu lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu ni memang sonde mangarti. Dengar ko bekas tau eh, katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik deng air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja ke Desa Livuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang pada Jumat 15 Mei 2026 untuk melihat langsung pengembangan BUMDES dan Damai Livuleo yang dinilai berhasil mengelola potensi desa secara mandiri dan berkelanjutan. Kunjungan Menteri Desa tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Matildius Sanam bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Matildius Sanam mengatakan kunjungan Menteri Desa menjadi kehormatan sekaligus motivasi besar bagi masyarakat Kabupaten Kupang untuk terus membangun desa secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Beralih ke informasi berikut, Yayasan Tananua Flores memilih membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dibanding hanya menyalurkan bantuan fisik dalam program pendampingan desa. Pendekatan itu dilakukan untuk mendorong masyarakat menjadi pelaku utama dalam menjaga lingkungan dan membangun kehidupan berkelanjutan. Dalam setiap pendampingan desa, Tananua tidak langsung membawa program bantuan. Langkah awal yang dilakukan justru membangun komunikasi dengan tokoh adat, pemerintah desa, serta masyarakat setempat untuk menciptakan kepercayaan dan memahami kondisi sosial masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: sambil ketawa-tawa terus. Oke, terus. Cut. Web, this is web.
1: Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Raka, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sondek sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Ko hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: Sahabat budaya, kehadiran seorang anak merupakan kebanggaan bagi orang tuanya, bahkan keluarga. Karena itu, hampir semua suku di Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya mempunyai tradisi atau tata cara adat untuk memberikan nama pada anak yang baru lahir. Masyarakat Sabu di NTT memiliki tradisi pemberian nama anak dengan beragam keunikannya. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu.
1: Pemberian nama itu terjadi setelah bayi itu lahir dan pusarnya dipotong oleh bidan beranak. Disitulah waktu yang tepat di mana anak itu akan menerima namanya. Caranya, si orang perempuan di Sabu kalau dia melahirkan itu, dia duduk di atas buah kelapa yang dibelah. Dan setelah anak itu keluar dan pusarnya dipotong, si ayah akan mengambil buah kelapa yang dibelah tadi sebagai alat duduk dari sang mama, lalu dibanting 3 kali, dan pada saat dibanting 3 kali itu, dia akan menyebut nama anaknya, sekaligus anak itu diberi nama.
0: Ada sebuah ritual unik yang akan dilakukan sang ayah setelah memberikan nama pada bayi baru lahir tersebut, yaitu dia akan mengenakan pakaian adat Sabu dan kemudian berjalan keluar rumah untuk menggantung plasenta anaknya yang baru lahir tersebut pada sebuah pohon yang sudah dikhususkan sebelumnya.
1: Sang ayah akan mengenakan pakaian kebesarannya, ya, pakaian adatnya yang terdiri dari selimut yang akan dia ikat di pinggangnya. Lalu selimut satu lagi sebagai semacam ikat pinggang untuk memperkuat selimut itu. Lalu sehelai selimut lagi dia akan ikat balut di lehernya. Satu selimut lagi akan dipakai sebagai kain penutup kepalanya. Si ayah akan mengambil tempat plasenta atau ari-ari dari anak yang ditutup dengan kain yang tadi, ya, ya, di badannya tadi ada kain di leher dan ada kain penutup kepalanya. Lalu dia keluar menuju ke tempat yang ada pohon-pohon yang memang sudah dikhususkan oleh masyarakat Sabu sebagai pohon untuk menggantungkan plasenta dari setiap anak yang lahir. Jadi jenis pohon itu bisa pohon nunuk, tuaga, bisa pohon kom atau bidara Cina, orang Sabu bilang ko, ya, lafal kupang kom, atau juga pohon nitas atau tepaka. Nah, ya, tiga pohon itu memang sudah pohon yang secara budaya telah diatur, itulah pohon-pohon yang boleh menggantung ari-ari dari setiap bayi yang lahir.
0: Dalam tradisi masyarakat Sabu, pemberian nama kepada bayi baru lahir haruslah mewakili nama keluarga besar. Mereka juga punya cara yang unik untuk itu.
1: Dalam tradisi masyarakat Sabu, jauh sebelum anak itu lahir, di mana ayah akan memberi nama mewakili keluarga besar, sebenarnya orang tua telah menyiapkan nama. Dan cara untuk mempersiapkan nama itu agak unik sedikit. Ada 3 pendekatan, 3 cara yang mereka pakai. Nama anak itu harus diminta dari leluhur mereka. Jadi nama anak itu mengganti nama leluhur mereka, sekaligus dengan memberi nama leluhur mereka itu akan hidup kembali melalui diri anak itu di masa kini. Bisa juga nama itu diambil dari nama-nama alam, ya. Jadi misalnya ada tanah, rai, dari cakrawala, ada bulan, misalnya waru, dari batu ada nama wadu, ada ayam, imanu, tergantung dari selain nama leluhur, tetapi juga dari pengalaman khusus pada saat ibu melahirkan.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, khususnya budaya Sabu, Ibu Ina mengatakan tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir ini punya makna tersendiri, terutama jika dilihat dari nama sebagai warisan leluhur.
1: Kita lihat tadi bagi mereka leluhur yang telah pergi di dunia seberang sana, hidup kembali di dalam diri anak yang menerima nama itu. Ya, supaya sifat-sifatnya juga keberanian dari leluhur itu bisa ditransfer lagi kepada anak ini. Dan melihat anak ini, mereka akan mengingat leluhur mereka yang telah tiada. Jadi sebenarnya nama itu jadi penghubung antara dunia leluhur dengan dunia masa kini melalui anak itu. Jadi misalnya saya mesti ingat dulu, kalau misalnya saya mengganti nama nenek, perlakuannya seperti saya adalah nenek itu sendiri. Diposisikan terlalu, ini nenek, ya, ini mama kita, jadi yang sementara bertumbuh melalui masa kanak.
0: Sahabat budaya, tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir dalam masyarakat Saburai Jua masih terpelihara hingga sekarang dan menjadi salah satu kearifan lokal yang cukup unik dalam kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralph Edstrom pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan asis penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 asis, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di 1 edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.

Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Labuan Bajo kini resmi memiliki satuan tugas atau satgas penguatan sinergi penyelenggaraan wisata bahari sebagai upaya memperkuat tata kelola pariwisata dan menjaga keberlanjutan destinasi unggulan tersebut. Pembentukan satgas disosialisasikan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Edistasius Endi pada Kamis 21 Mei 2026. Dan dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya menjaga ekosistem pariwisata melalui sistem tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Ia juga mencontohkan kondisi Taman Laut Bunaken yang dahulu menjadi destinasi favorit wisatawan, namun mengalami penurunan akibat kerusakan terumbu karang dan juga berkurangnya daya tarik alam. Tumbi lang pagkakit.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

0: terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apalai sayang, Bisa udah dapat janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Bapak pegang HP? Suantong Barenti. Otong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih Beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang Beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, Beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tiga pilar utama yaitu nutrisi, kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan anak melalui pemenuhan identitas hukum menjadi fokus utama UNICEF perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kegiatan workshop program kesejahteraan anak terintegrasi yang dibuka Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis. Kepala UNICEF perwakilan Nusa Tenggara, Yudhistira Yewangu, menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari siklus ke-8 kerjasama UNICEF dan pemerintah Indonesia dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan RPJMN 2025 hingga 2029. Program ini difokuskan pada tiga pilar utama yaitu nutrisi, kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan anak melalui pemenuhan identitas hukum. Menurut Yudhistira, pendekatan lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan program agar layanan kepada anak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Rotendao memperkuat strategi pengentasan kemiskinan berbasis digital. Langkah itu diwujudkan melalui proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2026. Proyek tersebut digagas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Rotendao Antonius Banepa. Program ini dijalankan dalam pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. Tema proyek mengangkat strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Sasaran utamanya masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2. Ia menjelaskan, Dinas Sosial menyediakan data masyarakat desil 1 dan 2, di mana Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menangani aspek ketenagakerjaan masyarakat.

0: terus sambil ketawa-tawa terus. Ah. Oke, terus, terus. Cut. Web, this is web.
1: Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading, kebaikan murni dari alam.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: Sahabat budaya, kehadiran seorang anak merupakan kebanggaan bagi orang tuanya, bahkan keluarga. Karena itu, hampir semua suku di Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya mempunyai tradisi atau tata cara adat untuk memberikan nama pada anak yang baru lahir. Masyarakat Sabu di NTT memiliki tradisi pemberian nama anak dengan beragam keunikannya. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu.
1: Pemberian nama itu terjadi setelah bayi itu lahir dan pusarnya dipotong oleh bidan beranak. Disitulah waktu yang tepat di mana anak itu akan menerima namanya. Caranya, si orang perempuan di Sabu kalau dia melahirkan itu, dia duduk di atas buah kelapa yang dibelah. Dan setelah anak itu keluar dan pusarnya dipotong, si ayah akan mengambil buah kelapa yang dibelah tadi sebagai alat duduk dari sang mama, lalu dibanting 3 kali, dan pada saat dibanting 3 kali itu, dia akan menyebut nama anaknya, sekaligus anak itu diberi nama.
0: Ada sebuah ritual unik yang akan dilakukan sang ayah setelah memberikan nama pada bayi baru lahir tersebut, yaitu dia akan mengenakan pakaian adat Sabu dan kemudian berjalan keluar rumah untuk menggantung plasenta anaknya yang baru lahir tersebut pada sebuah pohon yang sudah dikhususkan sebelumnya.
1: Sang ayah akan mengenakan pakaian kebesarannya ya, pakaian adatnya yang terdiri dari selimut yang akan dia ikat di pinggangnya. Lalu selimut satu lagi sebagai semacam ikat pinggang untuk memperkuat selimut itu. Lalu sehelai selimut lagi, dia akan ikat balut di lehernya. Satu selimut lagi akan dipakai sebagai kain penutup kepalanya. Si ayah akan mengambil tempat plasenta atau ari-ari dari anak yang ditutup dengan kain yang tadi ya. Ya di badannya tadi kan ada kain di leher dan ada kain penutup kepalanya. Lalu dia keluar menuju ke tempat yang ada pohon-pohon yang memang sudah dikhususkan oleh masyarakat Sabu sebagai pohon untuk menggantungkan plasenta dari setiap anak yang lahir. Jadi jenis pohon itu bisa pohon nunuk, tuwaga, bisa pohon pom atau bidara Cina, orang Sabu bilang ko, ya lafal kupang kom, atau juga pohon nitas atau tepaka. Tiga pohon itu memang sudah pohon yang secara budaya telah diatur, itulah pohon-pohon yang boleh menggantung ari-ari dari setiap bayi yang lahir.
0: Dalam tradisi masyarakat Sabu, pemberian nama kepada bayi baru lahir haruslah mewakili nama keluarga besar. Mereka juga punya cara yang unik untuk itu.
1: Dalam tradisi masyarakat Sabu, jauh sebelum anak itu lahir, di mana ayah akan memberi nama mewakili keluarga besar, sebenarnya orang tua telah menyiapkan nama. Dan cara untuk mempersiapkan nama itu agak unik sedikit. Ada 3 pendekatan, 3 cara yang mereka pakai. Nama anak itu harus diminta dari leluhur mereka. Jadi nama anak itu mengganti nama leluhur mereka, sekaligus dengan memberi nama leluhur mereka itu akan hidup kembali melalui diri anak itu di masa kini. Bisa juga nama itu diambil dari nama-nama alam ya. Jadi misalnya ada tanah, rai, dari cakrawala, ada bulan, misalnya waru, dari batu ada nama wadu, ada ayam, imanu, tergantung dari selain nama leluhur, tetapi juga dari pengalaman khusus pada saat ibu melahirkan.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, khususnya budaya Sabu, Ibu Ina mengatakan tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir ini punya makna tersendiri, terutama jika dilihat dari nama sebagai warisan leluhur.
1: Kita lihat tadi bagi mereka leluhur yang telah pergi di dunia seberang sana, hidup kembali di dalam diri anak yang menerima nama itu. Ya, supaya sifat-sifatnya juga keberanian dari leluhur itu bisa ditransfer lagi kepada anak ini. Dan melihat anak ini, mereka akan mengingat leluhur mereka yang telah tiada. Jadi sebenarnya nama itu jadi penghubung antara dunia leluhur dengan dunia masa kini melalui anak itu. Jadi misalnya saya mesti ingat dulu, kalau misalnya saya mengganti nama nenek, perlakuannya seperti saya adalah nenek itu sendiri. Diposisikan terlalu, ini nenek ya, ini mama kita, jadi yang sementara bertumbuh melalui masa kanak.
0: Sahabat budaya, tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir dalam masyarakat Saburai Jua masih terpelihara hingga sekarang dan menjadi salah satu kearifan lokal yang cukup unik dalam kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di 1 edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda hingga menjadi pahlawan bagi

Sekian Mbak Omong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin, atau petasan.

tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hoe, kok mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam? Kalau kotong punya pekarangan rumah kecil Ju, kotong bisa memanfaatkan untuk batanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, kotong juga sehat. Karena kan kotong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam, hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai, adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan, yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam. Baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak mama, bah saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

beragam tradisi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang, Pak.
1: Iya. Kabar pripun, Mbak?
2: Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang, Pak.
1: Iya. Kabar pripun, Mbak?
4: Kabare sae.
1: Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
4: Kabare sae.
1: Iya. Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
4: Mungkin
1: bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
4: Sebentar ya, Pak Lia ya. Ini okay, baru baik.
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510 dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812112498. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom.
4: Halo.
1: Halo, iya. Sudah
4: halo,
1: masuk ya?
2: Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
1: Oke.
4: Okay. Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar ya? Masih delay ya.
4: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul. Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini karena emang suaranya double. Sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman, nanti bisa ditanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini. Ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Oke. Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis hari ini ya.
4: Coba tes Polia. Apakah sudah oke?
1: RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis. Masih double nih, Mbak. Ngomong-ngomong iya.
2: Sudah oke RRI Jakarta. Terkait dengan
1: mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya.
2: Kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta.
4: Oke,
2: okay, ya.
4: Okay, baik.
2: Buat pendengar, kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita di Surakarta. Nanti kita akan terhubung kembali sembari menunggu dari RRI Surakarta untuk perbaikan tekniknya.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Rangga Suseno. Dipuro SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini? Apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsAppnya juga boleh di 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsApp-nya di 08952 08244 dan di 02716381145.
1: Oke, baik. Silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining.
3: Nining sama Mbak Lia.
1: Iya, iya. Mbak Lia enggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta. Juga para pendengar Pro4 RRI, kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasa anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Mm-mm. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Mm-mm. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, mm-mm, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset, artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, mm-mm, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset, artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu, mm-hmm, untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar, mm-hmm, seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem, kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar, mm-hmm, yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya, mm-hmm, sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, mm-hmm, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu, mm-hmm, menikahkan adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, mm-hmm, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu, mm-mm, kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, mm-mm, langsung melamar, menyerahkan cincin sebagainya, yeah. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, mm-hmm, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu niat resmi, mm-hmm, niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini panglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, mm-hmm, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, mm-hmm, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, okay, ya baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan, sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung paningset, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak, tidak. Seperti itu. Logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima, seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Sementara paningset sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu, yang namanya paningset itu haning setirembak. Haning setirembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat artinya ditali. Ditali, kalau orang Jawa digondeli,
2: ditandai gitu ya kanjeng ya.
3: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya. Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
2: Tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Seno, Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
1: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
3: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
1: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya, dan juga apa tadi namanya pakem, pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu, tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu apakah udah melalui pergeseran zaman, dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah enggak apa-apa nih enggak kayak gitu gitu?
3: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gigi mongso ya. Gigi mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa, sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lesan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat tadi sebenarnya mestinya seperti itu.
1: Matur nuwun.
3: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya, karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak orang jual beli ya, semakin mahal semakin bagus.
1: Betul.
3: Seperti itu. Dalam tradisi Jawa itu ada
2: makna filosofinya, ada makna-makna ya.
1: Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih, orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu, satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0892-0895244 atau di 0271-638-145.
1: Oke.
2: Okay. Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nggih? Yeah?
1: Boleh, silakan Mbak Nini.
2: Yeah. Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat budaya dari Jakarta. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga dari Perempat dari Jakarta.
1: Mm-mm.
3: Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Mm-hmm.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa yang terima dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia.
1: Mm-hmm.
3: Karena sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Mm-hmm. Selamat siang.
3: Ya, tentang lamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, kanjengnya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem lamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern?
1: Mm-hmm.
3: Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya. Contoh kayak saya orang Sulawesi tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Gak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cek Gu. Alhamdulillah sehat, Cek Gu.
5: Alhamdulillah. Ya. Semalam siang ini sahabat budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining, mungkin disapa dulu kali.
5: Mbak Nining, Wulandari, biasanya nih Pak Dadi ya, Pak Dadi Ima ya, itu ya Mbak Nining yo. Ya. Apa kabar eh? Apa pagi ya? Apa saya? Salam kenal dulu sing ganteng iki lho. Dikerubutin wedo dua. King siapa? King Bumi Maya ya atau Suseno ya? Assalamualaikum.
1: Suseno.
5: Okay. Salam kenal dengan Ria itu Cik Guri ya, karena guru panggil Cik Gu. Cik Guri ya di Jakarta Selatan ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangningset antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak nih. Di apanya tadi sudah wah kita sudah dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini panglamar ini atau lamaran ya dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat, pergeseran zaman, isi barang pengikat, pangling set begitu ya. Nah seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh King Suseno ini dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya, terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat apakah masih ada begitu? Apalagi kan Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta Hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo, begitu King Sasono.
1: Oke,
5: jadi boleh pantun, kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf deh, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa, Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa. Gini, melaku-melaku sore ning taman Sriwijari, ojo lali mampir tuku es dawet, adat pakem mantenan ojo dikurangi, ditambahi setik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cikgu. Ya, terima kasih banyak Wani sama King Sasono sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Suseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
4: Yeah. Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ini juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksel. Pertama penglamar, tentang penglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik, supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan.
1: Okay.
4: Ada itu ada ilmunya sendiri. Kemudian penglamar, tadi saya katakan, penglamar ini mestinya ada dari pihak warga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya. Kemudian juga membawa saksi dua. Ini logisnya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomis dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paningset juga di, supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal
1: praktis
4: secara formal diserahkan seperti itu. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya,
4: sudah mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya, tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya. Perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso itu paningset. Artinya mengikat. Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin, keluarga pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin pihak wanita, yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu di akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih. Itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset? Ya, untuk mengikat tadi, bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
4: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang, dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pangsit ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai, secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pangsit. Di oper tadi Mbak Lini juga menyampaikan ada pisang ayu suruhayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini, agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang kaluhuran lan kamulyan sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
4: Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya lumah lan kurepe yen giniki padha rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggir, sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan,
2: melalui simbol-simbol.
4: Ya,
1: oke,
2: simbol-simbol.
1: Baik.
4: Kemudian ada sego golong. Nasi putih yang dibuat bulatan. Ya, golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita. Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki. Namanya diukup. Atau di keraton pun walaupun putra Sinuhun itu laki-laki, beberapa di antaranya juga dinikahkan oleh Sinuhun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang, gak kerasa ya. Berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk Paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman. Mungkin seperti itu gitu ya, gak Kanjeng ya. Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini. Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
2: Terima kasih Mbak Lia.
1: Hatur nuhun.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Berita Pro 4 RRI Kupang.
6: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. TWA Menipo memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan geopark atau taman bumi karena menyimpan kekayaan geologi serta keanekaragaman hayati yang masih alami dan terjaga. Hal tersebut disampaikan Heri Kota saat melakukan kunjungan ke Pulau Menipo dan melihat langsung kondisi lingkungan di kawasan tersebut pada Sabtu 16 Mei 2026. Menurutnya potensi wisata Pulau Menipo tidak hanya terletak pada keindahan alam, tetapi juga pada kekayaan geologi dan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi daya tarik wisata edukasi dan konservasi. Beralih ke informasi berikut, perkembangan musik digital dan teknologi kecerdasan buatan atau AI mulai mengancam eksistensi musik tradisional di kalangan generasi muda. Komunitas M Project di Kabupaten Ngada memiliki strategi kolaborasi musik neo-tradisi untuk menjaga warisan budaya tetap relevan di tengah perubahan tren. Konsep neo-tradisi yang dikembangkan komunitas tersebut memadukan instrumen tradisional seperti hiu dan suling dengan alat musik modern seperti gitar, piano, dan biola. M Project mempertahankan dominasi bunyi tradisional hingga 70% agar karakter asli musik daerah tidak hilang. Pendiri M Project Tobias Tobi mengatakan pendekatan tersebut menjadi cara efektif menarik minat generasi muda yang sulit menerima musik tradisional dalam bentuk murni. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bapak Mama bahas saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional

dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani mempunyai

0: Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya? Kembali lagi ya Prodangdut hadir dan menemani Bapak Mama Bapak Saudara sampai di jam 5 sore nanti bareng dengan Mbak Feli. Silakan yang mau bergabung 0380-833-499 ya, layan teleponnya sudah beta buka, lalu di SMS dan WhatsAppnya juga sudah beta buka di 0811-3820-1043.

melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik, itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah, sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf, dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timor Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Mbak Emma, Mbak Emma buka pintu dong. Ini Beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo su, ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. UNICEF Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar workshop program kesejahteraan anak terintegrasi dalam upaya menguatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak yang dihadiri Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis, Ketua Tim Penggerak PKK Dr. Widya Cahya dan PLT Bapeda Wildrian Ronald Opa. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Serena Francis menegaskan pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana anak-anak tumbuh sehat, mendapatkan akses pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar secara layak. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah Kabupaten ND menggelar rapat lanjutan panitia pelaksana peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Rapat yang berlangsung di Aula Kelimutu Kantor Bupati ND pada Kamis 21 Mei 2026 ini membahas kesiapan teknis serta rangkaian kegiatan menjelang upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi NTT pada 1 Juni mendatang. Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere mengatakan seluruh pihak perlu menyatukan langkah-langkah agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan baik dan lancar. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Basaudara, tahukah Anda bahwa masa depan cerah seorang anak dimulai jauh sebelum mereka bisa melangkah? Inilah masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sebuah fase kritis yang dimulai dari 270 hari di dalam kandungan hingga 730 hari atau 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan. Masa inilah disebut sebagai jendela kesempatan, karena pada masa inilah perkembangan fisik dan kognitif anak berlangsung lebih cepat dibandingkan masa lainnya dalam seumur hidup. Namun ingat, ini juga masa yang rentan, karena kurangnya perhatian pada 1000 HPK bisa memicu gangguan pertumbuhan termasuk ancaman stunting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa 1000 HPK anak diantaranya adalah asupan nutrisi. Otak si kecil membutuhkan protein, zat besi, asam lemak, hingga vitamin penting untuk berkembang pesat. Pastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan MPASI berkualitas sesuai usia. Selanjutnya adalah stimulasi, berikan rangsangan dengan penuh kasih sayang, ajaklah anak bicara, membacakan cerita, atau bermain. Stimulasi yang tepat akan membangun sistem saraf otak yang kuat dan meningkatkan kapasitas kognitif anak. Manfaatkan momen emas 1000 HPK kepada anak, berikan nutrisi terbaik, dan stimulasi sedini mungkin. Dengan demikian, akan lahir generasi yang sehat dan cerdas. Karena anak sehat adalah investasi bangsa.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sandai bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

kita. Program Dangdut adalah kita, kembali lagi Bapak Mama, Bayi Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Silakan ya, line telepon sudah beta buka di 0380-833-499 dan juga SMS dan WhatsAppnya Pro 4 0811-3820-1043 ya. Selamat sore buat Bapak Mama, Bayi Saudara yang baru pantau di FM 104,3 MHz dan juga lagi persiapan untuk lari sore mungkin ya. Wah, ini pas angin sejuk, spoi-spoi. Udara juga lagi sore-sorenya dan sore terlalu panas ya, bisa bikin semakin semangat untuk olahraga yang sudah punya waktu, akhirnya ada long weekend begitu, bisa memanfaatkan waktu sambil pantau Pro Dangdut pastinya ya. Yang mau bergabung silakan, sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, baik. Silakan dicoba kembali ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, 0380-833-499. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, halo. Oke, baik ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, silakan Bapak Mama, Bapak Saudara ditunggu yang mau bergabung ya. Halo. Iya, baik ya. Beta mencoba untuk menerima tapi sepertinya ada gangguan sedikit. Baik, beta putarkan dulu satu lagu untuk Bapak Mama Bapak Saudara, ada Karena Susayang dari Trio Macan.

0: pendengar, satu informasi. Arab Saudi memperkuat kesiapan digital menjelang pelaksanaan Ibadah Haji 2026 dengan
1: teman terbaik kamu. 5G
0: kini telah menjangkau seluruh lokasi utama penyelenggaraan haji.
2: Langkah ini dilakukan di tengah proyeksi kedatangan lebih dari 1,5
0: kita akan juta jemaah yang akan menjalani rangkaian ibadah di kawasan suci. Penguatan infrastruktur digital ini diumumkan Kementerian Media Arab Saudi baru-baru ini saat lima kementerian memaparkan kesiapan kerajaan menghadapi musim haji tahun ini. Cakupan jaringan 5G disebut telah aktif secara penuh di seluruh area utama pelaksanaan ibadah haji, termasuk Masjid Haram, Arafah, Mina, dan Musdalifah. Keempat lokasi ini merupakan titik sentral pelaksanaan ritual utama haji yang setiap tahunnya itu dipadati jutaan jemaah dalam waktu yang sangat singkat. Penguatan konektivitas digital ini menjadi bagian dari upaya Arab Saudi untuk mendukung komunikasi, akses informasi, hingga kebutuhan layanan digital jemaah selama berada di Tanah Suci. Selain jaringan 5G, pemerintah Saudi melalui Communication, Space and Technology Commission yang juga menyiapkan lebih dari 10.500 titik akses Wi-Fi di Mekah, Madinah, dan kawasan suci. Layanan ini disebut dapat diakses secara gratis oleh para jemaah, tanpa perlu menggunakan kartu SIM lokal. Ini informasinya, pendengar yang saya bagi untuk Anda di sore hari ini, yaitu mengenai Arab Saudi yang pastikan seluruh area utama kawasan suci ini terjangkau jaringan 5G.
1: Itu cukup dengan begitu saja saya sudah merasa menjadi orang sukses. Pandangan saya.
2: Luar biasa. Ya. Keren ya teman produk. Kita doakan yang terbaik ya. Nah, kalau dilihat dari latar belakangnya sendiri untuk pendidikan dari Kapetrik, apakah memang dari dulu udah punya mimpi untuk menjadi seorang pendidik? Itu berawal dari mana?
1: Kalau saya awalnya bermimpi mau jadi seorang dokter. Awalnya waktu masih kecil ya, cita-cita template lah. Tapi sempat juga saya sudah cerita ke beberapa teman saya, beberapa orang yang sudah bertemu dengan saya, bahwa awal saya menjadi seorang pendidik ini karena sosok-sosok keluarga saya, dari bapak, mama, kemudian kakak-kakak saya, khususnya kakak saya yang pertama, sama ada dua kakak cewek lain, cewek kedua dan ketiga, itu mereka itu mendorong saya untuk memang jadi seorang pendidik karena mereka semua memang kuliahnya sekolahnya guru kayak gitu. Saya mau coba berbeda, mereka bilang boleh-boleh saja. Karena kan tadi saya bilang saya mau jadi dokter, tapi kayak boleh-boleh berbeda saja, tapi kayak mereka lebih mendorong saya untuk menjadi seorang pendidik. Entah mungkin karena ini satu fakta juga, saya itu jarang atau saya itu sulit menemukan potensi diri saya sendiri. Jadi lebih sering ditemukan lebih dulu oleh orang-orang yang ada di sekitar saya
2: yang mengarahkan ya, ke sana. Oke.
1: Jadi mungkin mereka sudah melihat potensi saya ini arahnya lebih ke sini. Jadi mereka dorong saya untuk coba kamu jadi guru, coba kamu kuliah guru. Dan memang guru itu ada juga di target saya, tapi kedua lah, itu masih kedua. Nah, waktu SMA ini saya menemukan pembelajaran

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke. Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Genahak yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara dalam Sasando malam ya, dan pastinya terus menemani Bapak Mama Bapak Saudara hingga jam 00 nanti. Beta Feli pamit undur diri ya. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Mama Bapak Saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam budaya.

Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Rumah BUMN PLN ND menggelar kegiatan bertajuk pelatihan pewarnaan alami kain tenun untuk meningkatkan kreativitas dan daya saing UMKM di Kelurahan Hewuli, Kabupaten Sika pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 30 pelaku tenun dari kelompok tenun Ulimuri A dan B sebagai upaya meningkatkan kreativitas dan daya saing pelaku UMKM lokal melalui pengembangan produk tenun berbasis pewarna alami. Fasilitator rumah BUMN ND Albert Magnusai mengatakan, pelatihan ini bertujuan memperkenalkan teknik pewarnaan alami kain tenun dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar seperti daun, akar, kulit kayu, dan berbagai tumbuhan lokal lainnya.

Beralih ke informasi berikut, Panen Raya Green Skills Project bertajuk pemberdayaan petani muda untuk pengembangan praktik pertanian cerdas iklim di Manggarai, Indonesia sukses digelar di Podor, Desa Timbu, Kecamatan Cibal Barat pada Kamis 21 Mei 2026. Program ini dinilai menjadi langkah nyata dan pemberdayaan generasi muda melalui pengembangan pertanian hortikultura yang ramah lingkungan. Bupati Manggarai Heribertus Nabit menegaskan bahwa masa depan sektor pertanian daerah berada di tangan generasi muda yang inovatif. Program Director Plan International Indonesia Idang Ngurah pun menyebut terdapat proses pendampingan panjang di balik capaian tersebut. Sebanyak 209 petani muda yang bergabung dalam 11 kelompok di 6 desa telah dibekali berbagai pelatihan mulai dari pengelolaan irigasi, pembuatan pupuk organik hingga manajemen kewirausahaan desa. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

0: Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, Katong masih pasiar di Alor. Kali ini kita akan ke Boluwai Loro, sebuah pantai eksotis yang terletak di Desa Marisa, Pulau Kangge, Kabupaten Alor. Pantai ini memukau dengan pasir putih bersih, air laut jernih, serta pemandangan laut biru yang dikelilingi tebing. Dengan ombak yang tenang, Boluwai Loro menjadi lokasi yang sempurna untuk berenang, snorkeling, dan diving. Terdapat taman bawah laut yang kaya akan biota laut, serta proyek perbaikan terumbu karang yang menjadi daya tarik tersendiri. Bagi pemula yang tidak bisa berenang, snorkeling di tepi pantai tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan dan aman. Selain itu, hamparan rumput laut hasil budidaya nelayan lokal menghiasi kawasan pantai dan turut menyokong ekonomi masyarakat setempat. Tidak hanya keindahan bawah lautnya, kawasan Boluwai Loro menyajikan pengalaman unik. Bintang laut dalam berbagai ukuran tampak bertebaran di sepanjang tepi pantai yang bersih dari sampah plastik. Tak heran jika Boluwai Loro disebut sebagai surga tersembunyi yang tak hanya cocok untuk pecinta alam, tetapi juga bagi siapapun yang ingin menikmati angin laut segar, berjalan santai, atau berfoto dengan latar landscape laut yang memukau. Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian episode pasiar kali ini di Pulau Alor yang memiliki sejuta pesona destinasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bapak mama, basudara, kakak Nyung, dan kakak Nona di jantung hutan Sumba Timur, di balik rimbun dedaunan dan bebatuan yang bisu, mengalirlah sebuah rahasia alam bernama Air Terjun Waimarang. Sebuah kolam zamrud yang dijaga oleh waktu, diselimuti kabut sunyi, dan dibisikkan legenda dari generasi ke generasi. Waimarang bukan sekedar air yang jatuh dari tebing. Waimarang merupakan tirta leluhur, dipercayai sebagai tempat peristirahatan roh-roh penunggu hutan. Masyarakat setempat menyebutnya mata air para penjaga, karena diyakini setiap pancurannya menyimpan kekuatan penyucian jiwa dan raga. Konon, pada malam tertentu saat bulan menggantung rendah dan burung malam tak bersuara, terdengar lantunan nyanyian perempuan tua dari balik tebing. Ia adalah Ina Kudu, roh penenun Saman Purba, penjaga rahasia air yang memelihara kesuburan tanah-tanah adat. Melintasi jalan setapak menuju Waimarang, pengunjung tak hanya berjalan dalam alam, tapi juga menapaki jejak sejarah Marapu, kepercayaan leluhur Sumba yang memuliakan alam sebagai bagian dari roh agung semesta. Di sekitar air terjun, ada batu-batu besar yang sering menjadi tempat sesajen kecil, sirip pinang, bunga, dan tetesan tuak lokal, simbol penghormatan dan permohonan izin pada penjaga tak kasat mata. Begitu tiba, mata akan dimanjakan oleh pemandangan surgawi, kolam berwarna biru kehijauan yang tersembunyi di ceruk batu, dikelilingi dinding-dinding alam yang menjulang seperti panggung untuk ritual purba. Cahaya matahari yang menyelinap jatuh di permukaan air menciptakan tarian cahaya yang seolah menghidupkan ruang mistis, namun memesona. Waimarang bukan tempat untuk sekedar berfoto. Waimarang merupakan ruang kontemplasi, tempat jiwa bertemu, sunyi dan menyentuh sisi spiritual dari sebuah pulau yang menari dalam paradoks, keras dan lembut, liar dan suci, terlupakan namun tidak tergantikan. Papa mama, basudara, kakak Nyong, kakak Nona, untuk mencapai air terjun Waimarang, perjalanan dimulai dari Waingapu, ibu kota Sumba Timur. Dari pusat kota, arahkan kendaraan ke tenggara menuju desa Waimarang yang ditempuh sekitar 1,5 jam berkendara, melewati hamparan sabana, bukit batu dan rumah-rumah adat yang menyembunyikan cerita leluhur. Sesampainya di area parkir, petualangan belum selesai. Pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak, menurun sejauh kurang lebih 1 km, melewati hutan tropis dan bebatuan yang licin. Namun, suara alam perlahan menggantikan deru mesin, dan saat gemuruh air mulai terdengar, itu tandanya surga kecil bernama Waimarang sudah dekat, menanti dengan sabar di pelukannya yang tersembunyi. Jangan harap kemewahan di air terjun Waimarang, karena yang akan menyambut kita bukan bangunan megah, melainkan keheningan hutan dan desir angin yang menyanyikan lagu leluhur. Bapak-bapak saudara, kakak Nyong, kakak Nona, datanglah dengan hati yang rendah dan biarkan Waimarang menyentuh jiwa dengan cara yang tenang, namun agung. Itu dia Waimarang, Tirta Suci

0: rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam.
1: Wih, ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto

0: di Timor. Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Mm-hmm. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Mm-hmm. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku. Mm-hmm. Atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu, dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat atau gedung-gedung pemerintah atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur atau bupati atau tokoh agama yang mana atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan katakan peminangan lah.
2: Iya.
1: Contoh peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Latoni. Nah, Latoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu.
2: Iya.
1: Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis.
2: Mm-hmm.
1: Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah natoni.
2: Mm-hmm.
1: Jadi, natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan.
2: Mm-hmm.
1: Terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan.
2: Mm-hmm.
1: Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian. Kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah.
2: Yeah.
1: Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka.
2: Betul.
1: Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi atonis itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja.
2: Iya.
1: Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu. Tapi itu yang paling tepat itu Atoni Pahmeto. Atoni Pahmeto karena dia punya bahasa Uabmeto. Uabmeto itu orang Atoni Pahmeto punya bahasa yang namanya Uabmeto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong dia bilang Dasi Helong. Ah begitu.
2: Okay.
1: Nah, jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atoni Pahmeto dia bilang Uabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu, yang mereka katakan Wispa. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebutkan Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang Tonis, kita omong Tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan Tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan Tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, Tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan Tonis atau yang disebut dengan Atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena Tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya Atoimeto. Jadi itu bisa di ini. Nah, Tonis ini juga, sebelum saya lupa, Tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi Atoimeto, bagi Atoimeto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk Atoimeto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa Tonis ini.
3: Jadi Tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. Dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga Tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul karismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan Tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa. Jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut. Contoh, kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan Tony untuk memberikan kesempatan untuk apa? Meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain, kita terima dengan Natoni. Kemudian waktu mau kembali, kita lepas juga dengan Natoni. Tidak hanya lepas pergi saja, tapi kita tutur alat baru lepas. Nah, jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya Nono Maheu. Nono Maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di Natoni Pameto itu diturunkan. Diturunkan, jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal, orang yang memberi peran itu, yang terima itu, dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka, kan? Dituntut kalau misalnya sejarah menyangkut wilayah Kupang ini kan dong biasa tuturkannya kopan olain bawa uban buti. Kalau kita sudah bilang soya mau naik tuh uban fahnisin. Kalau aman buat sini bilang mau nanti kita kelarang tenlais. Aman itu nong bilang banak bokong banak pone bokong mana buti. Kalau molo orang bilang apa nama ini molo mau maaf muti sama lain. Molo mau maaf muti sama lain. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sejarah timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan Tonis, mereka bilang Hase Hawaka. Hase Hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini Tonis. Nah, Tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini TTS, TTU ada. Terus Kabupaten Kupang ini di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada. Dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit. Kalau TTS agak sentak-sentak sedikit. Jadi dia bilang lasi mana pindah neon aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung sak, tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut Natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi Tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah, itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah, itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah, oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak bisa tujuh orang, hanya satu saja. Satu itu dia suka-suka. Dia lihat mana yang kiri-kiri bisa. Yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu. Mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu iya, tapi mau sampaikan secara baik tidak bisa. Kalau orang paham itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut peminangan anak perempuan, intinya di situ. Karena peminangan anak perempuan tahapan, dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ke Tony Pamir itu terakhir, tobet meset nir solmesi. Sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nuen sol mese dan dua bet mese itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir dua bet mese nuen sol mese. Peminangan dia akan omong tentang itu karena pinangannya kan satu tahap. Yeah. Datang ke para yang penyerahan arat yang pemaku ke menemaku satu tahap lagi. Datang ke para puamnasi menemaku satu tahap lagi. Sampai dia tasanut tanebet nonom heu satu tahap lagi. Nah, setelah dua bit message sudah diserahkan, baru omong tentang nono mahu orang bilang kausono itu kan, ini kan contoh itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu mati karena apa, sakit apa sakit dong tuturkan begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang, pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah, harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya, sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang umumnya itu bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto, coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang, sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya, anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawin dengan orang suku lain dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasanya yang tadi bilang putih, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam, tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai. Selamat malam untuk buat saudara dong semua di malam hari ini yang masih terus bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang, tentunya di Sasando Malam. Seperti biasa Petrogan ya, kian temani Bapak Mama, Kakak Ade, dan Kakak Nyong, dan Kakak Nona di edisi malam hari ini ya, di edisi Jumat 22 Mei 2026. Untuk itu selamat malam saja untuk buat saudara semua di malam hari ini dengan berbagai aktivitasnya ya. Semoga segala sesuatu yang dilakukan di rumah, pertokoan, pasar, atau di mana saja, semuanya berjalan dengan baik. Untuk itu seperti biasa dengan hiburan lagu-lagu daerah akan terus beta hadirkan dengan informasi-informasi mengenai kebudayaan yang ada di berbagai daerah di NTT. Untuk itu selamat malam dan terus bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang.

0: air adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup di bumi. Namun, sumber air ini semakin terancam akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga sumber mata air agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Salah satu cara menjaga sumber mata air adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber mata air, seperti penurunan debit air atau pencemaran. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan aktivitas manusia, seperti penambangan atau pembukaan lahan, tidak merusak ekosistem, adalah langkah dasar yang wajib dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Perlindungan terhadap vegetasi di sekitar mata air memegang peranan krusial karena tanaman berfungsi sebagai penyaring alami yang menyerap polutan serta mencegah erosi tanah. Keberadaan pohon-pohon juga membantu menstabilkan debit air dan melindungi sumber air dari kontaminasi bahan kimia atau pestisida berbahaya. Membiarkan tumbuhan berkembang secara alami di area tangkapan air secara langsung menjaga kualitas dan kuantitas pasokan air agar tetap konsisten sepanjang tahun. Dengan kesadaran kolektif untuk menjaga sumber mata air hari ini, kita sedang menyiapkan warisan yang berharga bagi kehidupan generasi mendatang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kambilewa merupakan sebuah situs bersejarah di bekas Kampung Tua Sukung Geli dan Sukumoto, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Di situs ini terdapat kuburan tua dari para leluhur dari kedua suku tersebut. Kuburan itu terbuat dari batu berbentuk lancip dan panjang dalam jumlah yang banyak serta menampilkan nilai artistik bersejarah. Sambilewa terdiri dari dua suku kata, yaitu Sambi yang artinya pohon kesambi dan Lewa artinya tinggi. Untuk mencapai situs Sambilewa, pengunjung harus menempuh perjalanan sejauh 30 km dari Borong menuju Waelengga menggunakan kendaraan pribadi maupun umum. Dari Waelengga menuju objek wisata tersebut dapat dicapai dengan menunggang kuda atau sepeda motor dengan kondisi jalan terjal dan bebatuan.
1: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin, atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kotong tahu bahwa NTT memiliki banyak tempat-tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi. Nah, salah satunya di Kabupaten Kupang. Nah, di Kabupaten Kupang sendiri ya, tergantung tempat wisata mana yang ingin dituju. Ingin melihat pantai kah, bukit kah, atau savana yang begitu luas, padang savana. Untuk itu salah satu yang mungkin bisa dikunjungi ya oleh Saudara semua adalah Gunung Fatu Braun. Ini merupakan perbukitan batu yang memiliki keindahan alam yang sangat eksotis. Dan tempat wisata ini terkenal dan menjadi salah satu objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kupang. Gunung Fatu Braun terletak di Kelurahan Burain, Kecamatan Amerasi Selatan, Kabupaten Kupang, yang mana di penjarak ini 42 km dari Oelamasi, ibu kota Kabupaten Kupang. Dan akses untuk menuju lokasi yang satu ini sudah diperbarui, memudahkan para pengunjung untuk bisa sampai di ini tempat. Nah, menuju ke lokasi ini bisa ditempuh dengan menggunakan mobil ataupun juga sepeda motor kurang lebih selama 2 jam dari Oelamasi. Yang mana Gunung Fatu Braun ini menyimpan potensi menjadi sebuah destinasi yang menjanjikan. Seperti penggambaran ekowisata, agrowisata dan juga wisata minat khusus ya bagi para pecinta panjat tebing. Dengan dibukanya akses jalan poros tengah, ini sangat mungkin lokasi ini dapat dikembangkan untuk menjadi salah satu destinasi wisata terpadu.

musim petik jagung atau panen jagung sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hamis, menurut bahasa setempat, berarti syukur, dan batar berarti jagung. Masyarakat percaya bahwa hasil jagung yang akan mereka peroleh merupakan karunia Sang Pencipta. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mempersembahkan hasil panen jagung yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum acara dimulai, para kepala keluarga turun ke kebun masing-masing untuk memetik sebuah jagung termuda dan paling bagus. Setelah itu, mereka berkumpul di tempat upacara dan diadakan seleksi jagung. Jagung yang paling baik kemudian diletakkan di troman atau tiang agung yang terbuat dari tumpukan batu. Dikelilingi batu-batu kecil untuk meletakkan jagung baik yang lainnya. Setelah semua batu tertutup oleh jagung muda, ketua adat kemudian memimpin doa persembahan kepada Sang Pencipta dan memohon agar jagung yang dipanen bermanfaat. Seusai berdoa, dilanjutkan dengan menyebar jagung-jagung ke seluruh kebun untuk dipersembahkan kepada penguasa tanah yakni Voho Norai yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan batar babulun atau pencabutan pohon jagung secara utuh untuk dibawa ke kampung dan diikat pada tiap-tiap kayu tiang agung sesuai dengan fungsinya, yaitu karau sarin untuk beternak sapi, fahik ahuk untuk beternak babi, dan fatuk untuk orang-orang tua atau ketua adat. Kemudian dilanjutkan dengan batar fohon, yaitu acara pemotongan batang buah jagung menjadi 12 potong, diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan waktu upacara inti. Inti dari upacara Hamis Batar yakni persembahan sesaji atau jagung-jagung yang baik yang telah dikupas dan dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam gantang penyimpanan jagung yang disebut Hanematan untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu Welulik atau air pemali dan Raibot atau tenang.

digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Barita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menegaskan kehadiran kompetisi robotik bukan sekedar perlombaan teknologi, melainkan sebuah titik awal perubahan cara berpikir generasi muda di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan ke depan. Ketika menghadiri opening ceremony Philosophy Robotic Competition 2026, Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengatakan kehadiran kompetisi robotik menjadi kompetisi robotik pertama berskala besar di Nusa Tenggara Timur yang mempertemukan dunia pendidikan, pemerintah, akademisi, dan komunitas teknologi dalam satu gerakan bersama membangun generasi inovator muda. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menaruh harapan besar kepada Bank NTT agar semakin berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Harapan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Bank NTT di Kabupaten ND pada Kamis 14 Mei 2026. Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa Bank NTT memiliki tanggung jawab besar sebagai bank milik daerah yang hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah, petani, nelayan, hingga pelaku ekonomi desa. Menurutnya, keberadaan Bank NTT harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga NTT. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Seperti yang tadi kita sudah informasikan, kalau ini malam di obrolan budaya ada hal yang sangat menarik yang akan kotong baca cerita banyak juga dengan Bapak Charles Thompson Suna ini, yaitu tentang mengenal Kliung Pola, alat musik tradisional orang Helong. Nah, untuk itu saat ini di line telepon kotong sudah terhubung ya dengan kotong pung narasumber, ada Bapak Charles Thompson Suna ya, sebagai pelaku seni budaya Helong ya. Selamat malam Bapak Charles.
3: Selamat malam Kakak Daten.
2: Iya, bagaimana kabarnya Bapak Charles?
3: Sehat-sehat, walafiat.
2: Iya, posisinya di mana sekarang Bapak?
3: Nah, posisi sekarang ada di rumah bersama istri dan anak.
2: Ya, tapi sonnya mengganggu Bapak ya?
3: Ya, santai. Kita ini kan anak dan istri diam-diam gitu.
2: Baik. Baik Bapak Charles, bawaman tentang alat musik tradisional ini sangat menarik karena Kota Pun daerah NTT itu terlalu banyak dengan alat-alat musik tradisionalnya masing-masing yang memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Tapi sebelum Kota Mbak omong lebih jauh, ini mungkin Bapak Charles juga bisa kasih tahu ya kepada pendengar yang ada di rumah, ini bagaimana Bapak melihat perkembangan alat musik tradisional di NTT ini?
3: Ya, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Pro 4, terus para pendengar, penggemar Pro 4, dan juga simpatisan musik tradisi. Kita ucapkan terima kasih, selamat mendengar dalam hubungan ini, karena banyak musik-musik yang belum digali, khususnya sama Cemau Bungkilu atau ke Pulitimau. Ya. Salah satunya Kliung Pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan postingan ataukah di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa Kliung Pola ini memang betul sesuai Pro 4 bahwa alat musik yang langka, dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu Kliung Pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
2: Yeah. Oke. Okay. Nah, sebelum masuk ke hal-hal seperti itu, mungkin Bapak Charles juga bisa kasih tahu sejarahnya itu bagaimana, atau asal-usul perkembangan alat musik Kliung Pola di Semau bagi masyarakat Helong ini seperti apa ini? Sejarah perkembangannya, asal-usulnya begitu.
3: Ya. Yeah. Asal-usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu. Asal-usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini yaitu ole atau klingu atau stom perahu layar itu disebut klingu. Ya, itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi itu kita.
2: Iya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, arti dari nama Kliung Pola dalam bahasa Elong ini seperti apa? Kliung itu artinya apa? Pola artinya apa? Mungkin ada arti di dalam penamaan itu, Bapak.
3: Kliung itu artinya sebuah wadah yang ditimpa. Terus, Kliung itu dalam arti sekarang, kalau kotong modern, itu nafiri. Ya. Pola itu adalah daun lontar, pola.
2: Oke.
3: Ya.
2: Kalau bentuk fisik dari Kliung Pola ini, bentuk fisiknya seperti apa ini, Bapak?
3: Oh, bentuknya seperti yang saya kirimkan di postingan atau peragaan tadi itu.
2: Berarti modelnya itu seperti trompet ya?
3: Iya, iya, iya.
2: Oke, ini panjangnya apakah disesuaikan begitu ada atau ada ukuran-ukuran tertentu begitu yang memang sudah dipatenkan begitu atau sesuai dengan pembuatannya begitu, mau panjang berapa boleh atau sudah dikhususkan begitu panjangnya harus begini.
3: Iya, iya, iya. Itu sesuai keinginan. Kalau orang ingin kalau panjang kan bawa kemana-mana kan ribet. Ya, jadi semaunya kita panjang-panjang itu ya ukuran yang paling kecil itu 1 meter 50 gitu.
2: Paling kecil, yang paling panjang?
3: Yang paling panjang itu 2 meter ke atas.
2: Oke, 2 meter.
3: Ya.
2: Baik. Oke deh. Nah, adakah filosofi ataupun makna tertentu di balik bentuk dan juga material Kliung Pola ini, Bapak?
3: Ya, filosofi ini, alat musik ini, dia itu sebenarnya tidak digunakan sembarang karena di saat musim jaga kebun saja.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Dia punya ada kegunaannya di situ. Ya.
2: Oke. Okay. Dan
3: dia menyatu dengan artinya orang-orang berkebun di situ ada dia punya filosofinya di situ, dia punya ciri khasnya di situ.
2: Oke. Okay. Dan salah satu hal yang menarik juga, ini kotong belum tahu juga, ini alat musik ini dipukul, dipetik, atau seperti apa? Apakah Kliung Pola ini termasuk alat musik tiup kah, petik kah, pukul kah, atau gesek begitu? Dan bagaimana cara memainkan ini alat musik, Bapak?
3: Iya, iya, iya. Alat musik Kliung Pola ini ditiup dengan hembusan napas, terus menghasilkan bunyi untuk merdunya itu dari dawai bibir kita yang kita hembus. Hembusan angin itu.
2: Oke, berarti termasuk alat musik tiup ini ya, Bapak?
3: Iya, alat musik tiup.
2: Nah, dari bahan apa ini Kliung Pola biasanya dibuat begitu?
3: Mula-mula itu kita potong daun lontar dulu, terus kita jemur kasih kering, terus kita kasih rapi dia sesuai ukuran, terus kita guling sesuai kita punya mau. Itu sebatas itu saja.
2: Oke, berarti bahannya dari daun lontar saja begitu.
3: Daun lontar saja.
2: Nah, daun lontar kan ada yang setua, tapi ada juga yang masih muda begitu. Ini pemilihannya, ini daun yang muda atau daun yang tua ini, Bapak?
3: Daun yang muda kayaknya kurang bagus.
2: Oke.
3: Nah, jadi daun yang sudah tua dia dikeringkan.
2: Daun yang sudah tua baru dikeringkan begitu.
3: Ya.
2: Oke. Okay. Ini hanya terbuat dari bahan daun lontar atau ada tambahan-tambahan bahan lain begitu? Mungkin ada selain dari daun lontar begitu, Bapak? Atau pure semuanya itu dari daun lontar?
3: Itu semuanya sudah daun lontar. Tidak. Lilitan-lilitan itu dari daun lontar saja. Tidak ada campur.
2: Oke. Okay. Nah, kalau untuk proses ataupun tahapan pembuatan Kliung Pola secara tradisional ini, itu seperti apa itu?
3: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun, kan? Jadi, daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman. Untuk ketika dipergunakan itu daun itu sudah ada dan nyaman. Tidak boleh puruk dia. Nah, itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan, di kita semaukan pakai tungku-tungku api-api biasa tau. Hmm. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
2: Iya.
3: Iya. Yeah. Hmm.
2: Supaya jangan dimakan rayap begitulah ya. Dan itu juga salah satu cara untuk merawat Clium pola supaya tetap aman ya Bapak.
3: Iya. Hmm. Dia kena asap-asap api begitu kan tidak ada yang ganggu. Hmm.
2: Oke, nah kalau untuk pemilihan daun lontar ini, kemudian dalam prosesnya, proses mengeringkan, kasih kering orang Kupang bilang begitu. Apakah memang harus dikasih kering batu-batul atau setengah kering begitu, setengah mantah begitu, baru dibuatlah Clium pola?
3: Dia harus kering betul, kalau tidak bunyinya jelek kakak.
2: Oke, berarti harus benar-benar kering ya, dijumur begitu.
3: Iya.
2: Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu buah Clium pola ini secara tradisional? Waktu yang dibutuhkan setengah, itu berapa lama?
3: Setengah jam, saya sudah jadi satu.
2: Setengah jam, sudah jadi satu?
3: Iya.
2: Oke. Nah, kalau untuk bagian tersulit dari proses pembuatan Clium pola, dan bagaimana cara mengatasinya jika ada hal-hal tersulit begitu? Ada kesan di bagian-bagian tersulit dari proses pembuatan Clium pola ini, Bapak?
3: Ada kakak, kalau memang daunnya itu kalau kita sonde acak rapi dengan mata pisau yang bagus, berarti nanti kita guling dia terlepas, mudah terlepas kakak. Itu bagian yang tersulit. Nah kalau terlepas, daunnya dibuang karena nanti dia sudah kelipat gitu. Hmm. Jadi kalau buat itu dia kering betul. Dan daun tua kita harus pilih, kita daun tua yang tebal, artinya daun yang tua, jadi dia tidak mudah patah dia. Mm-hmm. Ya, jadi sulit. Dia pun kesulitan itu. Kalau tidak bisa sortir bagus-bagus daunnya itu, berarti cepat rusak dia. Cepat terlepas.
2: Berarti dalam pemilihan daun juga ini sangat-sangat dibutuhkan ini. Sonde boleh robek, sonde boleh ada yang cacat begitu. Kalau sonde nanti bunyinya sonde baik begitu ya Bapak?
3: Iya, bunyinya jelek.
2: Oke, nah kalau untuk fungsi utama Clium pola dalam kehidupan masyarakat Helong ini?
3: Itu untuk berkebun, itu dulu.
2: Kalau sekarang?
3: Kalau sekarang itu terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau para tamu terhormat, pasti Clium pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Jadi kalau khusus, lebih khusus itu, dia sebenarnya Clium pola ini dia khusus untuk berkebun.
2: Mm-hmm. Oke, okay, berarti ini masuk dalam ritus pertanian masyarakat Helong juga dalam penggunaan alat musik Clium pola ya Bapak?
3: Iya, dia sinkron dengan hal-hal berkebun itu kakak.
2: Oke. Dan apakah di zaman sekarang proses pembuatan alat musik Clium pola ini masih sama dengan yang dulu ataupun ada bagian-bagian tertentu yang memang sonde lagi Bapak?
3: Iya, di Katong semua desa di Pulau Semau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Witasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu karena itu tidak diregenerasikan toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu, makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu, akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka.
2: Baik. Itu langkahnya kenapa Bapak? Mungkin ada hal lain yang memang turut mempengaruhi keberadaan ataupun ketertarikan orang untuk melestarikan alat musik ini Bapak. Kan ini juga menjadi ciri khas dari masyarakat Helong begitu. Apa yang membuatnya itu sonde tertarik begitu?
3: Kalau menurut beta orang artinya cinta musik, bahwa ini beta, tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana karena kalau menurut beta itu ini musik ini namanya Clium pola ini susah ditiup oleh orang, agak susah, makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini.
2: Iya.
3: Terus ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang dibuat, terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik, dia pelajari.
2: Baik, baik Bapak, ini ada satu hal juga yang sempat terlewatkan. Kalau tadi dikatakan bahwa alat musik ini dimainkan pada saat ritus ataupun dalam hal berkebun begitu ya. Kalau dulu dimainkan pada waktu-waktu tertentu, adakah waktu-waktu tertentu begitu Bapak dalam memainkan alat musik liung pola ini? Mungkin pagi kah? Karena ini berhubungan dengan sebuah ritus begitu, sebuah ritual begitu dalam pertanian orang Dawan. Mungkin ada waktu-waktu tertentu, apakah pagi, siang, sore, atau malam kah?
3: Dia kalau di berkebun, di dia pun tempat, ataukah di tempat yang memang betul-betul yang tadi kakak tanya itu, dia harus di kebun dan pada tengah-tengah malam. Pada tengah-tengah malam atau hampir pagi, bintang siang naik.
2: Iya.
3: Jadi semua sepi. Nah, liung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya, jadi ketika bunyikan liung pola itu ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini liung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau memang kalau tentang dengan suku-suku Daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya liung pola ini, di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu, dia adalah senyawa dan kita. Harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyaturin kita. Karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Ya, jadi itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun. Kita orang tua dulu bahwa ketika tengah-tengah malam itu, para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain. Sehingga dengan liung pola ini, tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk. Kan?
2: Oke. Okay.
3: Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah, artinya sudah menyatu dengan kita begitu. Jadi dia menyatu sekali dengan berkebun. Bumpola ini.
2: Oke, berarti ini ketika ditiup alat musik ini otomatis untuk memanggil begitu roh-roh makanan begitu ya. Untuk memanggil untuk
3: menyatu kembali di lingkupnya.
2: Oke, bersemayam kembali begitu di tumbuh-tumbuhan begitu. Tanaman.
3: Iya. Ada cerita di kita punya leluhur bahwa satu kali orang yang berbuat jahat untuk sudah habis dipanen ini. Orang yang berbuat jahat sehingga dia membakar rumah untuk tampung jagung, itu membakar katihangus semua. Jadi tuan kebun ini tidur dengan ini, tidur di sana, kasih bersih-bersih yang jagung yang sudah hangus itu, tiba-tiba malam itu dia tidur di sana, terus dia mimpi. Mimpi bahwa ada orang mandi yang datang duduk keliling dia dan menangis bahwa minta maaf karena kami itu dirusak oleh orang lain, bukan kami itu rusak sendiri. Jadi leluhur kami ini sampaikan bahwa kita tidak boleh main-main dengan makanan, tumbuhan yang ada di kebun. Kita harus menyatu dengan mereka dengan belayan-belayan tertentu. Karena jagung atau tanaman yang memberi kita makan setiap hari ini, dia menyatu dengan kita.
2: Iya.
3: Seperti itu.
2: Berarti ada timbal balik lah begitu.
3: Iya.
4: Oke, dan apa yang dipercayai begitu oleh masyarakat Helong ya, kalau sonde memainkan itu alat musik, Bapak, kalau zaman dulu ini?
3: Itu punya karisma tersendiri, tahu. Nanti kalau mungkin kalau menurut beta bahwa itu kebiasaan mereka. Dulu tidak pernah pakai sembarang, hanya berkebun saja.
4: Oke.
3: Makanya dia punya karisma tertentu di situ. Tapi kalau zaman sekarang, zaman modern, ini orang pakai ini untuk di penyambutan-penyambutan itu. Ya, sebagai nafiri begitu.
4: Iya. Baik. Ada kosong deh Bapak, aturan ataupun pantangan begitu, aturan-aturan adat ataupun pantangan khusus saat membuat ataupun memainkan keliung pola ini Bapak. Mungkin ada aturan, adat ataupun pantangan khusus begitu.
3: Oh, tidak ada aturan atau pantangan. Siapa mau tidak bisa.
4: Oke.
3: Siapa mau buat saya bisa, tidak ada pantangan ini.
4: Baik. Pikirnya karena keliung pola ini kan ada hubungannya dengan sebuah ritus begitu, mungkin ada pantangan ataupun aturan-aturan begitu, aturan-aturan adat lah ataupun pantangan khusus yang memang diberlakukan untuk memainkan alat musik ini.
3: Ya, mungkin kalau dulu makanya orang tidak pakai sembarang, tetapi sekarang tidak ada kemungkinan begitu.
4: Iya. Oke, baik Bapak, tapi bersyukur ya. Bersyukur masih, keberadaan keliung pola ini masih tetap ada begitu.
3: Ya.
4: Iya. Nah, apakah keliung pola ini dimainkan sendiri ataupun dalam ensemble bersama alat musik Helong lainnya begitu?
3: Ya, pernah kita menyatukan kolaborasi musik tradisi, yaitu gong kayu dengan tiupan daun ubi, terus sama keliung pola ini. Ya, stem gong kayu itu disamakan dengan keliung pola, terus dengan tiupan daun menghasilkan bunyi yang merdu dan kolaborasi yang bagus. Kita pernah satukan musik ini.
4: Oke.
3: Iya.
4: Iya, ini ada satu hal yang menarik juga soal apa ya, pasangan ataupun alat musik lain yang dimainkan sama-sama dengan keliung pola ini yang tadi Bapak bilang tiup pakai daun. Ini daun apa Bapak?
3: Itu daun yang lembut macam ke daun ubi begitu.
4: Oh, daun ubi. Ini memang butuh teknik khusus juga kalau mau pakai media daun untuk meniup begitu, untuk menghasilkan suara begitu.
3: Menghasilkan bunyi yang merdu.
4: Iya, kalau keliung pola kan sudah ada bentuknya begitu, ada bagian untuk meniup begitu, tapi untuk daun ini dia tipis, tapi kemana caranya untuk kasih bunyi?
3: Iya, karena itu pertama begini kakak, meniup daun ini, daun ubi yang tipis ini harus pakai perasaan. Kalau tidak menghasilkan bunyi.
4: Iya.
3: Ya, harus perasaan yang main.
4: Baik.
3: Jadi sama dengan keliung pola juga. Kita main perasaan supaya menghasilkan bunyi, karena dia bukan macam seruling untuk kita tentukan nada yang merdunya. Iya, begitu.
4: Oke. Baik, berarti harus memainkan alat musik itu dengan sebuah perasaan begitu, supaya menghasilkan irama musik yang memang sangat luar biasa indah begitu. Oke. Nah, kalau untuk nada ataupun suara seperti apa yang bisa dihasilkan keliung pola? Mungkin ada nada-nada tertentu yang memang sonde bisa dihasilkan oleh alat musik ini, Bapak?
3: Dia alat musik ini dia mungkin ada berapa tangga ya? 1, 2, 3 nada saja, artinya 3 bunyi saja. Karena ini dimainkan oleh perasaan. Mungkin kalau yang panjang 2 meter itu menghasilkan tambah satu bunyi. Yang semakin dia panjang, dia menghasilkan bunyi yang tinggi.
4: Oke.
3: Ya.
4: Nada-nada apa saja itu Bapak? Kalau untuk yang 3 nada yang ukuran 1 meter itu Bapak?
3: Nanti saya ini tunggu sedikit supaya saya ambil ya kakak.
4: Boleh.
3: Saya bunyikan.
4: Iya. Baik. Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sambil menunggu ya, Bapak Charles Thompson Suna ya, selaku pegiat seni ya. Selaku pegiat seni yang mengerti tentang alat musik Kliung Pola, dari cara pembuatannya ya, prosesnya bagaimana, cara memainkan ya. Dan begitu banyak hal Bapak Charles ini sudah berbagi dengan Katong ya. Halo Bapak Charles.
3: Ya.
4: Ya, mungkin ya. Mungkin Bapak Charles bisa memainkan begitu. Kalau memang Bapak Charles sudah memegang alat musik Kliung Pola ini. Tapi bisa dibilang Bapak Charles ini salah satu pembuat begitu, pelaku yang membuat alat musik Kliung Pola.
3: Iya, iya, iya.
4: Oh, luar biasa. Coba Bapak mainkan sedikit saja.
3: Dia kalau bunyi yang paling rendah ini begini, Kakak. Itu bunyi yang paling rendah. Itu bunyi yang agak-agak tinggi. Ya. Ya. Tiga.
4: Oke, berarti semakin tinggi begitu.
3: Jadi tambah satu lagi, pokoknya tambah. Nah, itu. Dia empat.
4: Oke, berarti ada empat nada begitu.
3: Ya.
4: Kalau semakin panjang lagi alat musik Kliung Pola, berarti lebih banyak lagi nada-nada yang dihasilkan begitu ya Bapak?
3: Iya, karena itu dimainkan oleh perasaan.
4: Baik, baik. Oke deh. Yang penting jangan bermain perasaan orang begitu ya Bapak?
3: Betul.
4: Kalau mau bermain perasaan, ya bermain perasaan di alat musik saja begitu.
3: Enak.
4: Baik. Baik Bapak, apakah alat musik Kliung Pola ini hanya boleh dimainkan oleh kalangan tertentu, begitu misalnya hanya pria sajakah, atau wanita sajakah, atau pelaku-pelaku, ataupun tokoh-tokoh masyarakat, begitu, tetua adat, begitukah Bapak, atau semua boleh ini?
3: Semua boleh Kakak, yang penting kita memang kalau latih ini barang, orang cepat bosan itu karena main perasaan ini yang orang mampu tidak bisa. Orang tidak punya kemampuan di situ.
4: Iya. Oke. Okay. Baik Bapak. Bapak Charles, ini mungkin ada tantangan terbesar juga dalam menjaga eksistensi Kliung Pola di tengah perkembangan zaman ini. Mungkin ada tantangan terbesar yang Bapak bisa bagikan begitu dalam menjaga begitu.
3: Iya, iya, iya. Begini Kakak ya. Kebetulan saya juga diambil oleh ini Persatuan PPA di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya, jadi di tempat yang lain bagaimana? Tetapi kalau di kita punya kubu gereja itu sekarang ini kami persiapkan untuk perlombaan musik tradisi.
4: Oke.
3: Okay. Ya. Jadi dilestarikan terus menerus diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekhasan budaya ini. Jadi ini sudah ketong orang-orang di lingkungan di desa di gereja sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak.
4: Oke, okay. Bagaimana ketertarikan mereka ini dalam ikut tergabung begitu melestarikan alat musik Kliung Pola dan juga alat musik tradisional lainnya, Bapak, bagi masyarakat muda ataupun generasi muda saat ini, Bapak? Iya. Yeah. Halo, Bapak Charles. Halo, Bapak Charles. Oke, okay. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sambil menunggu ya terhubung dengan Bapak Charles Thompson Sina ya, selaku sebagai pelaku seni budaya Helong yang berbagi cerita tentang mengenal Kliung Pola, alat musik tradisional dari Helong ya. Katong sudah terhubung kembali ya dengan Bapak Charles Thompson Sina ya, sebagai pelaku seni budaya Helong. Dan
2: Katon siapa lagi, Bapak Charles yang sudah terhubung kembali. Halo Bapak Charles.
3: Ya, halo.
4: Iya, ini faktor jaringan ya Bapak Charles. Jadi sempat terputus tadi. Iya, Bapak Charles, ini kotong lanjut lagi. Ini bagaimana ketertarikan dari generasi muda maupun masyarakat Helong ini dalam melestarikan maupun mempelajari dan juga memainkan alat musik liung pola ini?
3: Iya. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu kemeria sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih artinya ini tiupan yang sederhana yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko. Tetapi dengan anyaman daun lontar, malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya begitu.
4: Oke.

0: Nah, kalau ketempung generasi muda, terkhususnya masyarakat Telong ini masih sangat tertarik untuk mau melestarikan, mau memainkan begitu, walaupun butuh usaha begitu ya Bapak.
1: Iya.
0: Iya. Dan adakah upaya begitu, upaya dokumentasi ataupun pendidikan formal untuk menjaga tradisi Kliung Pola ini?
1: Sekarang sudah ada sanggarnya. Nanti diwujudkan lewat anak BPA.
0: Iya, kalau dari pemerintah ataupun masyarakat adat ini dalam pelestarian Kliung Pola di masa sekarang ini, atau hanya orang-orang tertentu sah, contohnya seperti Bapak sendiri begitu yang masih terus berupaya begitu untuk tetap melestarikan. Kalau upaya dari pemerintah ataupun masyarakat adat di saat sekarang ini seperti apa ini?
1: Ya, kalau di untuk khususnya untuk pemerintah. Mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa Kliung Pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan, makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja, tetapi kalau di itu di momen-momen tertentu. Itu dipakai, tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
0: Oke. Baik Bapak, ini ada satu juga yang terlewatkan, kalau untuk penyebaran alat musik Kliung Pola ini yang paling banyak begitu, yang paling banyak melestarikan dan juga membuat begitu, membuat alat musik Kliung Pola ini, apakah seluruh daerah di Pulau Semau begitu, ataupun ada daerah-daerah tertentu yang memang masih terus tetap menjaga begitu?
1: Kalau menurut Panandeta ini khusus di kekasan Helong Pulau Semau ini. Tapi kalau di tempat suku-suku yang lain mungkin ada juga, tetapi bentuknya beda atau bagaimana. Tetapi khususnya ketua Helong Bungtri ini, Helong Pulau Semau ini, dulu rata-rata karena orang berkebun dia punya istilah atributnya itu. Tetapi sekarang orang tidak pakai itu lah, orang-orang tertentu.
0: Oke. Baik. Hanya orang-orang tertentu saja, begitu. Baik, Bapak Charles, berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi kotong, yang terakhir ini, apa yang menjadi harapan dari Bapak Charles ini terhadap masa depan musik tradisional, khususnya Kliung Pola ini, Bapak?
1: Ya, kalau menurut Beta ini, harapan Beta itu dari dulu dipanggil untuk duduk di musik tradisi untuk sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, terus bahkan di PPA. Beta punya harapan itu supaya anak-anak bisa memperagakan ini di forum, di tempat-tempat terbuka, supaya bisa artinya menerangkan bahwa kita punya kekasan ini yang orang tidak banyak miliki. Tetapi rencana itu bukan kami diamkan saja. Kami sudah upayakan dalam hal ini, sementara ini.
0: Iya.
1: Sementara ini, kami upayakan supaya mereka harus tahu mainkan musik ini.
0: Oke, berarti harapan dari Bapak ini menjadi harapan kotong bersama juga, supaya alat musik Kliung Pola ini masih tetap lestari, masih tetap terjaga, ya, baik itu dari proses, ya, tahapan-tahapannya, begitu, dan harapan kedepannya juga semoga lebih banyak lagi yang menyukai dan juga mau memainkan dan juga membuat alat musik Kliung Pola ini, ya, Bapak?
1: Iya.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak Charles sudah berbagi begitu banyak hal tentang alat musik Kliung Pola yang merupakan alat musik tradisional dari orang Helong ini, Bapak.
1: Iya.
0: Iya, sukses ke depannya Bapak. Terima kasih, ya. Selamat malam dan salam budaya Bapak Charles.
1: Salam budaya untuk Kadatin dan krunya, Pro 4 selalu menyatu.
0: Amin, terima kasih. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, demikian tadi ketempung obrolan ya bersama dengan Bapak Charles. Terima kasih Bapak ya. Charles Thompson Suna sudah berbagi begitu banyak hal tentang Kliung Pola, alat musik tradisional orang Helong ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jampi mana-mana dolo, karena ketemu Sasando Malam masih terus menemani.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: tas apapun dompet nih. Mama nih taruh sembarang saja lah.
1: Bapak, lihat tidak sabun dompet? Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
0: Ini kopun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
1: Ini sudah. Tapi tunggu dulu, di mana sab uang 50 ribu? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
0: Kau sembarang saja, lihat baik-baik dulu lah.
2: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur.
1: Uang dari mana tadi, Adi?
2: Dari mama, toh.
0: Nah, lihat, toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
1: Maaf, Bapak, eh. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos,
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja. Masih terus bersama Ketong di Perempat RRI Kupang. Dan seperti biasa di malam Jumat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Ketong akan bergabung dengan Perempat Jakarta untuk mengikuti Gondang Dia.

Promot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Iya, tadi habis nyemil di belakang Abang Po, nyemil kue sarang semut, terus kue bolu gulung. Wih, tadi ada tamu jauh Abang Po yang datang. Jadi ya kita terima kasih ya buat tamu jauh kita yang sudah bela-belain datang ya. Jadi kita sore-sore ada cemilan nih ya. Gitu. Kita soalnya anaknya kalau habis makan ya Bang Po ya kudu ada cemilan. Kagak tahu kenapa ya Bang Po. Kalau kagak ada cemilan ntar kita tantrum. Kita bisa ngereok nanti ya Bang Po ya. Kalau kurang cemilan ya. Gitu. Bang Po sorenya cemilannya apa nih ya Bang Po? Karena lagi hujan nih. Kalau ini sih barusan itu ya nyemilin kue bolu gulung, terus juga kue sarang semut. Terus tadi juga ada ternyata UMKM siang tadi ya, masih ada kue brownies juga. Jadi banyak ini, aduh alhamdulillah deh rezeki nak soleh Abang Po ya. Capek-capek tadi panas-panas jam 2. ada kue banyak ya. Murah rezeki dah buat yang bawain deh Abang Po ya. Gitu. Buat Abang Po kali aja lagi pada nyemil nih, boleh diceritain juga nyemilnya apa nih Abang Po. Ada nyemil teh anget panas, teh anget panas lagi. Teh anget manis gitu maksudnya Abang Po ya. Atau mungkin teh anget tawar, boleh ceritain juga ya. Karena kan pasti ada beberapa dari Abang Po yang kalau lagi hujan pengennya anget-anget. Beda sama ayah Abang Po, jadi samain ya. Kalau ayah walaupun hujan tetap aja es hajar ya. Terus juga apalagi tuh, es kopi hajar juga. 0812 11 24 928 ya Abang Po.

Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, ampe lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.

0: mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
1: Iya deh.

0: Nama Kali Angke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan kongsi dagang Inggris, East India Company, EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu, keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang berkelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kali Angke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kali Angke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kali Angke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai Tragedi Angke ataupun Geger Pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kali Angke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
1: Po, mau kemana nih, Po?
2: Eh, mau sono no, Bang?
1: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
1: Ih.

Propat FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Kita kalau misalnya ada sesuatu terobosan baru dari anak bangsa, kayaknya patut bangga ya Bang Po ya. Ya, kudu kita dukung juga sih ya Bang Po. Ya, supaya bisa mengglobal atau juga mungkin bisa, ya, seenggaknya bisa ini dulu Bang Po, menasional nih. Ada apa Bang? Ini loh Bang Po. Jadi, apa namanya, kalau punya pohon kelapa, kalau punya ini ya Bang Po, kalau punya pohon pisang, itu apa namanya, batang pisangnya Bang Po kemanain? Buang. Bentar, sayang Bang Po, mending kasih dosen Universitas Negeri Padang aja Bang Po. Kenapa? Soalnya ini ya Bang Po ya, jadi ada inovasi ramah lingkungan ya, ini dari Padang Abang Po, itu dosen Universitas Negeri Padang, yaitu Bu Vivi Evrianova Abang Po, yang ngembangin Abang Po bulu mata palsu nih buat Empo nih Po. Biar makin boto terus juga biar makin Mbak Henol dah. Ini mata palsu yang bahannya dari serat pelepah batang pisang Abang Po Nah, khususnya pisang kepok, buat alternatif kosmetik yang lebih berkelanjutan. Nah, serat alami ini ya Bang Po, punya tekstur ya dan juga kilau yang mirip bulu mata asli. Nah, sekaligus lebih ringan dan juga nyaman pas dipakai. Dan gak cuman ngurangin limbah kosmetik sintetis aja, Bang Po, produk ini juga manfaatin limbah pertanian yang selama ini sering kebuang gitu. Makanya kan enaknya Abang Po yang punya pohon pisang, itu batang pisangnya kemanain? Bakar, buang. Ini daripada dibuang, daripada dibakar Abang Po, kasih aja tuh Bu Pipi Abang Po ya, Bu Pipi Epriano Pak Abang Po gitu. Jadi proses pembuatannya ini dilakuin manual Abang Po, mulai dari ngolah seratnya sampai perangkaian bulu matanya. Nah, sekarang nih inovasi ini masih dalam tahap pengujian kualitas dan juga keamanan sebelum dipasarin secara luas, dan juga lagi diajuin hak patennya gitu Abang Po. Ya kita dukung nih Abang Po nih. Ya kali aja nanti juga bisa memberdayakan ibu-ibu ya yang ada di Padang sekitarannya Bu Pipi, buat jadi pengrajin juga gitu. Ya kan seenggaknya ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru Abang Po. Ya kita dukung, kita doain Abang Po, kita support nih ya, supaya menasional dulu abis itu mengglobal gitu Abang Po. Ya tapi kalau ngomongin bulu mata nih ya Po, masih pada pakai bulu mata? Maksudnya masih pada pasang bulu mata nih kalau misalnya ke kondangan? Masih ya, pasti ya gitu. Nah pasti nih bermanfaat nih, kepake banget nih pas ini ya gitu deh ya. Ini juga kalau dilihat dari gambarnya gitu ya, ini cakep juga sih, mirip ya, mirip sih kayak bulu mata asli ya. Terus juga enggak yang lebay kayak bulu mata ini kabarat-kabarat gitu Abang Po, kagak, ini halus seratnya gitu Abang Po ya. Pokoknya kita dukung dah Abang Po.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia. Aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat. Sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital. Sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

Kalau udah cinta satu aja Bang Po, tapi kalau ini karena saking cintanya mungkin bisa punya banyak Abang Po. Apaan tuh? Yeah, jangan pasangan punya banyak, cukup satu Abang Po. Kalau yang ini minta banyak Abang Po, ngumpulin sebanyak-banyaknya dah. Cap stempel maksudnya. Jadi nanti bakal ada nih Abang Po segera ya. Kita tuh bakal punya museum paspor Abang Po, yang mana program baru ini memungkinkan pengunjung atau kita Abang Po ngoleksi stempel unik dari museum dan juga cagar budaya di berbagai daerah mulai dari 16 Juni 2026 Abang Po. Nah, jadi setiap lokasi nanti bakal punya cap yang beda sehingga bisa jadi koleksi sekaligus penanda nih perjalanan budaya yang lebih personal Abang Po. Kan biasa kalau paspor itu kan buat ke luar negeri doang ya. Nah, yang ini pasportnya buat keliling-keliling museum yang ada di Indonesia Abang Po ya. Yeah. Nah, sampai sekarang nih tercatat udah 18 museum dan 34 cagar budaya di bawah museum dan cagar budaya siap berpartisipasi dalam program ini Abang Po. Jadi konsep museum paspor ini dirancang ngikutin tren generasi muda, khususnya kita Gen Z dan juga Alpha nih Abang Po, yang mulai suka nih pengalaman analog dan juga barang-barang kolektif kayak photo booth, journaling, sampai memorable fisik Abang Po. Nah, program ini gak cuma mendorong minat kunjungan ke museum aja, tapi juga ngadirin ya pengalaman belajar sejarah dan juga budaya yang lebih interaktif, efektif, dan memorable buat pengunjung. Jadi ada kayak misalnya dibikin kuis, bikin bisa nih Abang Po ya, kumpulin 10 cap museum yang ada di

tanya di musim ini ada apa, di musim ini ada apa. Ya kali aja bisa ada takut-takut ngeri penyalahgunaan kalau ada kuis-kuis ke begitu ya Bang Po ya. Itu mudah-mudahan sih pada ngumpulin capnya ini bener Bang Po untuk ke museum dan juga untuk dapetin memorable di museum yang mereka kunjungin. Museum yang kita kunjungin dah Abang Po. Eh mantep nih konsepnya. Boleh nih kita punya, antar kita bikin ah ya. Paspor luar negeri belum bikin, paspor museum kita kudu bikin.

0: Cing, kenapa sih kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya tut gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, mereka pada pergi.
1: Natia, ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti harus lebih peduli ya, Sam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba deh, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah.

0: gitu dong. Itu namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
1: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama. Pro 4 FM.

Rapat FM Suara Budaya Jakarta. Pak Herman Ganesha malam-malam ngopi. Ngopi atau ngeteh sih? Ini bentar kita gedein dulu. Ngopi Pak Herman ame biskuit ame temennya katanya biar kagak oleng lah bagaimana. Kalau jam segini tuh kalau ayo tuh minum kopi sih bisa, tapi ayo mintanya dibikinnya yang soft gitu. Biasanya kalau bikin 2 saset, kalau bikin sendiri 1 atau setengah saset. Gak berasa dong. Tapi kalau beli gitu ya, Mbak minta yang bikin soft ya Mbak gitu. Soft, iya oke okay, soft. Tapi soft spoken. Kopinya soft spoken Abang Po. Makasih buat Pak Herman Ganesha ya. Dan juga buat Abang Po yang udah pantengin Perempat Jakarta dari tadi jam 3 sampai jam 8 ini, jam 8 kurang ding. Ayo jadi saya pamit undur diri Bang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Perempat Event Suara Budaya Jakarta. Ulang lagi. Kita ulang lagi ya. Habis ini bakal ada apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak. Orang apa orang kepenak Abang Po dari jam 8 sampai 12 malam ya. Nanti bakal digabungin sama Bang Yeskel Noel ya. Ayo berita pamit undur diri ya Bang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab, Di? Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Saya tandai suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Konggoaha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Bahkan seorang warga kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama, baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kok bersuara lagi? Nggak lama kok dimakan sama itu burung raksasa. Kok diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: apa?
1: Enggak. Bu burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kok.
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo utuh
1: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu.
0: Itu kan
1: Dela sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha, itu mi Kongo Aha, itu mi burungnya.

0: Tuan Amatua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggahah burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, maka kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu Ikonggaha, burung raksasa itu, bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu, dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemari.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larumbalangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larumbalangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larumbalangi.

0: Indomie. Indomie. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
1: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Indomie.
2: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
3: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Indomie?
3: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
1: Iya, Indomie. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
1: Adakah, Indomie, petunjuk untuk kami?
3: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Indomie?
3: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
1: Iya, Indomie. Petunjuk Indomie akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu To'ono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, To'ono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau saya bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ah, itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku ini bukti bahwa malapetaka di burung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam.

0: sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Kongga Aha burung raksasa itu membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larumbalangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
1: Tabe, Ngomiu.
2: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
1: Musibah menimpa kami. Bangkai Kongga Aha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
2: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
0: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan pantai ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, tidak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

0: Mama, mama, akhirnya Beta lulus diterima di Beta Pung kampus favorit.
1: Wih, selamat ya anak. Ingat toh, harus kuliah ya rajin kok bisa jadi sarjana.
0: Siap, mama.
2: Ingat, kalau sudah jadi sarjana, nah ilmu dong bisa bawa perubahan positif, eh.
0: Siap, menyala bapakku.
3: Mari kita dukung pendidikan tinggi, karena setiap sarjana adalah harapan bagi generasi mendatang.
4: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam untuk bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua. Kali ini Kotomas sudah lama acara Bahasa Inggol. Salam-salam dan minta lagu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita tunggu partisipasi dari bapak, mama, kakak, adik, saudara semua di malam hari ini yang ingin bergabung ya bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang ya. Kita tunggu partisipasinya yang ingin gabung di 0380833499 dan juga bisa bergabung nanti ya di Kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja kita terima dulu yang sudah bergabung di malam hari ini tentunya di Kotong Pung line telepon. Kira-kira siapa nih yang sudah bergabung? Mbak Senggol, selamat malam.
5: Senggol dan?
4: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Lilita di Batu Plat.
4: Dengan siapa di Batu Plat?
5: Lilita.
4: Lilita?
5: Iya.
4: Apa kabar?
5: Puji Tuhan baik. Kabar kakak?
4: Kabar baik sekali di malam hari ini.
5: Oke.
4: Baik, ada bikin apa nih Lilita?
5: Ada duduk sambil pantau.
4: Sambil pantau. Oke, untuk Lilita mau lagu apa malam hari ini? Ada Ade Monica, ini yang di cover ulang ya oleh Juan Reza. Ada juga Doben Doben, ada Minta Talhatu featuring Freshly dengan Percuma. Ada juga Ambon Manise, Beta Bisa Gila, dan juga ada Fitri miliknya Toton Karibo dan Nona Sabu. Dan yang terakhir ada Pulang Pagi miliknya Dodi Latuhari-hari.
5: Beta gila.
4: Beta gila sah. Wih, ini langsung minta beta gila nih. Tapi sonde gila toh.
5: Iya.
4: Baik, silakan untuk Kakak Lilita mau senggol-senggol untuk siapa?
5: Pertama-tama mau senggol Kakak Ferry Deso Kakak Melki di Camplong, Mama Anita di Oeteta, Bapak I, Kakak Joy di Molotenga, Kakak Saka di Pariti, Kakak John di Takari, Kakak Odin di Konveu. Dan belum terlalu hafal. Jadi mau titip salam sapurata buat pendengar setia Pro 4 di mana saja berada. Selamat malam, selamat beristirahat.
4: Baik.
5: Dan kakak yang bertugas, selamat bertugas, Tuhan Yesus berkati.
4: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Kakak Lilita yang ada di Batu Plat. Terima kasih Kakak sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu sekali lagi kita masih tunggu di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Kak Daten.
4: Dengan Kak Rogan ini.
6: Oh, minta maaf. Baru masuk.
4: Baru masuk. Dengan siapa di mana nih?
6: Ini dengan Bapak Mesemia di Semang, Sangsisi.
4: Dengan Bapak siapa?
6: Mesemia.
4: Mesemia. Aduh, apa kabar Bapak?
6: Kabar baik, Kak Rogan.
4: Iya, ini hilang-hilang nih.
6: Iya, kita pernah usaha juga, tapi ada yang mendahului.
4: Oh, ada yang mendahului. Iya. Tapi setidaknya pernah mencoba ya, Bapak.
6: Iya. Pernah ulang-ulang, tapi biasa mungkin dengan Karo kan sudah dua kali tambah ini.
4: Oh, begitu.
6: Iya. Kalau Kak datang sudah sering-sering.
4: Baik, waduh. Tapi baik, ini malam memang sinyalnya lagi bagus ya, jadi memang untuk beta punya bapak bisa gabung. Baik, untuk itu bapak kalau boleh tahu ada bikin apa nih bapak sebelum gabung di Kotong di Lenterman?
6: Ada santu-santu di depan rumah, lagi pantau Pro 4.
4: Waduh, baik.
6: Kebetulan pas telepon, ya kesempatan juga.
4: Baik. Oke, baik, beta punya Bapak mau lagu apa malam hari ini? Ada Ade Monica, ada Doben-Doben, ada juga Percuma, ada Ambon Manis Fitri, dan ada Nona Sabu dan Pulang Pagi.
6: Doben-Doben saja karo.
4: Waduh, baik. Oke, silakan Bapak, senggolnya untuk siapa?
6: Ya, karena baru atau baru masuk dari Salam Sapra atau saja, terutama yang dari apa yang semasuk dulu yang tadi dari mana?
4: Batu Plat.
6: Batu Plat, oke, salam kenal buat kakak yang dari Batu Plat. Semoga sehat-sehat sama ke Kota Gisemal juga, dan buat Karogan selamat bertugas, semoga Tuhan memberkati kita semua.
4: Baik.
6: Terima kasih Karogan.
4: Ya baik, terima kasih, selamat malam ya untuk beta punya Bapak Mehemia yang ada di Hansisi. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Beta masih terima di 0380833499. Oke, siapa lagi nih yang sudah bergabung di malam hari ini? Ada siapa nih? Mas Enggol, selamat malam. Ya, bisa dicoba lagi di 0380833499. Untuk buat saudara dong semua yang ingin gabung di malam hari ini ya. Beta langsung saja terima lagi, masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
7: Ya, selamat malam.
4: Ya, malam juga dengan siapa di mana nih?
7: Ini Bapak Herman di Angkain.
4: Dengan Bapak Herman di Angkain, apa kabar?
7: Ya, kabar baik.
4: Oke, ada bikin apa nih Bapak?
7: Ini lagi duduk peti kacang ini.
4: Oh, ada peti kacang kok. Ini kacang apa nih? Kacang tanah kok, kacang nasi kok?
7: Ini kacang tanah, kakak.
4: Kacang tanah. Baik, kemana untuk panen tahun ini? Aman kok, apalagi kemarin-kemarin hujan nih, jangan sampai ada kacang nong rusak.
7: Ini kacang yang lain baik, yang lain rusak, mau bilang apa?

0: Terus event cast. Founded Motif. Oh iya, buat semua-semua, Pak.
1: Baik.
0: Dan buat kakak yang bertugas, selamat malam.
1: Iya, baik. Itu Sako, Papa?
0: Mungkin itu saja.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Herman yang ada di Angkain. Terima kasih, Bapak, sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara semua yang ingin gabung di 0380-833-499 dan juga di Kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Roga.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Mama Glenn di belakang Hotel Cendana.
1: Dengan Mama Glenn. Apa kabar, Mama?
2: Puji Tuhan, kabar baik, Kak Roga.
1: Baik. Mama, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa, Mama?
2: Bapak siapa yang baru lewat tadi?
1: Ada Bapak Herman di Angkain.
2: Salam kenal ya, Mama Glenn. Buat Kakak Lalita kok yang di Batu Pelat juga salam kenal. Buat Mama di belakang Kenaan, Ma Ima, Kak Asti, buat Kak Melki, Bung Dani, Mama Susan, Mama Ria, Papa Miller, Opa Emi, Om Endang, Bunda Asmi, buat Bapak Remindo, Mbak Isila, Mama Jesse, Kak Yuven, Mama Marsa, Mama Elda, dan semua-semua lagi pantau Sagarogan.
1: Oke, baik.
2: Selamat malam buat semua. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus selalu jaga ketua semua.
1: Iya.
2: Buat Sagarogan, tetap semangat. Tuhan selalu memberkati. Pulang hati-hati di jalan, titip keluarga di rumah semua.
1: Iya.
2: Makasih, baik, Kak Rogan, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta punya Mama Glenn yang ada di belakang Hotel Cendana. Terima kasih, Mama, sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Beta terima lagi dulu, masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Mbak Senggol dong, selamat malam Kak Rogan.
1: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Odi di Kokseu.
1: Dengan Odi, apa kabar?
3: Puji Tuhan, sangat baik kakak.
1: Baik, ada pikir apa nih Odi?
3: Aku tak ada duduk lagi menunggu bulan mau terbenam kakak, mau panen apa lebah.
1: Oh, mau panen lebah kok?
3: Iya kak.
1: Ini biasanya jam-jam berapa ini kalau mau panen Odi?
3: Tergantung bulan kakak. Biasa kita panen bulan gelap.
1: Oh, lebih bagus mana kalau panen bulan gelap kok bulan terang?
3: Yang lebih bagus bulan gelap. Kalau bulan terang kakak kita sorong nyawa itu.
1: Oh sorong gitu? Diri. Itu kenapa kalau bulan terang? Maksudnya nanti lebah serang kotong begitu kok?
3: Iya benar kakak.
1: Berarti ini tidak pakai asap atau apa biar usir dorang?
3: Kalau kita usir dorang itu pakai sabu kelapa.
1: Itu
3: kita ikat seperti kaleong itu kita gantung tali. Maka memang itu sabu kelapa di ujung. Kita merayap seperti kucing, sampai di lebah baru kita sapu kesurun dong.
1: Oh begitu, tapi kalau misalnya kotong pakai asap begitu, terus pas bulan terang, itu sonde pengaruh untuk dorang pigi-pigi terus, tapi dorang masih tetap datang kejar kotong kok?
3: Bulan gelap, sekarang tidak boleh kita nah.
1: Oh begitu.
3: Jadi sebentar kita turun kaki tangan muka dong kayak ini roti.
1: Ada sementara pakai bibit roti kok jadi bangka-bangka naik begitu.
3: Itu baru kan dia kalau kita nah panen itu kakak pakaian yang kita pakai itu tidak boleh cuci dengan sabun daya. Pokoknya parfum-parfum lah.
1: Oh begitu yang wangi-wangi begitu sonde boleh?
3: Kak itu kalau kita nanti gitu yang serang datang ini.
1: Oke baik.
3: Kulit ini kayak parut kelapa.
1: Berarti ini kalau pigi ini berarti kotong pun baju-baju yang bagaimana? Maksudnya baju yang bau keringat, bau badan nih kok. Jadi son usah.
3: Iya betul kak. Pokoknya tidak pakai sabun-sabun atau parfum-parfum tidak boleh.
1: Oh begitu. Kak Odi, ini kalau boleh tahu, kak kalau sebelum kakak Odi dompi panen madu ini, ada sedikit seperti ritual kok, ada acara-acara adat mungkin, supaya pigi ini semua berjalan dengan baik begitu kak Odi?
3: Ya benar kakak, itu mereka orang tua dong pasti jalankan ritual dulu kakak, baru kita napa.
1: Oh begitu, jadi ritual ini

0: maksudnya pas memang dia pemusim, jadi buat itu satu kali, jadi tiap malam kapan kotong pigi tinggal pigi, atau pas mau jalan begini dorang buat ini?
1: Setiap pohon kalau kita semua naik untuk mau panen itu mereka sudah jalan ritual, setelah selesai panen nanti mereka tutup kembali doa juga.
0: Oh begitu, baik.
1: Awal terman juga begitu.
0: Oh baik baik baik. Oke. Okay.
1: Itu mereka berdoa pakai harus ayam mai hitam kak.
0: Oh pakai ayam mai hitam ya, jadi bukan ayam merah.
1: Tidak, ayam mai hitam kan dia kan hitam tuh kakak, jadi pakai ayam mai hitam, beras hitam. Mereka masak dulu, setelah disendok, sendok nasi itu dipakai daun.
0: Oh begitu.
1: Isi nasi di daun kayu, menyesuaikan berapa orang yang ada di situ, ya ame daun sesuai juga.
0: Oh begitu, jadi buat ini ritus ini langsung di bawah pohon yang kotong mau naik ini ya?
1: Iya betul kakak.
0: Oke baik.
1: Terus juga nanti habis potong, nanti dipanggang. Setelah dipanggang mereka dipotong-potong untuk bagi-bagi berapa orang yang ada di situ, ya kita harus kasih habis itu makanan yang ada di situ.
0: Berarti itu wajib harus buat itu Odi?
1: Ya benar kak, itu memang wajib, itu harus.
0: Oh begitu, berarti orang-orang tertentu saja yang buat ini ritus ini, atau misalnya Odi dong juga bisa buat?
1: Itu tuang kayu itu kak.
0: Oh
1: begitu. Atau memang ada orang yang bisa jalankan ritual ya tidak apa-apa kak.
0: Oh iya baik.
1: Nah, anggap kita memanggil itu lewat supaya tahun depan lagi dia bisa kembali datang, kembali hingga di itu pohon.
0: Oh begitu, jadi tujuan dari buat ritus ini supaya tahun berikutnya lagi dorang datang buat sarang kembali, bukan berarti buat supaya dorang lari kotong bisa naik pigi itu aman begitu.
1: Ya.
0: Oke, baik. Kaudi, terima kasih banyak untuk informasi Kaudi. Baik, silakan Kaudi mau senggol-senggol untuk siapa di malam Kaudi.
1: Yang pertama buat Kakak Rogan, tetap semangat di studio, pulang hati jalan, Tuhan Yesus memberkati.
0: Iya.
1: Dan kedua buat Bapak Herman yang kaya, selamat malam Bapak Herman. Terus Kakak Lili tadi Batu Plat, selamat malam. Mama Glenn di belakang Hotel Cendana juga. Mama Jess di Logama. Kakak Dani di Patuli bersama Mama Ima. Adik Melani di NBS, Ibu Mira dan Amat Tommy. Kak Firi Paijo di Merdeka, Ma Elda dan Kakak Ana dan Bung Robin di Tofa, Mama Aileen di Niki Niki selamat malam, Bapak Miller Kausia di Waipura selamat malam juga Bapak, Bapak Sila, Bapak Dan, Bapak Dion di Hane, Kakak Firi di Soe, Kakak Funi di Mutis bersama kekasihnya selamat malam, dan Kakak Joy di Molteng. Oh iya, Kakak John di Takari dan Kakak John Camplong, Kakak Milky, Kakak Saka di Periti, Kakak Revan di Sulamu, dan buat semua-semua sekakak, selamat malam yang lagi di 4.
0: Oke, baik.
1: Terakhir, Kakak Rogan, salam, selamat malam kakak.
0: Baik, salam, selamat malam. Terima kasih banyak untuk Odi yang sudah bergabung malam hari ini, yang sudah berbagi informasi ya untuk kotong semua bagaimana proses untuk bisa panen lebah ya. Ternyata memang tidak suka-suka kotong bilang baku ajak langsung pipanjat, tapi harus ada ritual-ritual yang memang harus dilakukan dahulu supaya kotong bisa panjat itu pohon untuk panen lebah. Oke baik, untuk itu masih di kotong punya lain telepon. Mbak Senggol selamat malam.
2: Shalom, salve, selamat malam Kak Rogan.
0: Selamat malam juga, apa kabar Kakak Miller?
2: Terima kasih Kak Rogan, terima kasih Tuhan saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga, semoga Kak Rogan tetap sehat dan diberkati Tuhan di dalam semua aspek kehidupan.
0: Amin.
2: Ini.
0: Amin. Baik, Kakak Miller, ada bikin apa nih kakak?
2: Ini ada makan sirih pinang nih kakak sayang.
0: Wih, mantap. Ini.
2: Jadi makan sirih pinang tanpa kapur kakak.
0: Oh begitu.
2: Nah itu pertama dia itu menurunkan darah tinggi dan gula darah. Jadi tidak boleh pakai sirih pinang kakak.
0: Tidak boleh pakai kapur atau?
2: Tidak boleh. Tidak boleh pakai kapur. Pinang sirih tidak boleh.
0: Oh jadi ini makan pinang kosong atau?
2: Pinang kosong saja.
0: Pinang kosong kiriman saja.
2: Kiriman dari Alor satu karung nih
0: kakak. Woi mantap. Oke baik, Bapak Kamiler silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
2: Awal ini terima kasih Tuhan, bepung kakak Rogan sehat, pulang hati-hati di jalan kakak sayang eh.
0: Amin.
2: Tuhan memberkati kakak selalu eh.
0: Iya.
2: Saya lanjut salam, salam yang pertama untuk kakak Odi. Kakak Odi di mana lewe serupa? Di Kuak Feu kok?
0: Iya.
2: Untuk kakak Odi terima kasih banyak. Yang berikut tadi ada Bapak Nehemia yang dari ini mana lagi? Batu Platu siapa lagi kakak?
0: Ada Lilita.
2: Oh Lilita, selamat malam Kak Mama Glenn. Kakak ini Ibu Widati kalau di Wonosobo kalau tidak salah ingat. Selamat malam. Yang berikut untuk Fendi Iu di Yoteta, Bapak Dan di Oen Lasi, Bapak Dion di Hane, ada Mama Franca di Nefokoko, Abang John di Takari. Yang berikut lagi untuk Bu Menkiuk di Manusek, Mama Franca di Nefokoko. Siapa lagi ini? Ini Kakak Milky di Camplong. Selamat malam kakak sayang. Semoga sehat selalu. Ada Mama Marlin dan Bapak Charles di Kota Base, Mama Mari, Mama Jessie. Semoga sehat selalu. Dan terakhir untuk Mbak Isila di Siumate dan kakak aku di Manovelon dan Emmanuel. Kakak Emmanuel di tidak salah di Oemova dan kakak Danker dan Ama Ie di Panmuti. Mungkin ini saja kakak.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak. Salam indah penuh santun. Miler kauses keluarga. Oh ya, buat Mama Aileen juga di Niki-Niki. Shalom, salve.
0: Baik, shalom, salve. Terima kasih. Selamat malam untuk kita punya kakak Miler yang sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Untuk itu langsung saja kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua di ini malam.

0: konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

mendengar kata lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bos saudara, kampung Lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamava. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamava. Lamava nantinya akan berdiri di ujung perahu dan untuk menikam paus lamava akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus.
Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

0: Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
1: Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan persaudaraan.

0: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua masih di kota punya line telepon di 0380833499 dan juga di line SMS di 0811 3820 1043. Masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Kali ini beta terima dulu yang sudah bergabung lagi di kota punya line telepon. Basenggol, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Malam juga dengan sampai di mana nih?
1: Dengan Ferdi Merdeka.
0: Dengan Ferdi Merdeka, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Ada bikin apa nih, Ferdi? Halo, Ferdi?
1: Ya.
0: Ada bikin apa nih?
1: Gimana, Kak?
0: Ada sementara bikin apa nih?
1: Oh, lagi pantau frontal.
0: Lagi pantau. Oke, baik, Ferdi. Mau lagu apa malam hari ini?
1: Di Rizka Rogan.
0: Di Beta sendiri ada Ade Monica, ada juga Percuma, ada Ambon Manise, ada Fitri dan juga Nona Sabu.
1: Ambon Manise.
0: Oke, baik, silakan. Senggolnya untuk siapa?
1: Dalam senggol pertama buat Kak U di KPU, selamat malam. Terus buat Kak Milky Camplong, John Camplong, Kak John Takari, Joyce Molteng, terus Lita Batu Plat, terus buat Saka Kasaka Teriti, Kak Ferry Soe, Kak Dani Patululi, Mama Ima, terus buat Mak Jesse Lelogama, Dalt Lely dan Ricky Lely. Pokoknya semua Kak Rogan. Buat Kak Rogan, selamat malam, selamat bertugas, dan Yesus memberkati.
0: Iya, baik. Terima kasih, selamat malam. Iya, baik. Selamat malam, terima kasih kembali untuk beta punya kakak Ferdi yang ada di Merdeka. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Masih di kota punya lain, telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Malam juga, dengan siapa nih?
2: Ini dengan kakak Rogan Adi dari Matahari Nai.
0: Oh, hey. Ada kakak John kok.
2: Oh iya, tidak salah kakak.
0: Baik, ada bikin apa nih kakak John?
2: Ada baru masuk rumah nih kakak, ada jalan keluar barusan masuk rumah nih kakak.
0: Oke, baik. Kakak John, silakan mau lagu apa malam hari ini kakak John? Di
2: listnya kakak, soalnya kita beta... baru...
0: Baik, di Kota Puli sendiri malam hari ini ada Ade Monica. Ada juga Percuma, ada Fitri dan juga Nona Sabu.
2: Ya, Nona Sabu saja juga baik kakak Rogan.
0: Baik, silakan. Saya ngomong untuk siapa?
2: Salam yang pertama buat ini kakak Lita yang punya batu plat. Ini siapa lagi? Ini Ama Ye yang punya penuti kakak. Ini Revlan yang punya ini mana Sulamo. Ini kakak Udi yang punya koko PU.
0: Iya.
2: Terus ini Opa Miller yang punya koko saya. Ini Opa Miller koko saya yang punya pura. Ini kakak Dewa yang punya sal. Terus ini Om Dan yang punya lasi. Pun yang punya mutis. Mama Jess yang punya lelogama. Mama Madu yang punya besmara. Kakak Vindio yang punya teta. Mbak Isila yang punya sumate. Kakak yang punya periti. Terus ini... Dari Nomlin yang punya Robo, Mama Elda yang punya Tova, Mama Anita yang punya Teta, Kakak Fir yang punya Soe, Kakak Fir, ini Fir yang punya Merdeka, Kakak John yang punya Campong bersama Kakak Milky. Terus ini Bapak Dion yang punya Hane, Bung Jo yang punya Motenga, sama Tumi yang punya NBS, Mama Mira, Adi Milani, Mama Cantika yang punya Konino, Kakak Dani yang punya Satu Rudi. Singkat borong semua saja kakak Rogan.
0: Baik.
2: Yang terakhir buat kakak Rogan, saban terpulang untuk hati dan tiba di rumah dan selamat. Terima kasih, shalom.
0: Baik, shalom. Terima kasih kembali. Selamat malam saja untuk kakak John yang sudah bergabung di malam hari ini. Untuk itu beta masih terima di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Salam, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Ma Wilda Balo, Kak Rogan.
0: Dengan Ma Elda, di mana Mama?
3: Ma Wilda.
0: Ma Wilda, Ma Wilda di mana?
3: Di Oi Bufu.
0: Di Oi Bufu, apa kabar?
3: Kabarku lagi baik.
0: Oke. Baik, untuk kita punya Ma Wilda, silakan. Mau senggol untuk siapa Mama?
3: Ma Wilda, Ma Senggol Yang pertama untuk Om Ferdi, Om Niso, Om Kilir-Kilir semua, Kakak Fendi, Oelita, Bu Endang, tahu di mana, Bu Endang mau wilayah selupan. Oke, okay, dan Mama Meridetta, Bapak Asar Meka, dan semua saya lagi dengar, sah.
0: Baik.
3: Tuhan Yesus berkati, mari kita sebut satu persatu. Pokoknya salam sayang, sah, untuk
0: baik.
3: Semua.
0: Iya. Oke, baik. Baik, Salom. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Mama Wilda yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Beta masih terima di line telepon. Mas Enggo, selamat malam.
4: Malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
4: Ini dengan Orang Panmuti.
0: Orang Panmuti, ada siapa nih?
4: Bapak Maie.
0: Bapak Maie, apa kabar?
4: Bye-bye, sama.
0: Baik, Bapak Maie, ada bikin apa nih?
4: Ada duduk-duduk saja yang berompak.
0: Baik. Bapak Maie, silakan. Mau senggol untuk siapa, Bapak?
4: Senggolnya bersama Abang John dari tadi, toh?
0: Iya, betul.
4: Abang John dari di Takari, Opa Miller di apa?
0: Oepura.
4: Oepura. Mama Anita di Oeteta. Siapa lagi? Mama Elda di Tofa.
0: Iya.
4: Dengan Mama Ana juga. Terus ini Mama siapa yang di Lelogama? Mama Desi.
0: Iya.
4: Nah, ini siapa lah ya? Habis Dangker juga di Noel Baki. Terus ini ada satu Amat Sabulia itu, nama siapa di Camplok, kok di mana dia ini?
0: Siapa tuh?
4: Di mana?
0: Yang di Camplong, ada Kakak Melki mungkin.
4: Orang Sabulia dia. Nah, untuk dia juga kita kurang hafal dia punya
0: iya,
4: tempat.
0: Iya, baik. Siapa lagi, Bapak?
4: Terus Suleman Hana di Kaunike. Emang ada sih di Lelogama. Ini Kakak Fede di Oteta. Pak Isila di Sumate. Nah, untuk sama-sama sudah pendengar perlambat, kita sudah lupa separuh.
0: Baik, iya.
4: Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih kembali untuk beta punya Bapak Maie. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini ya, untuk beta punya Bapak Maie. Untuk itu, Pak Saudara semua masih di 0380-833-499 yang ingin bergabung di malam hari ini. Beta masih terima di Kotong punya layan telepon. Pak Senggol, selamat malam.
5: Senggol dong.
0: Iya, senggol juga dengan siapa di mana nih?
5: Jadi di telinga tuh empat selalu di hati.
0: Apa kabar beta punya Bapak Dion?
5: Kabarnya baik-baik kakak. Soalnya mengganggu saya situasi karena hujan ini hari hebat kakak.
0: Masih hujan sako di Hane?
5: Ini Hane in hari hebat kakak.
0: Baik. Ya, Bapak Dion, silakan.
5: Apa namanya berkat Tuhan dari
0: berkat
5: kita.
0: Berkat Tuhan, betul. Jadi kita syukuri saya.
5: Syukuri kata
0: Bapak. Ya, baik. Untuk beta punya Bapak Dion di Hane, silakan mau senggol-senggol untuk siapa, Bapak?
5: Yang pertama, buat terima kasih atas senggolan Kakak John Cetari. Berikutnya ada siapa-siapa yang dari Penmuti, Kakak.
0: Ada Bapak Maie.
5: Bapak Maie, salam kenal dari Bapak Dion dari Hane. Selamat malam juga Bapak Maie. Yang berikutnya ada Opa Miller, ada Mama Aileen di Nikniki, ada juga Bunjoy di Molte, ada juga Melanie juga, ada juga Tony Dimutis bersama kekasihnya, juga KSD Patrino, ada Mama Jisri di Leogama, ada juga Bapak Andes, alias Bapak Yehuda Wanifo, ada juga Bapak Damien Lasi, buat semua-semua saya pak.
0: Baik.
5: Yang 44, semoga alam yang berkati kita masing-masing, ditugas kita masing-masing, baik yang Bapak Jan tidak senggol maupun yang senggol, kita dalam keadaan sehat semua. Bapak-bapak yang bertugas, salam, terima kasih banyak.
0: Baik, shalom, selamat malam, terima kasih kembali untuk beta punya Bapak Dion yang ada di Hanei. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta masih tunggu di 0380-8334-99 di malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam.
6: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
6: Dari Joy, dari Molotenga.
0: Dengan kakak Joy, apa kabar?
6: Kabar selalu baik seperti Kak Rogan di studio.
0: Iya, baik kakak Joy, silakan mau senggol untuk siapa?
6: Ya, awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio. Semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati di studio dan sebelum terpulang hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Iya.
6: Pertama buat Abang John di Takari, selamat malam, makasih kesenggolannya. Buat Kak Natalia di Takari juga, Kak Feni, Bapak Dion yang baru lewat, makasih atas senggolannya. Terus buat Kak Firi Soe, Mama Ailin di Niki-Niki, Kak Udi di Kokpio, Bapak Herman di Angkai. Terus buat Bapak Milky di Camplong, Bapak John juga di Camplong. Terus buat Bapak Aloseran di Patuli Utenga, Kak Alina di Patuli Utenga bersama Mama, selamat malam juga. Terus buat Kakak Maris di Fatbar, terus buat Putra Nuntain di Fatbar juga, selamat malam. Terus buat Mama Isma, Mama Madi, Mama Glenn, terus buat Mama Jessie Lelogama, Mama Anita Oeteta, terus buat Bapak Isi Oebobo, Mama Uclo di Oebofu, terus buat Kalelita di Batu Pelat, terus buat Kak Isti di Semau juga, selamat malam. Terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo, terus buat Kanana di Ayofano, Mama Andra di Ayofano juga. Singkatnya buat semua-semua Sakarogan yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Iya.
6: Buat Karogan, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Karogan di studio. Makasih, shalom Karogan.
0: Iya, terima kasih kembali. Shalom, selamat malam untuk Kakak Joy yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih Kakak Joy, selamat malam saja. Beta masih terima di Kotong punya line telepon untuk malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
7: Dengan Foni dari Mutus kakak.
0: Dengan kakak Foni, apa kabar?
7: Di Tuhan kabarnya selalu baik-baik kakak.
0: Baik, ada yang siapa-siapa nih?
7: Ada suami kakak,
0: baik.
7: Sama anak.
0: Sama anak, oke. Baik, kakak Foni silakan mau senggol-senggolnya untuk siapa?
7: Kalau yang pertama kakak yang bertuah tetap semangat. Terus ada suami bersama anak juga. Ada Bapak Dion, ada Kakak John Camplong, ada Kakak Bapak John Takari, ada Kakak Melki, ada Bapak Herman, Kakak Ferry Angkai, terus ada Kakak Odi, ada Kakak Yufin, Mama Marsa, ada Mama Anita, ada Kak Isila, terus ada Kakak Saka, ada adik Melani, ada Mama Mati, ada Mama Cantika, ada Kakak Cecilia. Pokoknya buatan semua-semua, sekakak soalnya baru sadar ini.
0: Baik. Iya.
7: Enggak, kayak yang bertugas, tetap semangat. Shalom.
0: Shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Kakak Foni yang ada di Mutis. Terima kasih Kakak Foni sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Masih di Kotong punya line telepon untuk malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam.
8: Halo, selamat Selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
8: Dengan Bapak Aluseran di Batu Tengah, Desa Nusa di Batu Tengah.
0: Iya. Apa kabar Bapak lo?
8: Kabarnya selalu baik.
0: Iya. Bagaimana cuaca hari ini di sana, Bapak?
8: Ini hari cerah.
0: Oh, cerah.
8: Iya.
0: Baik. Apakah ini pertanda bahwa hujan berhenti sudah atau masih ada hujan lanjutan?
8: Iya, kemungkinan. Saya juga tidak mengetahui juga bahwa masih mau berhenti atau masih hujan, ya kita lihat.
0: Baik. Oke, silakan Bapak Alo. Mau senggol-senggol untuk siapa, Bapak?
8: Iya, yang pertama buat Pak Rokang dulu yang menemani kami pada malam hari ini. Selamat malam. Nanti kembali hati-hati di jalan, diberi rumah dengan sehat walafiat. Juga untuk Foni yang tadi baru lewat, selamat malam. Juga Joy, tadi potong dua masuk sama-sama, jadi dia muncul, saya hilang.
0: Oh begitu?
8: Iya. Jadi nanti Joy, nanti baru beta cek yang beritahu itu. Juga dengan tadi dia sebut ini Benedina Adina itu. Nanti saya cek dia di rumah. Juga untuk Bapak Ferdi Baejo yang tadi baru lewat, selamat malam. Juga Bapak Miller, juga Bapak Is, juga Mickey Camplong, John Tagari, selamat malam. Juga Bapak Sila, Nona Natalia Toritoli, dan juga untuk semua orang Eteta, selamat malam. Saya tidak sebut nama satu persatu, selamat malam. Dan untuk semuanya saja, selamat malam, selamat bertugas, Bapak Rogan.
0: Baik.
8: Bila laudit diaga, supaya Tuhma beri selamat.
0: Baik, terima kasih Bapak Alo.
8: Ya, shalom.
0: Shalom, selamat malam ya. Terima kasih banyak ya. Makasih Wain ya untuk Bapak Alo yang ada di Fatu Leo Tengah. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu, di antaranya ada Ambon Manisye dan juga Nona Sabu.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah meramaikan kotong po acara Pasenggol untuk malam hari ini. Dian Betrogan masih akan terus temani Pak saudara semua yang belum sempat bergabung. Jangan berkecil hati karena masih ada esok untuk gabung bersama kotong di perempat RRI Kupang. Untuk itu selamat malam, selamat beristirahat yang sudah beristirahat dan juga yang masih dengan aktivitasnya. Semangat terus di malam hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
1: Hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri, melainkan tentang menciptakan dirimu sendiri. George Bernard Shaw.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

benar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Bas Saudara, Nyong Nona sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Perempat, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama Basodara, Nyong Nona hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi, salam jumpa papa mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Ketemu lagi di siaran pagi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani papa mama semua dari sekarang sampai usai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Papa mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, mari kita awali pagi hari dengan penuh semangat ya, biar semua yang kita kerjakan hari ini dapat berjalan dengan baik. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."

7 hingga 8 berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang."

Salam, selamat pagi Kakak Nona, Kakak Nyong, pendengar Radio Republik Indonesia pada pagi hari ini. Jumpa lagi bersama saya Tabita Apliana Blegur, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kupang. Pagi hari ini saya mengajak Kakak Nona, Kakak Nyong, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, untuk kita sama-sama teduh sejenak di hadapan hadirat Tuhan, untuk kita mengikuti renungan pagi pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bangun dan kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut pagi yang cerah. Sebelum kami menyambut pagi hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, urapi kami, baik kami yang menyampaikan lewat Radio Republik Indonesia ini maupun kami yang mendengar. Tuhan berkati kami dan persatukan kami dalam kebenaran firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa. Amin. Baik Kakak Nona, Kakak Nyong, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pagi hari ini saya mengajak Kakak Nona, Kakak Nyong untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan-Ku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Kakak Nona, Kakak Nyong, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Tema renungan bagi kita pada pagi hari ini, saya beri tema berkat di balik keterbatasan. Kakak Nona, Kakak Nyong yang berbahagia, Kitab kedua Korintus 12 ayat 9 mengajarkan kepada kita bahwa dalam kelemahan manusia, kuasa Allah justru sempurna dan kasih karunia-Nya cukup untuk menguatkan. Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, saat kita merasa tidak mampu, saat kita merasa bahwa kita tidak berdaya, saat itulah. Dan kita bisa diberikan yang terbaik apabila kita berserah penuh kepada Tuhan. Karena disitulah kekuatan Tuhan bekerja semaksimal dalam kehidupan kita. Renungan pada pagi hari ini, ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita renungkan bersama dari 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa itu menjadi sempurna. Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, kelemahan adalah kesempatan. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, Kakak Nona, Kakak Nyong, pendengar Radio Republik Indonesia, kita diajak supaya jangan putus asa saat kita menghadapi kelemahan dan keterbatasan. Kelemahan bukanlah akhir, melainkan sarana di mana kuasa Kristus menaungi dan melindungi kita. Kasih karunia yang cukup, Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah, tetapi Dia memberikan kasih karunia yang cukup untuk menopang kita menghadapinya. Anugerah-Nya menopang, menguatkan, dan menyelamatkan sehingga kuasa-Nya menjadi sempurna bagi kita semua. Kakak Nona, Kakak Nyong, pendengar Radio Republik Indonesia, Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah, tetapi memberikan kasih karunia yang cukup untuk menopang kita dalam menghadapi setiap kelemahan, dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan. Anugerah-Nya menopang, menguatkan, dan menyelamatkan kita, sehingga membuat kita menjadi sempurna. Ketika kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kuasa Allah menjadi nyata sepenuhnya.
Tuhan tidak menggunakan kekuatan manusia untuk menunjukkan kuasanya bermegah dalam kelemahan. Dalam pembacaan pada pagi hari ini, Rasul Paulus bermegah atas kelemahannya. Karena hal itu membuat kuasa Kristus tinggal di dalam dirinya. Berikanlah yang terbaik, yaitu kesetiaan, ketaatan, meskipun dalam keadaan terbatas. Dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kemampuan diri sendiri. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak saya, Kakak Nona, Kakak Nyong, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Mari kita jadikan kelemahan kita sebagai tempat di mana kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Seperti yang kita baca dalam kitab 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9 yang mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat ini adalah bagian kasih karunia Allah yang cukup untuk menguatkan Kakak Nona, Kakak Nyong, pendengar Radio Republik Indonesia. Kakak Nona, Kakak Nyong, pendengar Radio Republik Indonesia, seringkali membuat kita sebagai manusia jatuh dalam dosa kesombongan. Tidak sedikit orang yang mempunyai kekuatan dalam kelemahan. Namun renungan tentang 2 Korintus 12 ayat 9, kita temukan bagaimana kuasa Allah disempurnakan dalam kelemahan kita. Dalam renungan ini, menginspirasikan Kakak Nona, Kakak Nyong untuk memahami kasih karunia Tuhan. Karena di dalam kasih karunia Tuhanlah kita memperoleh kecukupan, bukan kita menyombongkan diri, tetapi kita memperoleh kecukupan dan kita juga dapat bermegah dan memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Kakak Nona, Kakak Nyong, pendengar Radio Republik Indonesia, karena Dia memberi kekuatan kepada kita di saat kita lemah. Tuhan Yesus memberkati saya, Kakak Nona, Kakak Nyong, pendengar Radio Republik Indonesia pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami, pimpinlah kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menolong saya dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada untuk terus disempurnakan dengan kebenaran firman Tuhan agar di dalam kelemahan-kelemahan kita, apapun yang kita alami, kita tidak bimbang, kita tidak ragu, tetapi kita terus merasa cukup dan kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita hari lepas hari. Amin.

17 ayat 1 berkata, "Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan."

pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Kupang menegaskan kembali pentingnya peran lembaga adat desa atau LAD sebagai pilar sosial dan budaya dalam pembangunan daerah. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi Rakor LAD tingkat kabupaten yang dibuka secara resmi oleh Bupati Kupang Yosef Lede didampingi Wakil Bupati Aurum Titu Eki di Gedung Olahraga Komitmen Desa Oernasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kamis 21 Mei yang lalu. Rakor yang mengangkat tema optimalisasi peran lembaga adat desa dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan desa di Kabupaten Kupang menjadi ruang konsolidasi penting antara pemerintah dan lembaga adat dalam memperkuat harmoni sosial serta pembangunan berbasis kearifan lokal. Dalam sambutannya, Bupati Yosef Lede menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya cukup bertumpu pada pendekatan administratif, tetapi juga harus diperkuat oleh nilai-nilai budaya, gotong royong, dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa lembaga adat desa memiliki peran strategis sebagai penjaga stabilitas sosial, mediator penyelesaian konflik adat sekaligus mitra pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat di desa. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menaruh harapan besar kepada Bank NTT sebagai agar semakin berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Dalam arahannya, saat menghadiri rapat umum pemegang saham Bank NTT di Kabupaten Ende, Kamis 14 Mei yang lalu, Gubernur menegaskan bahwa Bank NTT memiliki tanggung jawab besar sebagai bank milik daerah untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, petani, nelayan, hingga pelaku ekonomi desa. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jain, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyongka, Kanuna. Kembali Beta Jaya menemani Bapak Mama semua di akhir pekan hari ini ya. Salam semangat, salam menikmati akhir pekan di hari ini dengan beragam aktivitas. Rangkaian sesi pagi sudah siap menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Salam semangat juga yang hari ini mulai pagi dengan berolahraga, baik di Car Free Day atau juga di sekitar rumah masing-masing ya. Salam semangat ya, manfaatkan waktu akhir pekan dengan berolahraga biar tubuh tetap bugar untuk melanjutkan aktivitas kotong tiap hari. Mumpung hari ini kalau dapat libur ya, bisa dipakai untuk berolahraga, karena dari Senin sampai Jumat kemarin mungkin kita full di depan tempat, di depan meja kerja kita, atau juga yang mengharuskan kita duduk berjam-jam di depan komputer ya. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Beta kembali hadirkan. Kali ini ada koleksinya Juan Reza dengan Goyang Patola.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su terbuka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa aduh berkurang.
2: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei diambil dari lahirnya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa School Thought of Leiding Van Indices Artsen atau STOVIA pada 20 Mei 1908. Sejak saat itu, Indonesia memasuki masa pergerakan nasional. Dr. Sutomo beserta kawan-kawannya ingin mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Keinginan itu berdasarkan dari gagasan Dr. Wahidin Sudiharsodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Gagasan ini muncul melihat kondisi bangsa Indonesia yang pada saat itu memprihatinkan akibat sistem kolonialisme Belanda. Pendidikan rakyat Indonesia, terutama kaum pribumi, rendah dan tidak mendapat informasi atau tertutup dari dunia luar. Dr. Sutomo beserta para pelajar STOVIA mendirikan perhimpunan Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Lahirnya Budi Utomo menandai terjadinya perubahan bentuk perjuangan dalam mengusir penjajah, menjadi perjuangan dengan kekuatan pemikiran dan bersifat nasional. Perjuangan yang selama ini bersifat kedaerahan berubah menjadi nasional dengan tujuan mencapai kemerdekaan dan dilakukan secara fisik, juga dengan cara memanfaatkan kekuatan pemikiran.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona berpartisipasi dalam ajang lari maraton maupun olahraga intensitas tinggi bisa dibilang kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern masyarakat urban, khususnya di kalangan anak muda. Banyak orang berlomba-lomba mengikuti berbagai kompetisi fisik demi menjaga kebugaran sekaligus eksistensi di dunia maya. Sayangnya, antusiasme tinggi terhadap tren olahraga ini kerap tidak diimbangi dengan pemahaman akan batas kemampuan organ dalam tubuh. Akibat memaksakan diri, tidak sedikit kasus kaum muda yang tiba-tiba kolaps atau mengalami serangan jantung di tengah lintasan lari karena memiliki tekanan darah yang tidak pernah disadari sebelumnya.

tubuh menurut Head of Communication Yayasan Jantung Indonesia, lomba lari membutuhkan kesiapan otot dan stamina yang sangat matang. Sebab tubuh dipaksa bekerja melampaui batas normal harian manusia. Persiapan yang serampangan dan terburu-buru justru berisiko merusak sistem kardiovaskular dan memicu cedera fatal secara mendadak. Nah, olahraga lari, apalagi lari maraton, karena ini bisa dibilang berbahaya karena harus ada persiapan. Ya, dengan latihan fisik yang tidak instan. Latihan fisik yang keras sebelum ya rupanya belum cukup juga jika tidak dibarengi dengan pengecekan medis, termasuk pengecekan tekanan darah. Peringatan untuk mengecek tekanan darah sebelum berlari sangatlah beralasan. Masalah tekanan darah tinggi maupun kelainan irama jantung seperti fibrilasi atrium nyatanya tidak lagi hanya menyerang kelompok lanjut usia, tapi juga anak-anak muda yang tampak bugar. Memaksakan diri berolahraga intensitas tinggi tanpa tahu rekam medis jantung justru bisa mengundang maut, karena jantung dipaksa memompa darah berkali lipat cepat saat berlari. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, ini dia informasi yang sangat penting bagi kita ya. Mungkin ketong harus membiasakan dulu tubuh kita dengan berjalan perlahan, kemudian baru lari ya. Jadi jangan langsung tancap gas begitu. Dan rutin juga memeriksakan tekanan darah untuk kita juga bisa menyesuaikan irama lari dengan kondisi fisik.

0: Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kecamatan Amarasi Timur terus mendorong perbaikan infrastruktur dan akses transportasi menuju Taman Wisata Alam atau TWA Minipo di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang pada Sabtu 16 Mei yang lalu, guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Camat Amarasi Timur Anita Nautani mengatakan hingga saat ini masih banyak fasilitas pendukung di kawasan wisata tersebut yang membutuhkan perhatian pemerintah, terutama akses jalan, dermaga, serta jaringan internet. Menurut Anita Nautani, potensi wisata TWA Minipo sangat besar dan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Namun keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan kawasan wisata tersebut.

Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Kupang Yosef Lede mendorong lembaga adat desa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan desa inklusif berbasis budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, lembaga adat memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan moral dan budaya dalam setiap pengambilan kebijakan di tingkat desa. Selain itu, lembaga adat juga dinilai mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa, serta menjaga dan mewariskan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

daerah kepulauan di Samudra Atlantik. Tanjung Verde yang dijuluki Blue Shark berhasil mencatat sejarah besar dengan lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi negara yang baru merdeka pada tahun 1975, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional mereka. Perjalanan tim nasional Tanjung Verde sendiri dimulai beberapa tahun setelah kemerdekaan, tepatnya pada 1978. Sejak saat itu, dalam perjalanan panjang selama beberapa dekade, tim ini terus berkembang. Pengalaman yang terus bertambah membuat kualitas permainan meningkat dan secara perlahan ambisi mereka untuk bersaing di level dunia semakin kuat. Kelolosan ke Piala Dunia FIFA 2026 menjadi yang pertama dalam sejarah mereka, sekaligus mencerminkan kekuatan budaya sepak bola yang mampu menyatukan masyarakat Tanjung Verde dengan diaspora mereka yang tersebar luas di berbagai negara. Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan para pemain keturunan dari berbagai latar belakang turut memperkuat skuad, menjadikan proyek ini sebagai bentuk mobilisasi nasional yang berpusat pada sepak bola. Di bawah kepemimpinan pelatih Bubista, tim pelatih berhasil membangun skuad yang seimbang serta menciptakan suasana ruang ganti dengan chemistry yang solid. Kombinasi pemain, staf pelatihan, dan dukungan para penggemar menjadi kekuatan utama yang membawa Tanjung Verde menembus panggung sepak bola dunia.

Demikian Mbak Omong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, penggunaan parfum dewasa di kalangan anak dan remaja kini menjadi sorotan. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran baru di kalangan orang tua termasuk terkait keamanan penggunaan parfum dewasa pada anak. Salah satu isu yang banyak diperbincangkan adalah dugaan bahwa parfum dewasa ini dapat memicu gangguan hormon dan hingga memengaruhi fungsi tiroid. Kekhawatiran ini juga muncul karena sejumlah produk pewangi diketahui mengandung bahan kimia tertentu yang dikaitkan dengan hormon, dengan gangguan sistem endokrin. Lalu benarkah pemakaian parfum dewasa pada remaja bisa picu gangguan tiroid? Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Banten, Dr. Arifin Kurniawan Kasmir ya, mengatakan penggunaan parfum sesekali tidak serta-merta langsung memicu gangguan tiroid pada remaja. Meski demikian, ia menilai kekhawatiran terhadap kandungan tertentu dalam parfum yang tetap perlu dikhawatirkan, diperhatikan, terutama bila produk digunakan dalam jangka panjang dan berlebihan. Menurutnya, beberapa peneliti memang menyoroti keberadaan phthalates dalam produk pewangi. Senyawa ini masuk dalam kelompok endocrine disrupting chemicals atau EDC yang diduga dapat memengaruhi sistem hormon tubuh. EDC sendiri merupakan zat kimia yang dapat mengganggu kerja hormon alami di dalam tubuh. Karena itu, bahan ini menjadi perhatian dalam berbagai penelitian kesehatan, termasuk pada anak dan remaja yang masih berada dalam masa pertumbuhan. Ia juga menjelaskan sejumlah studi menemukan hubungan antara penggunaan produk perawatan tertentu dengan peningkatan kadar metabolit phthalates dalam tubuh. Meski demikian, keberadaan saat ini tidak serta-merta berarti anak akan langsung mengalami gangguan kesehatan jika hanya sesekali menggunakan parfum. Lebih lanjut ditegaskan, efek terhadap fungsi hormon maupun tiroid tidak terjadi secara instan akibat satu kali penggunaan parfum. Risiko lebih berkaitan dengan pola pemakaian jangka panjang, frekuensi penggunaan, dan tingginya paparan bahan tertentu. Namun, ia juga kembali menekankan kondisi ini umumnya dikaitkan dengan paparan terus-menerus dalam konsentrasi yang tinggi. Masyarakat juga perlu memahami bahwa kulit memiliki lapisan pelindung alami yang membantu membatasi masuknya zat dari luar tubuh. Maka dari itu, penggunaan parfum sesekali pada area tertentu tidak dapat langsung disimpulkan sebagai penyebab gangguan tiroid pada anak. Dr. Arifin menyebutkan faktor yang lebih penting untuk diperhatikan adalah luas area kulit yang terpapar, frekuensi penggunaan, konsentrasi parfum, hingga jenis bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Ia menyarankan orang tua lebih bijak dalam mengenalkan parfum kepada anak dan tidak membiarkan penggunaannya dilakukan secara berlebihan setiap hari.

Pak Mama, Pak Saudara, Kak Nyong dan juga Kak Nona, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah atau Kemendikdasmen menyatakan setiap anak harus mendapatkan tempat di sekolah melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Gogot Suarwoto menjelaskan SPMB merupakan sistem penerimaan murid baru, bukan seleksi. Nah, dikatakan bahwa jalur SPMB ini yang dapat dipakai untuk calon murid yang akan masuk sekolah seperti jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Nah, selain SPMB, tidak hanya berlaku sekolah negeri tapi juga sekolah swasta. Berdasarkan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 pasal 50 disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mencarikan tempat bagi anak-anak yang tidak diterima di sekolah pilihannya dengan cara mencarikan sekolah-sekolah yang masih memiliki daya tampung. Ia mengatakan pelaksanaan SPMB diiringi 3 tahapan dan menekankan paling penting pada tahap perencanaan. Kemendikdasmen juga mendorong dan mendampingi sekolah-sekolah dalam persiapan SPMB dengan menggandeng Balai Penjaminan Mutu Pendidikan serta berkolaborasi dengan 78 Pemda melalui SPMB bersama. Ia melanjutkan, satuan pendidikan atau sekolah boleh mengusulkan penambahan atau pengecualian jumlah maksimal rombel. SD bisa memiliki 28-40 rombel, SMP antara 32-45, dan SMA sebanyak 36-50 rombel. Jaya.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, sebanyak 47 ekor ternak asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur diberangkatkan ke Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan melalui pelabuhan Wuring, Kecamatan Alok Barat 20 Mei 2026 yang lalu. Pengiriman ini terdiri atas 12 ekor sapi untuk kebutuhan korban Idul Adha 1447 Hijriah dan 35 ekor kuda untuk perdagangan serta pemeliharaan ternak. Seluruh ternak diangkut menggunakan kapal layar motor Surga Mulia 02 setelah dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan dan administrasi oleh instansi terkait. Adapun proses pengiriman berlangsung di bawah pengawasan petugas karantina hewan dan dinas peternakan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah desa dan masyarakat di Kecamatan Wewaria berharap pembangunan infrastruktur melalui program TMMD ke-128 dilanjutkan dengan pembangunan jembatan Lowo Laka yang selama ini menjadi kebutuhan utama warga. Permintaan disampaikan menyusul terbukanya akses jalan baru yang dinilai telah mempercepat mobilitas masyarakat desa. Menurut Kepala Desa Fataatu Timur, Isak Abeldo, pembukaan akses jalan baru membantu memperlancar distribusi barang dan aktivitas masyarakat dari wilayah daratan menuju daerah pegunungan. Infrastruktur tersebut juga memangkas waktu tempuh warga yang sebelumnya mencapai 1 hingga 2 jam menjadi sekitar 30 menit. Ia menilai perubahan ini sangat dirasakan masyarakat karena akses transportasi menjadi lebih mudah dan efisien. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.